0: yang disampaikan beliau seperti tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain atau perkara gaib yang lainnya, melainkan sebatas yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ilah sesembahan yang mereka seru dan mereka ibadahi tidak lain adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Lalu Allah SWT mengabarkan bahwa barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengannya, yaitu mendapatkan pahala dan kebaikan balasannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh yang sesuai dengan syariatnya, serta tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Amal perbuatan inilah yang dimaksudkan untuk mencari wajah Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Kedua hal tersebut, amal soleh dan tidak menyekutukan Allah, merupakan rukun amal yang makbul yang diterima, yaitu harus benar-benar tulus karena Allah, menjauhi perbuatan syirik, dan harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini saya ringkas dari Tafsir Mukatsir di juz yang ketiga, halaman 120-122, cetakan Darussalam. Jadi Nabi disuruh mengabarkan kepada orang-orang musyrik bahwa aku adalah manusia biasa. Nabi tidak tahu yang gaib tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain. Allah yang memberitahu, diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi dalam ayat ini, ikhwan fid din, azakumullah, bahwa dalam ayat ini, antum perhatikan, yang pertama, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini, Nabi mengatakan bahwa dia sebagai manusia biasa. Nabi sebagai manusia biasa. Bukan sebagai malaikat. Dan Nabi juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang kedua, bahwa Nabi SAW diwahyukan oleh Allah. Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Nabi tahu perkara-perkara yang masa lalu yang akan datang. Karena Allah yang memberitahu. Tahunya dijelaskan tentang sorga, neraka, Allah yang memberitahu. Diwahyukan oleh Allah SWT. Yang ketiga, dalam ayat ini, bahwa Allah adalah ilah yang satu. Ilah yang esa. Yang kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak boleh berbuat syirik. Yang keempat dalam ayat ini, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan kita semua sebagai orang-orang yang beriman, kita ingin berjumpa dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang ada seberat zarah iman dalam hatinya tidak ingin berjumpa dengan Allah. Semuanya ingin berjumpa dengan Allah SWT. Semuanya ingin masuk surga. Semuanya ingin melihat wajah Allah. Dan kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, yang kelima, dia harus beramal saleh. Yang keenam, tidak boleh menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, seorang yang ingin berjumpa dengan Allah, dan dia mengharap untuk bertemu dengan Allah, hendaklah dia beramal saleh yang sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ittiba', wajib dia ittiba' kepada Rasulullah. Dan tidak boleh dia menyekutukan Allah. Wajib dia ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dia riya. Tidak boleh sum'ah. Tidak boleh dia ujub dan yang lainnya. Dia harus melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis. Untuk melihat di halaman 183, Rasul bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asy-syirkul asghar." Faqalu, "Wa ma asy-syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya. Yaqulu Allah yawmal qiyamati idza jazana an-nasa bi'a'malihim, idhhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya, fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaan." Sesungguhnya yang paling aku takutkan sekalian adalah syirik kecil. Mereka para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat, tatkala memberikan balasan kepada manusia atas amal-amal mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka pada waktu di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan di sisi mereka? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menjelaskan, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti sekalian yaitu syirik kecil. Syirik kecil, Nabi menyebutkan, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Nabi menyebutkan ar-riya, yaitu riya. Dan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat ketika membalas manusia, nah orang-orang yang riya ini disuruh untuk pergi, untuk datang kepada orang-orang yang mereka berbuat riya, yang dia melakukan amal karena manusia, yang ingin dipuji manusia, kamu datang kepada mereka, apakah kamu mendapatkan balasan dari mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah dari sahabat Mahmud bin Labid. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Ahadits As-Sahihah dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ikhwan fil din, a'azakumullah, bahwa kita hati-hati, jangan sampai kita berlaku riya. Karena riya ini sangat berbahaya, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa riya itu termasuk yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Masih Dajjal. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-Masih Dajjal?" Qala qulna ya bala ya, faqala asyirkul khafi ay yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Nabi bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Masih Dajjal? Sahabat berkata, kami mau. Maka Rasulullah SAW bersabda, syirkul khafi, yaitu seseorang salat lalu menghiasi, memperindah salatnya karena ada orang yang memperhatikan salatnya. Karena masalah ini, syirkul khafi ini terus dilakukan oleh seorang hamba. Artinya bisa saja salat ini dia tidak riya, tapi salat berikutnya riya terus sepanjang hidupnya. Sedangkan Dajjal itu nanti datangnya pada akhir zaman. Maka Nabi mengatakan bahwa ini lebih aku takutkan daripada Masih Dajjal. Sebab fitnahnya Masih Dajjal itu nanti di akhir zaman. Ada orang yang nanti bisa menjumpai, ada orang yang sudah meninggal, yang dia tidak bisa menjumpai. Tapi kalau syirik ini akan mengenai setiap orang, syirkul khafi ini. Yang kita harus hati-hati. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia memperindah sholatnya karena dilihat oleh orang lain. Atau dipuji oleh orang lain. Dan ini akan menghapuskan amalnya. Dan orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat riya, ditinggalkan oleh Allah. Nah, sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana agna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah sekutu yang maha cukup dan aku menolak perbuatan syirik. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang dicampuri dengan perbuatan syirik kepadaku, maka aku akan tinggalkan dia dan aku tidak terima amal kesyirikannya. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, bahwa orang yang berbuat riya ya, ini tersembunyi, riya ini syirkul khafi tersembunyi, yang dia beramal bukan karena Allah, ini justru akan mewariskan kehinaan dan kerendahan. Rasulullah SAW bersabda, man sama'a an-nasa bi'amalihi sama'a Allah bihi masami'a khalqihi wa saghgharahu wa haqqarahu. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hamba-hambanya. Allah akan rendahkan dia dan Allah akan hinakan dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, bahwa riya ini atau syirkul khafi ini sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Dan harus diingat juga bahwasanya yang pertama nanti dipanaskan api neraka di hari kiamat, ya untuk tiga orang. Dipanaskan api neraka untuk tiga orang. Itu orang-orang yang riya. Orang-orang yang beramal bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang nuntut ilmu, atau orang baca Quran bukan karena Allah. Orang yang sedekah infak bukan karena Allah. Dan orang yang berjihad bukan karena Allah. Kemudian selanjutnya, termasuk juga dalam syirik, yaitu seorang melakukan amal untuk kepentingan duniawi. Seperti orang menunaikan ibadah haji atau berjihad untuk mendapatkan harta, termasuk juga orang yang membaca Al-Quran, menuntut ilmu untuk dunia, orang mengajarkan ilmu untuk dunia. Maka orang-orang seperti ini, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celaka hamba khamisah jika dia diberi ia senang, tetapi jika tidak, maka jika tidak diberi maka ia marah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Ibnu Majah. Yang dimaksud khamisah, pakaian yang terbuat dari wol atau sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Maksudnya, wallahu a'lam, celaka bagi orang yang sangat ambisius dengan kekayaan duniawi sehingga menjadi hamba dari harta benda. Mereka itu adalah orang-orang yang celaka dan sengsara. Ikhwat al-Islam, a'azakumullah. Kita selesai membahas tentang masalah ini, tentang masalah syirik. Sebagai penutup kajian kita pada hari ini, saya akan jelaskan secara umum dari apa yang sudah kita bahas dari pembahasan bahaya syirik ini, syirik besar maupun syirik kecil. Yang pertama, saya ingatkan bahwasanya tentang syirik ini adalah sebab kekalahan umat Islam. Syirik ini yang akan mendatangkan malapetaka. Syirik adalah perbuatan kezaliman yang sangat besar. Syirik adalah kemungkaran yang amat besar. Karena itu, kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Dan antum perhatikan bahwa orang-orang musyrik pada zaman dahulu dan juga pada zaman sekarang, mereka selalu memberikan syubhat. Syubhatnya, mereka mengatakan kalau seandainya Allah tidak kehendaki, maka kami tidak berbuat syirik. Allah sudah bantah dalam beberapa ayat Al-Quran. Artinya yang pertama ini tentang syubhat-syubhat orang musyrik pada umat terdahulu yang dijadikan juga hujah oleh orang-orang yang sekarang. Dan mereka ketika diingatkan tentang bahaya syirik, tentang tidak bolehnya berbuat syirik, mereka mengatakan, "Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun." Mereka mengatakan, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Dan kami mengikuti. Jadi ini yang pertama yang saya ingatkan tentang bahaya syirik dan syubhat orang-orang musyrik pada umat terdahulu yang dijadikan hujah oleh orang-orang sekarang. Dan Allah sudah ingatkan dalam ayat yang lain, "Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun." Apakah mereka akan ikut juga kepada bapak mereka, nenek moyang mereka yang mereka tidak tahu sesuatu dan tidak dapat petunjuk? Begitu juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun." Apakah mereka mengikuti bapak dan nenek moyang mereka padahal mereka tidak berpikir dan tidak dapat petunjuk? Jadi kalau mereka beralasan dengan ini adalah warisan nenek moyang, kita ingatkan, kenapa kita tidak mengikuti yang terbaik? Yang terbaik apa? Kita ikuti warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Bagaimana Allah mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas, walakin aktsarun nas la yashkurun." Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah kisahkan dalam surah Yusuf. Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Dan tidak boleh bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang demikian karunia Allah atas kami dan atas manusia. Kan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kita mengikuti yang terbaik. Beralasan dengan nenek moyang, mengikuti yang terbaik. Bukan mengikuti yang jelek, bukan mengikuti yang salah, bukan mengikuti yang dosa, bukan mengikuti yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya. Kita mengikuti yang terbaik, yaitu mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Mengikuti sunnah, menjauhkan bid'ah. Dan ini syubhat-syubhat yang Saudi lakukan oleh mereka. Bahkan mereka mengatakan, apakah engkau melarang kami? Jadi kalau kita ingatkan tentang berbuat syirik, mereka katakan, apakah engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Seperti kaum Saleh mengatakan kepada Saleh, Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una? Apakah engkau melarang kami untuk beribadah sebagaimana beribadahnya bapak dan nenek moyang kami? Dan masih banyak lagi yang lainnya yang dibawakan oleh orang-orang yang berbuat syirik. Kita ingat bahwasanya syubhat-syubhat mereka itu syubhat-syubhat yang gampang untuk ditepis dan ditolak. Dan ingatkan bahwa ini syubhat dari syaitan yang membisikkan kepada mereka untuk tetap dalam kesyirikan. Bahkan kadang-kadang mereka juga mengatakan bahwa mereka berbuat syirik ini berdoa dan segala macam, tawassul dengan orang yang mati, karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau kita langsung beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, enggak akan sampai. Mulai mereka bawakan syubhat yang lain lagi. Seperti kita bertemu dengan presiden atau dengan raja, enggak mungkin kita bisa langsung. Kita mesti pakai perantara. Ini syubhat mereka. Kita jelaskan kepada mereka bahwasanya tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Itu yang pertama. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Yang kedua, Allah menyuruh kita untuk berdoa langsung tanpa perantara. Tanpa perantara dengan wali, kiai, habib atau yang lain, langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Jadi ini harus ingat bahwa kita disuruh untuk berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, yang kedua, kalau tadi syubhat-syubhat yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dulu dan sekarang ini tetap sama dan banyak. Nanti antum bisa baca Kashfu Syubuhat oleh Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab yang dita'alik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Yang kedua, perbedaan syirik besar dengan syirik kecil, ini harus jelas ini. Ya. Sebab kadang-kadang orang menyamakan antara syirik besar dengan syirik kecil, disebutkan oleh para ulama perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Perhatikan. Yang pertama, syirik besar. Ini masih yang kedua ya, sebagai penutup. Saya jelaskan yang pertama, saya bahas dari penutup ini, kajian ini. Syubhat orang-orang yang musyrik. Yang kedua, perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar, untuk mencatat dari yang kedua ini. Yang pertama, syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama. Mengeluarkan dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Yang kedua, syirik akbar menyebabkan orangnya kekal dalam neraka. Syirik akbar, syirik besar menyebabkan orangnya kekal dalam neraka. Sedangkan syirik kecil tidak membuat orangnya kekal dalam neraka. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu bukan karena Allah riya, dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal. Yang ketiga, bahwa syirik akbar menghapuskan seluruh amal. Syirik akbar menghapuskan seluruh amal. Syirik kecil, syirik asghar tidak menghapuskan seluruh amal, tetapi menghapuskan amal yang dilakukan karena riya. Bahwa dia melakukan amal itu karena yang lainnya, sum'ah atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, bahwa syirik akbar menghalalkan darah dan harta, sedangkan syirik asghar tidak. Dan yang lainnya, itu diantara penjelasan para ulama tentang perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Kemudian yang ketiga, makhluk al-Islam, yang ketiga, bahwa contoh-contoh syirik di masyarakat ini masih banyak, yang harus terus kita jelaskan kepada mereka tentang bahaya syirik ini. Bab syirik merupakan kezaliman yang amat besar, dosa besar yang paling besar, syirik kemungkaran yang paling mungkar, syirik adalah maksiat yang paling maksiat di muka bumi. Contoh kesyirikan apa yang masih banyak di masyarakat, seperti orang melakukan sihir, santet, dukun, tukang ramal, kemudian orang-orang datang ke kuburnya kiai atau habib untuk minta sesuatu, datang ke sana untuk minta hajat, minta dimudahkan semua urusan, minta rezeki atau yang lainnya. Ini masih banyak orang datang ziarah ke kubur-kubur wali yang di sana mereka minta. Ini contoh kesyirikan di masyarakat. Belum lagi tabaruk dengan kubur itu, kemudian tawassul dengan mereka, kemudian juga contoh kesyirikan yang lain, tatayur, menganggap sial dengan sesuatu, ilmu nujum, kemudian menganggap bahwa hujannya turun karena bintang ini, bintang itu, dan segala macam, masih banyak di masyarakat contoh syirik. Dan di buku ini, di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, saya jelaskan, nanti Anda bisa lihat di halaman 400-an ke atas itu, ada bab tentang masalah-masalah ini, semuanya saya jelaskan. Kemudian, yang keempat, yang terakhir, cara menghindari syirik. Bagaimana kita menghindari syirik? Karena syirik ini sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya syirik ini. Yang pertama, untuk menghindari kesyirikan ini, kita harus memiliki ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita harus terus belajar, terus menuntut ilmu. Belajar, menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling pokok, yang pertama kita kaji tentang tauhid. Ilmu yang paling pokok kita kaji tentang tauhid. Antum bisa baca Usulul Salasah di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Antum bisa baca kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian dengan syarahnya Fathul Majid. Dan juga syarahnya Al-Qaul Mufid oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Baca itu. Itu manfaat besar mengkaji kitab Tauhid. Selesai, kita ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi. Itu manfaatnya sangat besar. Tapi ini insya Allah, dengan kita mengkaji tauhid, kita akan terhindar dari syirik. Kemudian, yang kedua, yang harus diperhatikan, untuk menghindari syirik ini, kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh. Cari teman-teman orang yang soleh, yang dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Sebab seseorang tergantung pada agama temannya. Al-mar'u wa ladini khalilih, kata Rasulullah. Seseorang tergantung dari agama temannya. Falyandur adukum man yukhalil. Tidak seorang melihat kepada siapa dia berteman. Tidak cari teman-teman yang betul-betul dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Supaya terpelihara iman kita. Yang ketiga, yang kita harus perhatikan, bahwa kita harus yakin kebenaran itu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan melihat kepada banyaknya orang. Kita harus yakin kebenaran itu datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman para sahabat. Bukan melihat kepada banyaknya orang. Karena orang-orang awam di masyarakat, kan kiai itu berbuat begini. Kan habib itu berbuat begini. Kok orang-orang banyak melakukan seperti itu? Jadi dia melihat kepada banyaknya orang. Dan Allah sudah ingatkan ukuran kebenaran itu bukan banyaknya orang. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. mereka itu hanyalah menyangka-nyangka dan mereka berdusta. Dan mengikuti kebanyakan orang itu tidak akan membawa kepada keselamatan. Ukuran kita itu berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, bukan mengikuti banyaknya orang. Kemudian yang keempat, untuk menghindari kesyirikan, kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT agar terhindar dari syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Kita baca Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampunan kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Ibn Abi Syaibah, dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi antara cara menghindari kesyirikan. Dan kita berusaha untuk melawan niat kita supaya ikhlas karena Allah SWT. Jangan sampai timbul riya dalam hati kita. Di samping kita menjauhkan syirik akbar, yang syirik asghar juga, apakah berupa perkataan, perbuatan, riya, sum'ah, ujub, dan yang lainnya, kita harus berusaha untuk kita hindari. Dan kita yakin dengan yakinnya bahwa tidak ada manfaat sama sekali kita riya. Dan mereka tidak akan bisa memberikan pahala kepada kita. Pada hakikat yang memberikan pahala kepada kita hanya Allah SWT. Yang memiliki sorga dan neraka hanya Allah, bukan manusia. Jadi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Kita mengharapkan semuanya karena Allah SWT. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, kemudian juga untuk seluruh kaum muslimin yang mendengarkan Radio Roja. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk melaksanakan tauhid kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan memberikan hidayah taufik kepada kita dan memberikan taufik untuk melakukan amal-amal saleh, melakukan tauhid dan menjauhkan syirik. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqamah di atas tauhid dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang keliru dari saya dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun atas perbuatan, kekeliruan, dan kesalahan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini. Berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan. Lupa dengan tujuan kita.
3: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
2: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Walam adri ma hisabiyah.
3: Walam adri ma hisabiyah.
2: Ya laytaha kanatil qadiyah.
3: Ya laytaha kanatil qadiyah.
2: Andai kata aku tidak mendapatkan catatan. Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah.
3: Halaka
2: aku tidak berguna.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
2: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yeah.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

0: artinya yang baik, yang bermanfaat bagi anak tersebut. Oleh karena itu, pada hadirin sekalian, penting sekali sampaikan pada hadirin sekalian tentang membina anak-anak, tetangga, ataupun teman-teman anak kita, agar nanti anak kita mendapatkan pengaruh yang baik dari teman-teman itu, sehingga kita lebih mudah untuk membina anak-anak kita tersebut. Jangan acuh dengan sekitar kita. Bila ada anak-anak melanggar, nasihati mereka, jangan, itu melanggar syariat. Nanti anak kita akan melihat kita negur temannya, temannya nanti tidak berani bermain-main dengan pelanggaran di dekat dengan rumah kita. Sehingga akhirnya anak kita selamat daripada contoh yang tidak baik seperti itu. Juga ketika mereka ngomong jelek, ngomong-ngomong kotor, ya, kita jangan segan untuk menegurnya. Dalam bab ingkarul mungkar, mengenai kemungkaran, ya, nanti berpengaruh pada anak kita juga nantinya. Ketika teman-teman yang ngomongnya baik, ngomongnya bagus, kemudian bermain yang bagus, kemudian senangnya belajar, senangnya baca Al-Quran, anak kita akan terpengaruh oleh itu semuanya. Ini yang sedang diciptakan di banyak pesantren, ya, dan sedang dalam konsep pemikiran kita untuk bagaimana membuat satu lingkungan yang baik, yang di sana terdapat pengamalan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Saudi Arabia ada program yang sudah cukup berhasil di daerah sekitar Mekah ke arah setelah Taif, ya. Ada di sana informasi yang kita dapatkan, satu masyarakat di mana anaknya dibina oleh program pemerintah khusus untuk namanya program membina mereka dengan etika-etika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berhasil, ya, dan berhasil dan dipuji oleh Syekh Abdul Rahman Sudes dalam hal ini. Oleh karena itu, ini beberapa percobaan dari para ulama di sana. Kita pengen juga untuk berpikir mengonsepkannya ke dalam konsep yang lebih nyata di negeri kita ini, agar nantinya bisa tercipta di sana lingkungan yang baik terhadap anak-anak. Dan saya kira kita memang perlu untuk itu, sehingga orang tua mengenal etika Nabi. Dan anak juga demikian dapatkan banyak dari Nabi ini. Maka anak ibu ingin mau ngaji tanpa disuruh, cari kawan yang senang ngaji, yang nanti akan ngajak anak ibu untuk mengaji tanpa ibu suruh. Ini kalau mau gampang. Ini, tapi untuk itu butuh apa? Perjuangan untuk memilihkan anak itu kawan yang baik, yang terus akan membimbing dia tanpa mereka rasakan kepada kebaikan anak tersebut. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan demikian Umu di Kepri. Terima kasih atas interaksinya Umu Noval. Semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua yang menyimaknya. Khotbah Islam, kita memasuki pertanyaan yang kami terima dari pesan singkat. Ada dari Pak Iwan di Ciamis, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukumnya memukul anak yang melalaikan sholat di usia di atas 10 tahun? Apakah juga berlaku untuk anak yatim yang ada di dalam pemeliharaan kita, Ustaz?
0: Ya. Secara hukum, ya, ada ajarannya. Nabi merintahkan. Dan perintah Nabi itu minimal adalah sunnah hukumnya. Perintah Nabi itu, ya, minimal adalah sunnah. Kalau tidak ada di sana yang memalingkan menjadi bukan sunnah, hanya irsyad, petunjuk ataupun arahan saja. Nah, ini berlaku juga kepada anak yatim. Pada anak yatim, ya, berlaku sama dengan anak kita. Karena diminta kita untuk memelihara anak yatim seperti memelihara anak kita sendiri. Bukan berarti bahwa anak yatim tidak boleh dipukul kalau salah. Dalam usia sudah menerima pukulan dalam syariat Islam, ya, dipukul. Tapi tentunya dengan syarat-syarat yang telah sampaikan dalam perjumpaan bulan yang lalu kalau tidak salah, ya, tentang apa yang perlu diperhatikan oleh kita dalam memukul anak tersebut, ya. Jadi berlaku juga untuk mereka yang berada di bawah binaan kita walaupun mereka masih statusnya yatim. Karena yatim enggak yatim, ya, enggak dilihat dalam hukuman, ya, yang ada dalam Islam. Jadi selama dia anak yang kita bina baik sebagai

0: anak yatim ataupun punya orang tua, kita harus perlakukan sesuai kebutuhan untuk membina mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat mereka nantinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk penanya melalui pesan singkat. Kita angkat berikutnya, Pak Iwan tadi ya di Ciamis. Baik, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Papua yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki anak usia 7 dan 9 tahun. Kalau kita memberikan nasihat atau arahan dengan pelan, anak tidak mau mendengar, Ustaz. Baru bisa mendengar dengan nada yang tinggi dan suara yang keras. Apakah ini diperbolehkan dan apakah ada kedepannya pengaruh buruk dari hal ini? Mohon nasihat dan penjelasannya. Terima kasih.
0: Orang bisa karena biasa. Ya. Mungkin selama ini bila kita nyampaikan pada anak kita dengan suara keras terus, sehingga akhirnya mereka tidak mendengar kalau tidak apa dengan suara, artinya tidak mau memperhatikan kalau nggak di dengan suara yang keras. Ya. Coba kita usahakan mereka untuk berubah dengan pendekatan sedikit demi sedikitnya, karena memang ini kita alami ya, kalau nggak dikerasi ya nggak mendengar ya kita kerasi sekali-kali, kita kerasi, kadang kita pelani sehingga anak nanti bisa mendengar walaupun dengan bahasa yang lembut. Ini kita sampaikan, memang ini jadi masalah juga banyak ya di kalangan kita semua, bahwa anak-anak kadang-kadang ketika asyik dengan bermain, misalnya dengan HP-nya, bermain dengan apa laptopnya dan lain sebagainya, kadang-kadang memang membuat lupa dengan sekitarnya, sehingga kalau dipanggil sekali nggak mau, dua kali nggak mau, tiga kali nggak mau, kadang-kadang dengan suara yang sangat keras baru dia mau karena dia takut dimarahi. Nah, ini semua tentunya kita lihat lagi. Tentu jelas bahwa ada efeknya. Ya. Anak yang terbina dengan kekerasan, dengan suara keras misalnya, ya, dimarahi, atau sering dengan suara yang keras, akan berbeda dengan anak yang memang terbina dengan etika yang baik, dengan yang halus, ya, dan sebagainya. Kita ambil contoh ayah dahulu. Ya. Banyak sekali pengalaman Adam. Biasanya anak-anak orang-orang yang berada, yang punya pendidikan tinggi atau namanya bahasanya priyayi ya, itu biasanya lebih lembut ya, daripada anak-anak petani, anak-anak pedagang yang memang jarang dapatkan apa etika untuk bersifat lembut kepada orang lain dengan suara yang keras dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapan saya kepada orang tua untuk berusaha bagaimana sadar dan sabar. Kalau memang dipanggil dengan suara lembut, enggak juga dengar, datangilah ke anak tersebut untuk dipanggil ya, dan diajak untuk bicara dengan baik. Yang juga berikutnya, tolong dijaga, diatur waktu untuk dia bermain alat-alat permainan, dari game dan lain sebagainya, karena juga mempengaruhi tingkat konsentrasi ia untuk bisa mendengarkan orang lain memanggilnya. Jadi ini semua kita harus jaga dan batasi hukumnya. Seperti kata Nabi, saatan-saatan. Artinya kita berikan longgar, kita tarik kembali ulur, sehingga anak-anak itu merasakan bahwa ia harus bersikap ya baik ketika dipanggil, dia akan datang atau paling enggak menyahut ya kepada orang tuanya. Jadi ini perlu dilatih ya anak untuk peka terhadap panggilan orang tuanya dengan cara yang baik insyaallah ta'ala. Kecuali kalau memang daerah-daerah bising, daerah yang sangat bising, yang kalau kita manggil harus dengan suara keras, ya apa boleh buat, Allah alam bisawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar dan pemirsa kita di Papua, semoga bermanfaat. Kita angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz. Anak saya sudah berpisah dengan saya sejak lulus SD, karena saya pondokan ke sebuah lembaga dan pulang per 6 bulan sekali. Saya bertemu dengan anak saya 1 atau 2 bulan sekali. Bagaimanakah tinjauan Islam dengan perkembangan psikologi anak apabila anak sudah berpisah dari orang tuanya sejak usia lulus SD atau sekitar 12 tahunan? Apakah Islam menganjurkan hal ini?
0: Kalau kita melihat kepada usia anak-anak tamat SD, biasanya sudah mendekati usia balig. Sudah mendekati atau sudah balig malahan. Sebagiannya sudah balig, sebagiannya mendekati masa balig. Usia-usia seperti ini adalah usia yang dimana anak-anak itu bisa mandiri dan juga bisa memaklumi ketidakadaan orang tuanya. Tentunya ada hubungan terus dengan mereka agar mereka tidak merasa asing dengan kedua orang tuanya. Nah, secara syariat tidak ada masalah seperti ini. Sebab banyak para ulama dahulu usia 12 tahun rihlah fi talab ilmi dengan orang tua, dengan pamannya atau dengan yang lainnya. Dapatkan misalnya Imam Bukhari atau yang lainnya, itu sudah mulai rihlah fi talab ilmi, pindah ke Mekah dan sebagainya dengan teman-teman dan juga dengan para ulama yang menyertai mereka. Sehingga perpisahan kalau kita lihat jarak misalnya dari Baghdad, dari Naisabur, dari Bukhara ke kota Mekah Madinah juga berbulan-bulan, per bulan-bulan, ya bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan baru sampai ke Mekah tersebut. Tapi mereka setiap kota mereka duduk di majlis ilmu, dengan ilmu terus sampai demikian. Sehingga saya madang wa'alamisab bahwa tidak masalah, ya. Bapak sekolahkan anak bapak tingkatan SMP di pesantren yang jauh dari bapak, tapi tetap ada ittisal ataupun hubungan yang baik, komunikasi yang baik dengan orang tua. Sehingga kalau datang jangan pakai untuk ngobrol dengan gurunya yang tidak penting, pakai untuk ketemu anak, ajak bersama gurunya, tanya tentang anaknya, sehingga ketika ketemu sama anaknya bisa mengerti apa yang harus ia kerjakan dan efektif waktunya. Sehingga walaupun hanya satu hari ketemu, tapi terasa sudah banyak yang dia beri kepada anak tersebut. Jadi intinya kita harus mensiasati bagaimana anak itu merasa dirinya bersama orang tuanya walaupun jauh dari kedua orang tuanya tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk penanya di kesempatan tadi. Kita angkat Ustaz pertanyaan masih dari pesan singkat dari Ibu Eni di Kerinci, Jambi, yang bertanya, beliau berkata, "Assalamualaikum Ustaz, anak saya laki-laki, umurnya hampir 11 tahun Ustaz, tetapi dia mengalami kesulitan di dalam belajar, ada keterlambatan di dalam belajar, sekarang masih duduk di kelas 2 SD Ustaz. Mohon solusinya bagaimana yang terbaik untuk bisa mendidik anak yang dalam kondisi demikian Ustaz, dan mohon doanya atas hal ini."
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ibu untuk bisa mendidik anak itu dan siap bisa menyembuhkan dan juga bisa membuat anak ibu bisa menjadi baik dan terbaik insyaallah taala. Anak seperti ini tentunya pertama yang kita harus pahami baik-baik, ya, sebagai orang tua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa setiap anak yang tumbuh tidak normal, ya, tidak normal seperti yang lain-lainnya, dalam artian bahasa adalah butuh perhatian khusus, ya. Hendaknya orang tua pertama kali bersabar dan mensyukuri sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesabaran akan muncul terus ketika membina anak seperti ini. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua untuk membuat lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian lihat kembali kepada anak ibu. Keterlambatan ini apakah keterlambatan karena penyakit tertentu ataukah hanya bersifat kejiwaan? Ya. Maka diobati sesuai dengan sebab, ya, munculnya hal seperti itu. Ya. Apakah karena memang kita sebagai orang tua, ya, harus mengerti, ya, dan menganalisa apa sebab anak ini terlambat. Apakah memang karena memang kemampuannya memang terhambat karena pertumbuhan yang tidak baik? Maka lihat kembali ada tidak di sana kemampuan lain yang bisa kita bangkitkan, kita kembangkan dari anak tersebut. Sebab ada anak yang subhanallah dari kemampuan intelektualnya rendah, tapi dari kemampuan tenaga fisiknya masya Allah kuat-kuat. Sehingga anak kita arahkan kepada yang terbaik yang bisa kita kembangkan dari anak tersebut. Dan inilah fungsinya saya lihat di sekolah-sekolah luar biasa SLB ya, yang menangani anak-anak yang subhanallah ya, ada yang telinganya nggak mendengar, ada yang matanya buta, ada yang bisu dan sebagainya. Mereka kembangkan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Demikian kita juga demikian ya, hendaknya banyak bertanya kepada ahli di bidangnya. Tanya, anak ini apa sebabnya? Kok bisa terlambat? Ya, sudah 11 tahun masih kelas 2 SD, itu kenapa sebabnya? Apakah ada di sana penyakit yang mengganggunya? Maka diobati penyakit tersebut. Kalau mentalnya memang kurang baik, maka perbaiki mentalnya. Dan kalau memang itu merupakan penyakit turunan misalnya, misalnya keturunan yang gennya seperti, maka kita harus berusaha untuk mengembangkan yang dimiliki oleh dia. Mungkin sisi intelektualnya nggak bisa kita kembangkan, kembangkan sisi yang lainnya, sehingga anak itu akan timbul mentalnya akan baik, akan merasa bahwa ia punya kemampuan sama dengan yang lainnya. Jadi itu mungkin yang saya sebut ibu, silakan konsultasi dengan ahli di bidangnya di daerah ibu ya, biar nanti ada penanganan khusus terhadap anak ibu tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Demikian untuk Ibu Eni di Kerinci Jambi. Semoga bermanfaat untuk Ibu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan Ibu di dalam mendidik anak Ibu. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Silahkan. Ya.
2: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa dari mana Ibu?
2: Ya, Ustaz. Ini dari Umu Diana di Bekasi.
1: Silakan. Silakan Bu.
2: Ini Ustaz, saya mau menanyakan, kalau anak perempuan itu masuk ke pesantren boleh apa enggak? Ya.
1: Itu saja Ibu.
2: Terus satu lagi nih Ustaz.
1: Mohon maaf.
2: Kalau ada anak anak umur usia 13 tahun setiap hari kerjanya cuma pulang sekolah main HP, bangun tidur main HP,
1: iya,
2: sampai malam sampai pagi, itu bagaimana mengatasinya Ustaz?
1: Baik, pertanyaan bermanfaat ya Ibu sampaikan. Demikian, terima kasih
2: Umu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Nah, tentang hukumnya tidak masalah. Anak-anak perempuan yang sudah waktunya dipondokkan. Ya. Tentunya jangan niatnya untuk menghindari susah payah membina mereka, tapi melihat bahwa anak ini kalau di pesantren kan lebih baik daripada di rumahnya. Ya. Tidak ada larangan perempuan telabul ilmi, sebagaimana juga tidak ada larangan laki-laki bertelabul ilmi. Dan kata Nabi, inna manisa syaqa'iku rijal, perempuan itu saudara kandungnya apa? Laki-laki. Artinya sama dalam hukum. Sama dalam hukum ya. Kecuali bila ada di sana keterangan dari Allah dan Rasulnya yang mengatakan perempuan beda dalam hal ini. Misal haid, gak sholat, gak puasa ya. Kemudian mereka dalam sholat tidak berjamaah di masjid, tapi di rumah sholatnya. Ini semua menunjukkan bahwa ada beda hukum ketika apa? Ada keterangan. Pada asal sama hukumnya. Ketika ada perintah lebih ilmi faridhah ala kulli muslim, juga mencakup kaum wanita. Cuma tentunya tabiat wanita punya tabiat sendiri yang kita harus sesuaikan dengan tabiat mereka. Tidak bisa membina anak laki-laki disamakan anak perempuan. Nanti jadi laki-laki semua. Oleh karena itu, yang mengenal karakter anak tersebut, mengenal jenis anak itu mempengaruhi dalam pembinaan mereka. Jadi intinya bahwa boleh anak ibu yang perempuan disekolahkan di pesantren bila memang lebih baik daripada tinggal di rumah ya orang tuanya. Kemudian tentang yang kedua ya, tentunya tidak boleh anak-anak dibiarkan bermain HP melampaui batas. Ya, semua perkara bila sudah melampaui batas berbahaya. Ya, kita makan saja. Kalau sudah melampaui batasnya, kenyangnya 2 piring, makan 3 piring, berbahaya. muntah. Juga minum. Minum kalau kuat sehari 6 liter, dipakai 10 juga berbahaya. Sehingga semua itu harus sesuai dengan porsinya. Ya. Anak-anak, memang HP itu senjata makan tuan bisa. Ya. Artinya dia berguna bagi orang tuanya, tapi kadang-kadang juga membuat orang tua terlena. Dia guna untuk anak-anak, juga anak-anak terlena dengan HP tersebut. Sehingga hidupnya dengan HP. Bahkan ada bahasa, kalau kita dengan uang, ya, itu enggak nyari. Tapi kalau dengan HP, dicari. Ya. Menunjukkan bahwa ada ketergantungan kepada alat itu dalam benak kita semuanya. Sehingga lebih cinta kepada HP daripada ibadah sholat. Ada adzan, ya enggak? Kita enggak dengar. Ada HP bunyi, kita memburu di mana cari HP-nya berada. Intinya, anak-anak usia seperti itu, usahakan dibatasi penggunaan HP-nya. Banyak cara, ya, dan berkenaan pada anaknya juga. Ada anak yang dengan diambil HP-nya, disimpan tempat yang baik, dia berhenti. Ada yang dia enggak mau, dia kalau diambil dia menangis. Maka kita orang tua lihat, ya, tidak mesti menangisnya anak itu, kita ikuti maunya. Yang kita bahas pada video sebelumnya, bahwa anak itu memang kadang-kadang merengek sambil nangis supaya diberi. Orang tua melihat, bila diberi akan membuat ia rusak, jangan diberi. Nangis, biarkan nangis. Agar ia akhirnya punya opini bahwa orang tuanya ini, kalau tidak untuk kebaikan, tidak akan ngasih. Walaupun nangis, walaupun ngamuk, walaupun mecahkan piring. Tapi kalau orang tuanya melihat ini baik, tanpa dia minta, dia akan bisa pakai. Jadi perlu diarahkan. Sehingga ada bahasa misalnya, anak itu ngomong, ya kalau saya puasa, bapak itu diminta apa aja mau kasih. Kalau saya gak puasa, mau nangis pun gak akan dikasih. Nah, sehingga akhirnya, ya semangat puasa. Untuk apa? Untuk kalau minta dikasih. Misalnya, contoh yang gampang. Itu muncul dalam anak-anak kita. Jadi ini nyata, bukan teori, ya, nyata. Sehingga anak itu memiliki demikian, kebiasaan demikian. Makanya orang tua sebagai orang tua harus mengerti, ya, HP itu kapan baik untuk anak. Ya, dikasih HP agar ia bisa menggunakan dengan baik. Kalau enggak dibatasi, subhanallah, ya, HP itu bisa membuat ia pindah alam. Ya, bukan dunia lagi, alam sendiri. Ya, alam jadi autis, ya, jadi autis, dia gak menggunakan orang lain lagi. Artinya merasa bahwa HP inilah segala-galanya, sehingga mau dipanggil, mau ajak makan, sampai dikasih makanan pun gak ada selera untuk makan. Karena itu hati-hati dalam ini, ya, jangan sampai anak tergantung kepada HP. Nah, ibu sebagai orang tua harus berusaha untuk membatasinya dengan cara menyesuaikan dengan anak tersebut. Jangan serampangan, dan saya tidak bisa mengatakan harus diambil HP-nya, dibanting depan dia, enggak mesti begitu. Enggak mesti begitu. Tapi yang jelas diarahkan agar ia merasa bahwa saya kalau bawa HP jam sekian, saya boleh. Kalau jam sekarang enggak boleh. Sehingga ia akan disiplin dan teratur dalam menggunakan HP tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ummu Diana di Bekasi. Kita masih ada tersisa beberapa menit ke depan untuk kembali memberikan kesempatan. Silakan melalui telepon kembali. Kami coba sapa di 021-823-6543. Silakan. Ya.
3: Halo.
1: Ya, silakan Bapak.
3: Ya, ini dari Ende ini. Dari
1: Bapak siapa?
3: Dari Bapak Umar Usman.
1: Bapak Umar di ND, Masya Allah. Silakan Bapak Umar ke pertanyaannya, Pak.
3: Ya, ini masalahnya begini. Saya ini, saya di kampung ini, berdasarkan saya masih jauh. Jadi ada kesempatan ini selalu orang-orang mabuk tuh. Jadi saya keluar malam takut. Jadi saya sekarang sholat di rumah. Karena banyak orang mabuk-mabuk di jalan tuh. Karena banyak ributan. Jadi saya sekarang sudah sholat di rumah.
1: Kalau malam hari? Kalau malam mungkin.
3: Ya, gimana solusinya untuk sholat di rumah dan masjid-masjid, Bapak? Saya minta penjelasan.
1: Iya, Pak. Baik. Baik, Bapak Umar. Terima kasih atas interaksinya. Barakallahu fi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, ya. kita hari ini dapatkan telepon dari jauh-jauhnya. Ada Papua, ada India, ada di Sulawesi ya. Intinya demikianlah efek atau buruk daripada kemaksiatan. Sebuah kemaksiatan bila dibiarkan berkembang akan mempengaruhi pengamalan kewajiban kita juga. Sekarang kita lihat anak-anak yang mabuk, dibiarkan akan merusak orang lain. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban setiap muslim ya, di wilayah Bapak untuk berusaha menghentikan hal seperti itu. Dan alhamdulillah kita punya polisi yang memang ada undang-undang yang melarang mabuk-mabukan, melarang menggunakan narkoba. Bahkan ada badan khusus untuk penanganan narkoba ini. Maka minta mereka untuk membantu menyadarkan anak-anak tersebut agar mereka nanti tidak minum-minum, tidak mabuk-mabuk, atau dibuat oleh mereka tempat khusus yang tidak mengganggu orang lain. Yang tidak mengganggu orang lain. Dan ini juga diantara sebab ataupun akibat buruk daripada kita tidak mengamalkan syariat Islam. Bayangkan kalau kita menggunakan hukum Islam yang pernah Nabi ajarkan kepada sahabat Nabi, juga diamalkan oleh kaum muslim sampai berabad-abad lamanya, hukuman cambuk kepada mereka yang minum minuman keras ini enggak ada di daerah kita, enggak ada daerah kita. Kalau ini sudah enggak ada juga, dan ini adalah akibat yang tidak baik ya, karena kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka pertama yang paling harus dibuat adalah mengajak mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak bertobat. Yang tidak mabuk bertobat agar Allah berikan kemudahan hidayah kepada mereka yang mabuk. Kemudian berusaha berdakwah kembali, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan kebenaran dan menyampaikan kepada mereka bahwasanya mabuk bukan perkara yang baik untuk dia, dunia dan akhiratnya. Maka hendaknya kita demikian. Nah, apabila kemudian yang mabuk adalah orang non-muslim misalnya, yang non-muslim pun sama, kita ingkari, kita ajak pemerintah, kepolisian untuk ikut mengamankan wilayah kita dari orang-orang seperti ini. Jadi intinya kita harus ada kerjasama dengan aparat untuk membuat kampung kita itu kampung yang aman, damai, tentram, yang tidak buat heboh, tidak buat masalah. Dan insya Allah mampu Bapak coba bicara dengan tokoh-tokoh yang ada, RT, RW, lurah, atau tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, yang kita bisa ajak mereka untuk memikirkan bagaimana supaya aman nih daerah ini. Sehingga bisa sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid juga. Nah, tentang pertanyaan Bapak, apakah kemudian Bapak boleh sholat di rumah? Maka dilihat apabila yang berbahaya bagi Bapak. Bila malam-malam pergi sholat isya ke masjid akan berbahaya, akan banyak yang mabuk yang bisa mencederai Bapak, maka itu adalah uzur bolehnya kita untuk sholat di rumah. Karena la darar wala dirar. Juga wala tuha wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Banyak ayat Allah tentang hal ini. Sehingga bila sudah enggak mampu aman untuk sholat berjamaah di masjid, maka sholatlah di rumah sesuai kemampuan yang ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menulis niat Bapak untuk berjamaah di masjid sebagai pahala bagi apa. Syekh Sa'di rahimahullah dalam fatwanya menyampaikan tentang niat ini, penting sampaikan pada hadirin sekalian bahwa niat sangat memiliki pengaruh dalam pahala kita. Kata beliau dalam fatwanya, ditanya tentang seorang yang ingin sholat di masjid sesuai dengan sholat Nabi Muhammad SAW, panjang pendeknya yang ia ketahui, namun didapatkan di masjidnya imamnya cepat sholatnya. Artinya imamnya tidak ikut sunnah Nabi SAW dalam sholatnya. Kata beliau, innamal a'malu binniyat, kata beliau. Kita dapatkan pahala dari niat kita. Innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga niat ini memberikan pengaruh pada pahala yang kita miliki. Maka Bapak niatlah untuk ke masjid, lihat kembali keluar, bila aman, sholat di masjid berjamaah, bila enggak aman, maka kita katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Daripada Pak celaka, maka Pak sholat di rumah dengan keinginan kuat untuk sholat berjamaah, semoga Allah berpahala dengan pahala berjamaah tersebut dengan niat yang Bapak miliki tersebut. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Umar di ND, semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan terakhir saja ya, untuk di kesempatan terakhir masih dari penelpon di 0218236543 ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu,
4: ini
1: dengan siapa dari mana?
4: Di studio Roja ya.
1: Betul, ada pertanyaan.
4: Ini Ibu teh ada sedikit masalah.
1: Dari mana Ibu?
4: Ibu dari Bogor.
1: Iya.
4: Ini Ibu lagi nonton Roja ya, juga ya.
1: Iya, silakan Bu pertanyaannya.
4: Ini Ibu teh kan anak Ibu sering sakit-sakitan.
1: Iya.
4: Jadi menurut ini wallahu alam Ibu juga ya. Katanya rumahnya sih ada yang nunggu. Nah, kemarin teh sakit lagi anak Ibu.
1: Usia berapa Ibu?
4: Nah, terus kayak orang enggak sadar ya. Nah, setelah di ini sama yang bisa, katanya harus keluar dari rumah itu. Di situ ada yang menunggunya gitu.
1: Maksudnya ada yang bisa ini
4: ada yang ngobatin lah istilahnya gitu ya. Katanya harus keluar dari rumah itu. Nah, jadi kita, jadi seperti Ibu juga kan, gimana mesti solusinya ya? Sedangkan anak Ibu di situ kan ngontrak. Cari kontrak lagi kan nggak gampang.
1: Iya, baik.
4: Jadi Ibu, solusinya gimana gitu? Maksudnya apa betul ya, itu teh rumah teh kan suka
1: bisa
4: katanya
1: ya,
4: dipindahin untuk apa ya?
1: Iya.
4: Wallahu alam deh, Ibu juga nggak tahu. Baik. Jadi Ibu gimana ini mestinya gitu ya?
1: Bu.
4: Apa betul itu bisa diobati?
1: Terima kasih Ibu.
4: Ya. Bisa dipindahin Desa apa gimana ya? Terima kasih, maaf ini ya, di luar tema ya.
1: Baik, terima kasih Ibu.
4: Setiap hari ini dengerin Roja sih ya.
1: Nah,
4: makasih ya, Ustadz ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
0: Kita ucapkannya jazakallahu khairan warahmatullahi wabarakatuh atas semangat Ibu untuk mendengar dan juga melihat apa menonton Roja TV. Semoga Allah berikan Ibu kemudahan untuk bisa lebih baik. Tentang ini semua Bu, memang tidak dipungkiri bahwa Islam memandang ada di sana penyakit disebabkan karena jin. Ya. Tetapi tidak semua penyakit itu sebabnya. Ya. Oleh karena itu, Ibu lihat, kalau memang di Tengarai ada di sana yang nunggu, tanda petik ya, maka Islam punya solusi. Coba setiap hari dibacakan surah Al-Baqarah rumah tersebut. Sebab rumah yang tidak ada padanya zikrullah, emang tempatnya para setan, para jin. Ya, tetapi rumah yang penuh dengan zikrullah, penuh dengan bacaan Al-Quran, maka akan larilah mereka dari rumah tersebut. Ya. Ini kalau betul anak Ibu demikian, maka silakan ngomong sama keluarga ya, untuk setiap hari ada sholat sunnah di rumah tersebut, ada baca Al-Quran di rumah tersebut, terus dibacakan terus Al-Quran di rumah tersebut. Dan bila kemudian niatnya adalah untuk ruqyah ya, untuk pengobatan atau untuk mengusir jin, juga dibolehkan ya. Karena ada keutamaan surat Al-Baqarah yang dibaca di satu rumah akan membuat para marad syaitan, artinya jin-jin jahat itu meninggalkan rumah tersebut. Jadi tolong pindah bukan solusi yang terbaik ya. Karena kadang-kadang pindah ke tempat lain pun sama aja. Kalau kemudian rumahnya kosong dari zikrullah, dari Al-Quran, tetap sama. Oleh karena itu ya, coba ibu banyakkan baca Al-Quran di sana, khususnya Al-Baqarah. Ya, kalau bisa satu hari itu 2.5 juz kalau saya, 2 juz lebih ya, itu dibaca semua setiap hari. Paling tidak keluarga itu setiap mau tidur baca surat ayat kursi semuanya sebelum tidur, baca doa-doa sebelum tidur, doa bacaan setelah tidur ya, bangunnya semuanya diamalkan, buat sholat duha, buat sholat malam rumahnya. Insya Allah Pak Bu, tidak ada rumah ya yang lebih berkah daripada rumah yang diisi dengan bacaan Al-Quran, ibadah ya, seperti itu. Dan rumah kalau sudah penuh dengan berkah, maka setan atau iblis atau jin seperti itu akan meninggalkan rumah tersebut. Yang kedua, kalau seandainya ibu kemudian periksa anak ibu ke rumah sakit, jangan-jangan bukan karena itu, tapi karena memang penyakit ya, maka obati sesuai dengan prosedur yang sudah ada di ahli di bidangnya ya. Karena kadang-kadang anak-anak kejang-kejang bukan karena jin, karena ada masalah di sarafnya, di tubuhnya ya. Jadi semua jangan kita harus libatkan ke sana ya. Berikutnya juga, mari kita amalkan ruqyah ini, ruqyah mandiri ini. Artinya ibu bisa membacakan anak-anak yang sakit dengan bacaan Al-Quran ya, membacaan Al-Quran tanpa harus memanggil orang lain. Karena enakan mandiri ketimbang orang lain, kan gratis kalau sendiri ya. Kalau orang kan dibayar ya. Maka kita butuh ini. Oleh karena itu konsekuensinya yang pertama ya, ibu harus pintar baca Al-Quran, suami pun demikian, anak pun demikian ya. Sehingga kalau semuanya pintar baca Al-Quran dan tiap malam baca Al-Quran di rumahnya, Masya Allah, rumah yang barokah. Dan itu di antara rumah-rumah yang akan mendapatkan keberkahan adalah rumah-rumah yang dibacakan padanya Al-Quran dan dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu coba, mudah-mudahan ibu tidak usah cari kontrakan jauh-jauh susah-susah, mungkin yang ada pun bisa menjadi tempat yang baik bagi ibu untuk hidup bersama keluarga yang ada. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk ibu di Bogor, semoga bermanfaat pertanyaan beliau, pertanyaan penutup kita Ustaz.
0: Iya,
1: dan ada kesimpulan akhir yang saya sampaikan.
0: Kesimpulan akhirnya, Bapak, Ibu, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja rahimakumullah ta'ala, bahwa seorang muslim sekali lagi tidak boleh, tidak harus bisa baca Al-Quran, harus bisa baca Al-Quran dan harus mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran ini dibaca setiap hari oleh anak tersebut, akan juga mempengaruhi kejiwaannya, juga mempengaruhi teman-temannya. Sehingga paling tidak dengan baik anak kita ini akan mempengaruhi teman-temannya. Dan itu subhanallah dakwah yang cukup penting yang kita harus miliki. Sehingga pertemanan anak kita nanti dengan orang lain itu akan memberikan pengaruh dan tidak dipengaruhi, mempengaruhi dan tidak dipengaruhi. Demikian juga mengenalkan etika-etika Nabi pada anak-anak sangat penting sekali untuk menjaga ia, menjaga anak itu sendiri dan juga menjaga rumah tangga kita. Ya, sebab anak-anak yang etikanya baik, ya, mengerti syariat Islam, mengamalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dijauhi oleh jin-jin yang seperti itu dan bisa menjadi pelindung bagi rumah tangga tersebut. Alangkah indahnya bila kita misalnya dapat anak kita pagi-pagi sudah jamaah di masjid, pulang-pulang ya, dengan wajah yang baik, mandi, sekolah, dan ia bisa sekolah memiliki prestasi yang baik, jadi pengaruh bagi anak-anak jadi baik, pulang ke rumah menampakkan akhlak yang mulia, maka apakah ada yang lebih baik dari pemandangan itu semua bagi orang tua yang anaknya dalam keadaan soleh seperti itu. Oleh karena itu, harapan saya kepada pribadi saya juga kepada kaum muslimin semuanya, mari kita perbaiki diri kita sebelum orang lain, dan mari perbaiki rumah tangga kita sebelum yang lainnya, karena pondasi rumah tangga yang baik menjadi satu sebab masyarakat menjadi baik. Semangatlah kita untuk belajar dan belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
9: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

0: waliyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya? Mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, "Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi." Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha

0: bisa memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu, Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat. Peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. Dengan ilmu, Allah akan mudahkan dilalui semua itu. Yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar, mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga. Diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu, atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqa dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: لهم.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: du'aan.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yajidhum du'a'i illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran.

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

قلت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Waj'ala

0: yukhrijukum ikhraja.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: إدبارا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. رَبِّ

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Qul

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusydi fa'amanna bih, walan nusyrika birabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya, mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات.
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Khotal Islam, saat ini 10 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dari pembahasan materi dari ilmu parenting yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullahu taala, pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah. Kita akan menyimak bahasan tema minder dan tidak percaya diri, bagaimanakah solusi dari permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak remaja. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bahasannya. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Allah masih mengamanahi kita kehidupan, Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan, dan Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kita sampai pada bab percaya diri dengan adab dan penampilan Islami. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas poin pertama subbab di dalam bab ini, yaitu hal yang kadang-kadang memunculkan ketidakpercayaan diri pada anak, yaitu takut pada manusia. Dan pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan poin kedua ya dari bab tersebut, yaitu rasa minder dan kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri. Minder dan kurang percaya diri ini adalah kondisi kejiwaan yang kadang-kadang bisa berbahaya, negatif ya. Kadang-kadang ada pengaruh faktor genetika juga. Ya, ada andil di situ yang menumbuhkan perasaan ini. Namun, faktor lingkungan juga memiliki andil yang besar, yang dominan. Ya, dalam memperbesar bahkan menghilangkan watak buruk ini. Ya, sebagai contoh anak-anak yang sering bergaul dengan teman-temannya, maka perasaan mindernya lebih kecil ya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah atau kurang bergaul dengan teman-teman. Ya, anak-anak yang mungkin masuk kategori introvert ya, yang kurang bisa ya beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, ada masalah komunikasi misalnya ya. Nah, sehingga ya muncullah rasa minder itu. ya rasa kurang percaya diri itu. Jadi di sana lingkungan juga memiliki peran ya dalam memunculkan sifat tersebut. Ya. Nah, di samping ya mungkin faktor genetika ya, sebagian orang yang memang turunannya dia introvert ya. Nah, dia susah keluar dari sifat itu. Nah, maka ya ini yang menjadi tugas pendidik juga ya. Tugas para orang tua yaitu bagaimana menghilangkan rasa minder dan kurang percaya diri pada pada anak. Ya, sehingga dia menjadi seorang insan, seorang manusia, anak yang berani. Ini salah satu sifat yang perlu dimiliki oleh seorang muslim, yaitu asy-syuja'ah, keberanian, ya, percaya diri, ya. Nah, dan itu ya tentunya harus diasah seiring dengan perjalanan waktu. Ya, ya kita apa namanya libatkan anak-anak dalam kegiatan sosial. Ya, maka tidak baik juga anak itu dikurung terus di dalam rumah. Karena mungkin orang tua ya, faktor orang tua yang terlalu overprotective. Ya, sehingga ada rasa kecemasan yang hebat, yang kadang-kadang berlebihan. Sehingga dia tidak memberikan akses anaknya untuk berinteraksi sosial. Ya, takut begini, takut begitu, sehingga betul-betul diproteksi. Ya, dikurung, dipingit. Ya, sehingga tidak bergaul dengan siapapun, tidak dekat dengan siapapun. Akibatnya anak ini enggak mengenal manusia. Ya, kita perlu bergaul, kenapa? Karena kita memang makhluk sosial. Ya, agar kita bisa memahami manusia, karena kita bakal berurusan dengan manusia. Ya, maka anak juga harus dilatih dari kecil untuk berbaur ya dengan teman-temannya. Ya, memang ada plus minus, apalagi sekarang ya. Ya, maka dari itu di sini yang dibutuhkan adalah pendampingan orang tua. Ya, orang tua juga berkewajiban ya memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak mereka. Maka cara menanggulangi masalah ini adalah biasakan anak bergaul dengan orang lain. Ya, jika perlu ya undanglah teman-temannya ke rumah atau bawalah dia anak ini untuk berkunjung ke rumah teman-temannya atau karib kerabat, sehingga dia bisa mengenali banyak karakter. Nah, ini akan menumbuhkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa minder ketika bertemu dengan manusia. Ya, muncul rasa was-was dia, ya, ketidakpercayaan dia kepada lingkungan sekitar, ya. Nah, karena dia tidak bergaul, tidak berinteraksi. Nah, maka didiklah anak untuk membebaskan diri dari sikap seperti ini, ya. Nah, kemudian tumbuhkan juga rasa percaya diri, ya, dan apa namanya, mengurangi ketergantungan dia kepada orang lain, ya. Nah, sehingga dia menjadi anak yang mandiri secara personal, ya. Ya, dia adalah anak yang mandiri, yang siap untuk menghadapi manusia. Karena bagian yang terberat dalam hidup kita adalah ketika kita harus berhadapan dengan manusia, siapapun itu, ya. Nah, anak ini juga bakal menikah, ya, bakal punya pasangan hidup. Ya, tentu itu bukan dirinya, ya. Banyak anak-anak yang enggak siap untuk ya kita katakan menjalin hubungan. Ya, hatta itu adalah hubungan pernikahan. Maka hari ini juga banyak ya anak-anak yang minder juga untuk menikah akhirnya. Dia minder untuk menikah atau kurang percaya diri untuk menikah. Ya, mungkin orang di luar dirinya dianggap ancaman, ya, sehingga dia menjauhi hal-hal yang bersifat interaksi sosial, ya. Nah, demikian. Maka ini harus dididik ya, diarahkan, dibimbing untuk membebaskan diri dari sifat-sifat ya tersebut dan menaikkan kepercayaan dirinya. Ya, maka anak kadang-kadang perlu dikasih kepercayaan, ya, dikasih tanggung jawab. Walaupun anak namanya anak ya, dikasih tanggung jawab kadang-kadang dia leler, lalai, ya, ya, gak usah marah, gak usah bersikap berlebihan menyikapinya, ya, anggap aja itu latihan bagi dirinya, ya, untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar, ya. Nah, itulah hidup, ya, perlu latihan, ya, kita aja sampai yang dewasa seperti ini sampai hari ini masih latihan terus, Ya itulah manusia, ya terus berkembang, terus berproses, terus berprogres, ya. Nah, demikian. Biasakan mereka berbicara di hadapan orang banyak. Ya supaya dia mampu mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Kadang-kadang itu yang menjadi kendala manusia, ya. Hingga muncul ketidakpercayaan diri, minder. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, ya. Jadi biasakan dia untuk bisa berbicara. Karena ya dikatakan bahwa manusia itu makhluk yang natik, berbicara. Itu kelebihan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya. Ya mereka bisa berkomunikasi dengan sempurna satu sama lainnya. Maka biasakan mereka untuk berbicara di hadapan orang banyak. Ya, jangan dijatuhkan mentalnya. Ya, nah ini banyak orang tua pendidik yang justru menjatuhkan mental anak. Misalnya diejek, ya, nah direndahkan, ya, atau bahkan ya kita katakan apa ya, dihina, itu parah ya. Itu akan menjatuhkan mentalnya, dia akan menjadi anak yang nggak percaya diri, ya. Nah, masing-masing anak ya ada kekurangannya tentunya ya, tapi ya perlu dilatih, dibiasakan. Nah, itu tugas utama pendidik ya, terutama orang tua ya. Nah, biasakan mereka mengungkapkan ya, dilatih untuk berbicara di depan manusia untuk mengungkapkan apa sih yang ada pada dirinya. Ya, orang itu kadang-kadang punya ide yang brilian, tapi dia nggak mampu untuk mengemukakannya kepada manusia. Sehingga ini yang menyebabkan potensinya menjadi mandul, potensinya menjadi tidak maksimal, ya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ya oleh dirinya sendiri. Ya, kita percaya bahwa setiap anak itu lahir dengan rezekinya ya. Salah satu rezeki adalah bakat-bakat potensi yang ada pada dirinya. Nah, tugas pendidik adalah mengeksplor itu ya, memunculkan itu pada diri anak, mengarahkannya kepada hal-hal yang positif dan mengembangkannya. Karena itu salah satu modal hidup sebenarnya ya yang dia perlukan juga. Maka manusia kan punya bakat yang berbeda-beda satu sama lain ya. Nah, demikian. Nah, tentu kita masih ingat kisah Abdullah bin Umar. Bagaimana Umar, ayahnya, mendorong dirinya untuk berani berbicara di hadapan orang banyak. Bahkan di majelis orang dewasa. Ia bercerita, suatu ketika Rasulullah pernah bertanya. Ya, ini adalah salah satu metode yang dipakai Nabi ya, dalam menyampaikan ilmu. Nabi suka melontarkan pertanyaan ya kepada audiens, kepada para sahabat di majelis ilmu. Memancing mereka dengan pertanyaan. Itu salah satu metode Al-Qur'an juga. Allah memancing kita dengan pertanyaan. Ya. Ya tentunya jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jawaban yang mungkin manusia tidak bisa menjawabnya, tapi begitulah metode yang dipakai Al-Qur'an, memancingnya dengan pertanyaan. Ya. Allah merangsang kita untuk berpikir, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afara'aitumul ma'al ladhi tashrabun. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan itu, yang mana Allah memancingnya dengan pertanyaan. Karena Allah ingin manusia itu berpikir, ya, mencari jawaban. Karena Islam adalah agama yang mengajak penganutnya untuk berpikir. Ya, nah, bukan ya latah. Ya bukan orang-orang yang malas berpikir. Itulah kelebihan kita sebagai manusia. Bahkan itulah kelebihan seorang muslim daripada yang lainnya. Maka di dalam majelis ilmu, Nabi itu suka memancing para sahabat dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang mana kadang-kadang satu pertanyaan yang para sahabat mungkin tahu jawabannya, tapi mereka menjawabnya Allahu wa Rasuluhu alam, karena mereka tahu bahwa kebiasaan Nabi itu ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Ya, seperti ketika hari Arafah Nabi bertanya kepada mereka, "Tahukah kamu hari apa ini? Di mana ini?" ya. Di bulan apa ini? Ya para sahabat tahu jawabannya, yaitu di Arafah, di Padang Arafah, di bulan Haji, ya, Zulhijjah. Tapi mereka menjawabnya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena mereka biasanya mengerti bahwa Nabi ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Ya. Nah, dan memancing mereka dengan pertanyaan, ya. Nah, jadi seperti itu metode yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, supaya ya kita itu mau berpikir. Dan metode ini juga yang sering kita pakai juga di dalam majelis-majelis ilmu ya, yang mungkin pernah dan sering menghadiri majelis-majelis kita ya, mungkin tahu ini ya. Saya suka memancing audiens dengan pertanyaan yang kadang-kadang pertanyaan itu kayaknya simpel jawabannya ya, tapi belum tentu juga ada yang bisa menjawabnya ya. Nah, itu untuk mengasah kemampuan berpikir ya. Jadi tidak hanya menerima saja, kemudian mengaduk-ngaduk perasaan orang dengan kalimat-kalimat yang mendayu-dayu, bukan seperti itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu yang dilakukan Nabi di sini. Rasulullah bersabda, bertanya, tahukah kamu, kalian, tentang sebuah pohon yang perumpamaannya adalah seperti seorang muslim yang memberikan buah setiap saat dengan izin Allah, dan daun-daunnya tidak gugur. Ya. Lalu terbersit di dalam pikiranku kata Abdullah bin Umar bahwa pohon yang beliau maksud itu adalah pohon kurma. Ya, Abdullah bin Umar tahu jawabannya, tapi karena dia adalah orang yang terkecil di situ, yang paling muda, Abdullah bin Umar diam saja. Orang-orang menjawabnya dengan mengatakan, oh, itu adalah pohon yang ada di hutan, pohon ini, pohon itu. Tapi jawaban mereka salah semua. Padahal pohon itu ada di depan mata mereka. Ya, di Madinah kan banyak pohon kurma. Pohon itu nggak jauh dari mereka. Ya, kadang-kadang jawaban itu nggak diduga ya. Sebenarnya simpel jawabannya. Tapi ya, begitulah Nabi mengasah para sahabat untuk mau berpikir ya, kemampuan berpikir mereka. Ya, ya, maka ya cara yang paling efektif adalah memancingnya dengan pertanyaan. Maka nggak usah kesel juga ya kalau kita di majelis ilmu misalnya memancing para audiens dengan pertanyaan. Ya, kadang-kadang mereka kesel juga karena jawab ini jawab itu salah semua ya. Ya, demikian ya. Ya, karena memang membutuhkan, bukan asal jawab memang ya. Ya, perlu agak ya berpikir lebih dalam saja begitu ya. Nah, mereka menjawab pohon ini, pohon itu ternyata salah semua ya. Nah, Abdullah bin Umar yang paling kecil di situ tahu jawabannya, tapi ia diam saja. Tapi aku tidak mau angkat bicara. Nah, ketika Abu Bakar dan juga Umar tidak memberikan jawaban, ya, Abu Bakar dan Umar ada di situ, maka beliau bersabda, berkata, memberikan jawabannya, bahwa pohon yang menjadi perumpamaan seorang mukmin atau seorang muslim itu adalah pohon kurma. Pohon yang ada di depan mereka, yang mereka lihat, bahkan di majelis itu mungkin ya, ya tiang-tiang masjid Nabi kan ya dari batang kurma, atapnya dari pelepah kurma, ya serba kurma. Jadi enggak asing bagi mereka sebenarnya, tapi mereka tidak mampu menjawabnya. Ya, nah, Nabi mengatakan jawabannya adalah pohon kurma. Nah, ketika aku telah keluar bersama ayahku ya, aku berkata, wahai ayah, ya telah terpikir olehku bahwa jawabannya adalah pohon kurma. Aku tahu jawabannya, kata Ibnu Umar. Maka Umar berkata, apa yang menghalangimu untuk mengatakannya? Andaikan kamu menjawabnya, niscaya itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Jadi Umar di sini memberikan ya motivasi kepada Ibnu Umar, kepada anaknya. Ya, kenapa enggak dijawab? Ya, jawab saja. Itu lebih aku sukai daripada kamu diam saja, enggak memberikan jawaban. Jadi ini mendorong anak untuk berani. Ya, untuk berani mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. menyampaikan pendapat, ya, menyampaikan ide, ya. Nah, sehingga keluar potensi manusia itu, ya. Apalagi seorang anak, bocah, itu perlu kita gali terus potensinya, ya. Kita kadang-kadang belum bisa membaca di dalam pertemuan pertama, kira-kira ini potensinya apa, bakatnya apa. Jadi perlu terus untuk dieksplor, ya, digali bakatnya, ya. Nah, akan nampak nanti, wah, ini kecenderungannya seperti ini. Sehingga kita bisa membuat roadmap pendidikan anak. Basicnya adalah kemampuannya dan kemauannya, bukan karena kemauan orang tua, enggak. Tapi basicnya adalah kemauan anak dan kemampuannya. Karena kalau mau bertemu mampu, jadi. Yang enggak jadi kan mau enggak ketemu mampu, mampu enggak ketemu mau. Enggak jadi itu. Apalagi enggak mau enggak mampu. Enggak akan pernah jadi, ya. Tapi memunculkan maunya anak kan enggak mudah. Dan membaca kemampuan anak juga enggak mudah juga. Ya, nah seperti itu. Jadi perlu dikasih motivasi. Nah, di sini Umar memberikan motivasi kepada Ibnu Umar. Lain kali kalau kamu bisa jawab, jawab. Speak up, bicara. Ya, itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Ya, Umar memberikan motivasi ini kepada putranya, kepada Abdullah bin Umar. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka sertakan anak di dalam, ya, majelis-majelis seperti itu, ya. Nah, misalnya juga, ya, sebagai salah satu cara menyertakan anak dalam berbagai kompetisi, perlombaan yang bermanfaat tentunya, ya. Sehingga ada nilai bersaingnya, ada semangat bersaing, ada nilai yang dia perebutkan, ya. Nah, manusia itu akan nampak kualitasnya kalau dikasih kompetisi, berkompetisi. Kalau tidak, dia tidak punya jiwa kompetitif, cenderung melempem, pasif, dan tidak produktif. Akhirnya ya tersia-siakan semua potensinya, nggak keluar, ya, tidak tergali, tidak muncul. Nah, kalau seperti itu, maka bisa ditebak.

Yang dikhawatirkan adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu 'alaihim, dan hendaklah mereka takut untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depannya. Kenapa anak-anak ini menjadi anak-anak yang lemah, yang dikhawatirkan masa depannya, yang mungkin nggak punya daya saing, yang nggak punya jiwa kompetisi, ya, tidak punya jiwa kompetitif, ya, cenderung pasif dan tidak produktif, ya, karena nggak dilatih, tidak dieksplor, tidak dikembangkan bakatnya, tidak dinampakkan potensinya. Kasihan ini anak, ya, bagaimana dia bisa mengarungi masa depan, ya. Nah, itu tugas pendidik, ya, memberikan motivasi terus kepada anak, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka para orang tua sungguh-sungguhlah, ya, membangun generasi, mencetak generasi. Ya, karena itu kesempatan kita untuk berkarya. Mungkin, ya, dari sekian banyak peluang kita berkarya sebelum kita mati, ya. Ya, salah satu yang mungkin, paling mungkin, ya, bagi banyak kita hari ini, ya, adalah, ya, mencetak generasi. Apalagi, coba, kita mau berkarya apalagi, ya. Ya, mungkin itulah peluang satu-satunya saat ini, ya. Nah, kalau itu peluang juga kita lewatkan, ya, kita dilupakan, ya, kita dilupakan, selesai, tamat ceritanya. Para pemirsa, sahabat Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikian, ya. Nah, jadi sangat penting itu, ya, untuk menghilangkan rasa minder dan kurang percaya diri pada anak, ya, sehingga, ya, dia, ya, kita harapkan, ya, mampu mengemban tanggung jawabnya, ya, sebagai manusia. Ya, sekarang sudah darurat sebenarnya, ya, banyak laporan-laporan yang menyebutkan, ya, dari para orang tua anaknya nggak percaya diri untuk menikah, ya, nggak punya kepercayaan diri, minder untuk punya pasangan hidup, nggak yakin dia mampu, ya, punya pasangan, sehingga nggak nikah-nikah. Dia merasa nyaman sendiri. Nah, ini kan suatu fenomena yang nggak baik, ya, negatif ini. Dan itu sudah masuk merambah ke, ya, kita katakan ke rumah-rumah kaum muslimin, ya, ke lingkungan keluarga-keluarga muslim. Ya, sehingga banyaklah, ya, kita katakan anak-anak gadis yang sudah, ya, menuju perawan tua, begitu, ya. Nah, bukan nggak mampu menikah, tapi nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Minder, nggak percaya diri. Di itu dikeluhkan oleh para orang tua hari ini. Dan ini bukan isu isapan jempol belakang, nggak. Ini nyata, banyak, ya. Sebagaimana yang kita sering sampaikan, masalah pendidikan anak, masalah anak adalah masalah yang tersimpan, terpendam, tersembunyi, terselip di rumah-rumah kaum muslimin hari ini. Ya, tersembunyi dia, nggak nampak, tapi ada. Yang siap meledak kapan saja. Ya, ini menjadi ancaman, ya, kadang-kadang nggak dimunculkan karena, ya, cenderung orang malu, ya, kemudian, ya, ini bingung juga mengatasinya gimana. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sementara kadang-kadang kita sibuk membicarakan hal-hal yang nggak relate dengan masalah kita, dengan kehidupan kita. Ya, lebih kepada ingin menghibur diri saja, ya, atau lari dari masalah yang sebenarnya, lari dari kenyataan. Lebih senang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin pemirsa sekalian bisa menilainya. Wallahu a'lam. Ya, kalau merasa ini bukan ancaman, ini bukan masalah, ya, ini sudah masuk masalah yang sudah ada di grassroot kaum muslimin, ya, bahkan di kalangan orang-orang yang ngaji, istilahnya, dalam tanda kutip. Wallahu a'lam, ya. Nah, demikian,
Ya. Jadi salah satunya adalah misalnya sertakan anak

0: dalam berbagai perlombaan yang bermanfaat. Dampingi mereka dan beri dukungan dan semangat padanya. Sekarang banyak ya, saya katakan kajian-kajian anak itu perlu digalakkan hari ini karena ya mereka juga perlu dibiasakan dengan majelis ilmu. Salah satunya adalah mereka berinteraksi di situ dengan teman-temannya ya. Kita menciptakan lingkungan yang positif, pergaulan yang positif, yang baik ya. Maka ya perlu diperbanyak kajian-kajian anak. Ya, kajian-kajian untuk orang-orang tua ini sudah melimpah kadang-kadang. Dan kecenderungnya isinya gitu-gitu aja, muter-muter di situ aja. Ya, paling yang menarik, kalau yang paling menarik ya, kalau yang dibicarakan itu duit, uang, bisnis, itu aja. Nggak keluar dari situ. Ya, maka ini salah satu hal yang perlu ya diperhatikan juga. Ya, anak-anak ini juga butuh lingkungan. Bagaimana caranya? Ya buatlah, ya kita katakan misalnya kajian-kajian anak. Ya sekarang alhamdulillah sudah banyak, ya sudah mulai. Ya, nah ya kita katakan ya ustad-ustad muda, ya kadang-kadang ngisi orang tua begitu yang kadang-kadang nggak cocok aja, nggak matching aja begitu ya. Ya seorang yang masih hijau, ya pengalaman hidupnya bicara kepada orang-orang yang sudah malang melintang ya, ya kita katakan mungkin ada majelis yang lebih cocok untuk mereka ya. Sekarang misalnya kajian-kajian untuk di lembaga-lembaga pendidikan tinggi ya, universitas, kampus itu mulai berkurang ya. Mengapa ustadz-ustadz muda dalam tanda kutip ya, mungkin baru lulus kemarin ya, itulah dia medannya, itulah dia kita katakan medan pertempurannya ya. Ya, kajian-kajian anak ya itu perlu hari ini ya. Kalau kita bicara kajian anak ya, ya beda ya dengan membawa anak ke kajian orang dewasa, beda, nggak sama ya. Mungkin sebagian orang merasa cukup, wah kita bawa aja anak-anak ke kajian dewasa, sampai di sana oh ya wajar kalau mereka main-main, karena mereka merasa itu kajian bukan ditujukan untuk mereka. Beda dengan kajian anak yang memang itu untuk mereka ya, ada antusias di situ, mereka hadir, mereka bertemu teman-temannya ya. Beda dengan kita bawa anak-anak ke kajian orang dewasa, lalu kalau dia berulah di situ kita marah sama dia. Ya, dia kadang-kadang dianggap sebagai biang rusuh, biang kerok, ya hingga ya dia juga nggak ngerti sih apa yang dibicarakan kadang-kadang ya. Ya bengong aja dia di situ karena dia tidak merasa itu ditujukan untuk dirinya, ya demikian. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Maka kita harus apresiasi ya. Mulai munculnya ya, banyak juga ya kita lihat hari ini kajian-kajian anak ya, memang dikhususkan untuk anak-anak ya. Jangan menganggap itu wah itu kajian receh, remeh, sampingan, enggak, boleh jadi itu tulang punggung itu untuk kedepannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kita perlukan hari ini ya, karena anak-anak itu ya perlu lingkungan dia ya, perlu komunitas yang baik, lingkungan yang baik ya. Nah, ya salah satunya mereka mungkin ya mungkin ada potensi menjadi seorang yang introvert ya, karena itu dia wah terbuka wawasannya. Wah, saya bisa punya banyak teman. Saya bisa berteman, saya bisa berinteraksi ya. Nah, di samping itu juga perlombaan. Nah, ini juga perlu digalakkan. Ya. Nah, supaya muncul jiwa kompetitif ya, bersaing, daya saing bahkan dengan orang-orang di luar sana ya, karena kedepannya ini ya itu jadi tantangan kita, bisa nggak kita bersaing ya. Nah demikian, musuh-musuh kita juga mempersiapkan generasi ya, mereka juga mempersiapkan generasi. Kalau kita Ahlus Sunnah tidak mempersiapkan generasi, kita kalah. Karena yang akan memenangkan peperangan ini adalah orang yang berhasil menyiapkan generasinya. Jangan banyak berharap. Gak usah banyak cerita juga kalau kita gak mampu mempersiapkan generasi kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi perlu itu supaya muncul ya jiwa kompetitifnya, begitu ya. Karena kualitas manusia itu akan naik kalau ada persaingan di situ, ada kompetisi di situ. Kalau tidak melempem, ya, ya nanti kegeeran juga dia. Dia merasa hebat, ternyata nggak ada apa-apanya karena nggak pernah diuji dengan kompetisi. Ya, ya, perlombaan-perlombaan, lomba ini, lomba itu ya, yang positif lah tentunya, yang bermanfaat ya, itu perlu digalakkan juga. Ya, nah demikian. Di sekolah maupun di luar sekolah. Ini sering juga kita adakan ya, sering juga kita apa namanya selenggarakan perlombaan-perlombaan untuk anak-anak ya. Nah demikian. Alhamdulillah antusiasnya juga besar ya, mereka senang berkompetisi anak-anak itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, dampingi mereka dan beri dukungan dan semangat ya. Nah demikian. Nah di samping itu, hindarilah perkara-perkara yang dapat menimbulkan rasa minder. Ya, ada hal-hal atau perkara-perkara yang bisa menimbulkan rasa minder dan rendah diri. Di antaranya adalah hinaan dan celaan. Ya, hinaan dan celaan. Ya, hindari menghina dan mencela anak. Sekalipun dia berbuat kesalahan, sekalipun dia itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, jangan sekali-kali membanding-bandingkan mereka karena itu termasuk celaan, ya. Nah, termasuk dia memberikan julukan-julukan yang merendahkan, seperti nakut-nakuti anak dengan kata-kata anak durhaka, durhaka, durhaka. Itu terlalu berlebihan dan itu kejam, ya. Teganya itu orang tua mengancam anak dengan kata-kata durhaka, walaupun ya, ya anak lah. Dengan segala kekurangannya, kalau saya kasih pilihan, mana yang dipilih? Anak memaklumi orang tua atau orang tua memaklumi anak? Ini kadang-kadang orang terbalik ya ceritanya. Orang tua banyak di antara orang tua yang mereka ingin anaknya memaklumi dirinya, tapi dia sendiri susah memaklumi si anak. Ya, nah, sehingga yang ada di kepalanya adalah menghukum dan menghukum, seolah-olah baru bisa jadi orang tua yang berhasil kalau berani menghukum anak. Banyak juga para orang tua yang punya asumsi seperti itu. Wah, kalau kamu belum berani menghukum anak, kamu belum sukses jadi orang tua. Apa-apaan itu? Ya. Nah, kalau cerita menghukum, ya semua orang bisa melakukannya. Ya. Nah, demikian ya. Jadi itu sangat berat bagi anak. Menjulukinya keras kepala, ya, bawel, bandel dan semisalnya. Maka kita tulis satu buku ya khusus berkaitan dengan hal ini. Judulnya Jangan Katakan Aku Nakal. Solusi bijak memperbaiki perilaku anak. Itu subjudulnya ya. Nah, Jangan Katakan Aku Nakal. Subjudulnya Cara Bijak Memperbaiki Perilaku Anak. Karena tugas kita memperbaiki perilakunya, bukan menghakimi, menghukuminya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, ada beberapa poin lagi ya, tiga poin lagi ya, hal-hal yang bisa menimbulkan rasa minder dan rendah diri pada anak, yang mungkin nanti ya kita akan lanjutkan ya pembicaraan ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, mungkin pagi ini sampai di sini dulu ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan jadi wawasan tambahan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah berikan kemudahan dalam mendidikkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, terutama sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu kebalikannya, dia percaya diri dan tidak minder. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang langsung saja Ustaz, pertanyaan yang pertama dari Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, beberapa kali lihat berita anak-anak remaja melakukan bunuh diri dan alasannya ada konflik dengan orang tua katanya. Bagaimana Ustadz cara tegas ketika menasihati anak-anak remaja ini tanpa membuat hati dan mentalnya terluka? Dinasihatin pelan-pelan seperti tidak didengar, dinasihatin keras pun malah efeknya lebih parah lagi. Jazakallahu khairan barakallahu fikum.
0: Ya, banyak ya kasusnya ya, seperti yang di Kudus ya, seorang anak dimarahi orang tuanya hingga melakukan aksi suicide ya, bunuh diri ya, remaja itu ya. Nah, ini masalah komunikasi ya, yang harus dibangun dengan baik antara anak dan orang tua. Biasanya kasus ini menimpa para remaja ya. Ya, kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada anak-anak remaja. Kenapa? Ya kita harus tahu ya kondisi psikologi remaja. Remaja itu satu kata untuk remaja, yaitu nekat. Karena dia adalah makhluk yang sudah punya power untuk eksekusi, tapi masalah mereka adalah akal masih kurang. Itu kombinasi yang mengerikan sebenarnya. Antara power gede dan kemampuan berpikir yang masih kurang. Beda dengan bocil ya. Bocil kurang juga sih pemikirannya. Cuma dia kan belum punya power ya. Dia belum punya kemampuan untuk eksekusi seperti remaja. Maka yang punya anak remaja ya, ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Dalam buku yang kita bahas sebelum ini ya, judulnya Ada Apa Dengan Remaja. Memang gak mudah menghadapi remaja itu. Harus hati-hati. Masalahnya bukan, Ustadz apakah saya harus pelan atau keras? Enggak, bukan itu. Kuncinya bukan pelan keras ya. Kuncinya adalah kesabaran kita. Kita tidak terburu-buru ingin memetik hasil. Tidak terobsesi dengan hasil. Karena kalau kita terobsesi dengan hasil, awalnya pelan, lama-lama keras. Karena kita tidak konsisten nanti. Ya. Karena kita terburu-buru ingin memetik hasil. Kalau enggak ada hasilnya gagal. Begitu itu terngiang terus di telinga kita. Sehingga kadang-kadang menimbulkan ketidaksabaran tadi. Jadi masalahnya bukan pelan atau keras di sini ya. Nah ya keras ya nggak perlu juga dengan cara yang keras. Karena keras itu lebih dekat kepada kasar ya. Ya itu dia ya. Kalau pelan itu mungkin lebih dekat kepada ya lembut ya. Nah demikian. Ya nggak ada orang yang mau dikasari ya. Nggak ada sih. Sampai anak dengan fitrahnya yang nggak mau dikasari juga. Kuncinya ini di sini adalah ya sabarlah ya, jangan terburu-buru ingin memetik hasil. Belajarlah dari Nabi Nuh alaihi salam ya, sabarnya luar biasa. Hatta ketika anaknya beradu argumentasi dengan dirinya, Nabi Nuh nggak marah ketika anaknya mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas puncak gunung supaya selamat. Ya. Nah, ingin mematahkan argumentasi ayahnya seorang nabi ini, naik ke kapal supaya selamat. Ya dia bantah. Ya dengan logik ya, mungkin bagi dia logik itu ya, naik gunung kan bisa selamat juga gitu ya. Nah, apa respon Nabi Nuh alaihi salam? Sabar. Lalu mengatakan kepada anak ini, tidak ada yang selamat hari ini. La 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Gak ada yang selamat hari ini dari azab Allah ini kecuali yang diselamatkan Allah. Ya dari situ kita belajar sabar. Ya, nah maka ya chemistry itu perlu dibangun pelan-pelan. Jangan maksa. Manusia itu gak bisa dipaksa. Penciptanya aja gak mau maksa untuk beriman. Ya, untuk beriman Allah gak maksa. Ya, waman syaa fal yu'min waman syaa fal yakfur. Ya, nah demikian. Itu pendekatan Al-Qur'an kepada manusia. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Innama anta mudzakkir walasta 'alaihim bimusaitir. Innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab, dan ayat-ayat sejenisnya. Ya, itulah tugas pendidik. Ya, lakukanlah tugas itu. Nah, maka jangan terlalu terobsesi dengan hasil. Nanti ujung-ujungnya apa? Kita bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Wah, lihat tuh si Fulan. Ya, bingung nanti si anak. Dia bukan si Fulan. Ya, sebagaimana kita juga, kalau misalnya anak membandingkan kita dengan orang tua yang lain, kira-kira bisa terima nggak? Jangan-jangan ngamuk kita. Ya, nah ini kadang-kadang ya orang tua itu terlalu tinggi ekspektasinya kepada anak. Tapi kalau dibalik dia juga nggak siap. Seandainya dibalik lah ya, anak punya ekspektasi tinggi kepada orang tuanya. Memangnya orang tuanya siap? Atau ini sepihak aja? Ya, mentang-mentang dia raksasa dan anak ini adalah kurcaci, lalu dia menuntut sesuatu yang sangat tinggi, standar yang sangat tinggi kepada anaknya. Sementara dia dituntut untuk punya standar tinggi juga, nggak bisa. Dia disuruh sabar aja nggak bisa. Gimana? Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi ya, semuanya perlu dibangun. Mendidik anak itu bukan proyek sangkuriang. Ini yang harus ada di benak orang tua. Ini bukan proyek sangkuriang. Satu malam kelar, enggak. Ini adalah proyek jangka panjang. Makanya para nabi dan rasul kan enggak ada tugasnya, masa tugasnya itu singkat. Semuanya ya panjang-panjang. Jadi perlu waktu juga membangun, ya kita katakan hubungan ya spesial antara kita dengan anak. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Ya, mudah-mudahan terbuka ya pemikiran kita dari apa yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya yang kedua ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya masih kesulitan memahami bagaimana menumbuhkan jiwa kompetitif anak supaya terus memperbaiki diri. Tetapi tanpa membanding-bandingkan anak yang berdampak negatif. Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum.
0: Ya, makanya kita sebutkan tadi, libatkan anak di dalam kegiatan-kegiatan ya sosial yang sifatnya ya kita katakan mengasah semangat untuk berkompetisi, perlombaan misalnya ya. Sertakan dia. Nah, kasih semangat. Dampingi. Ya, tumbuhkan bahwa dia bisa begitu. Anak itu perlu motivasi ya dari orang tuanya begitu ya. Jangan dilemahkan. Ya, jangan ya kamu enggak bisa, kamu enggak akan mampu gitu ya. Sampai kapan pun dia enggak akan mampu nanti ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia dari kecil ya harus ditumbuhkan rasa percaya dirinya dan dinampakkan kepadanya potensinya apa. Ya, nah macam-macam kan. Ada anak yang punya kemampuan verbal ya. Nah, ya mungkin ya, kalau dia diajak atau dilibatkan dalam misalnya ya lomba pidato, wah, dia senang. Kenapa? Karena itu kemampuannya dan mungkin dia akan bisa mengeluarkan potensinya. Ada anak yang mungkin kemampuan verbalnya enggak menonjol, tapi kemampuan di bidang lainnya, misalnya kemampuan kinetiknya atau kemampuan fisiknya unggul ya, mungkin di bidang olahraga kan begitu ya. Nah, atau di bidang kutak-katik benda mati kan begitu ya. Nah, ada anak yang enggak banyak bicara ya bisa bikin robot misalnya, ya bisa punya kemampuan untuk kita katakan membuat program misalnya, itu kan kelebihan sehingga dia berkata, wah saya ini punya nilai lebih ya, saya ada nilai lebih, saya ini bisa berguna, saya ini makhluk yang berguna begitu ya. Nah demikian, jadi dia tidak minder ya. Nah, jadi bakat itu kan berbeda-beda, itulah tugas kita orang tua pendidik ya. Nah, demikian, sekarang udah banyak di luar sana ya sekolah-sekolah yang berbasis bakat. Kalau di sini mungkin masih belum ada mungkin ya, atau karena tenaga atau SDM-nya yang mungkin masih terbatas juga ya. Tapi itu ya perlu jadi pemikiran ke depannya untuk ya lebih apa namanya kita katakan ya, lembaga pendidikan lebih baik ke depannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak jalan di tempat, muter-muter di situ aja ya. Wallahu a'lam. Nah, demikian.
1: Ya, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ustaz, mohon nasihat untuk kami para pemuda dan para pemuda remaja yang kehilangan arah terhadap masa depan, tidak tahu harus melangkah kemana. Ini yang bertanya remaja.
0: Remaja ya, ini iya. Kegundahan namanya. Betul. Dan itu harus kita tangkap ya. Artinya itu ada ya. Betul. Anak-anak remaja yang jadi bisa dikatakan ini anak-anak yang terlantar ya, diterlantarkan oleh pendidiknya, oleh orang tuanya. Mungkin ya banyak ya orang tua itu, pendidikan itu diidentikan dengan biaya pendidikan. Kalau dia sudah berjibaku, banting tulang, kita katakan mati-matian cari uang, itu sudah selesailah tugas mendidiknya. Diidentikan dengan itu, padahal nggak ada hubungannya ya mencari duit dengan mendidik anak. Beda, itu kewajiban yang berbeda. Nah, ini ya makanya ya kita harus meluruskan mindset dulu, sepenting apa uang itu dalam hidup kita. Sementara ini kegundahan generasi remaja ya, terutama ya nyata seperti ini. Ya, mereka perlu sosok. Makanya kita katakan ketika anak ini sudah remaja, melangkah di fase remaja, kita orang tua di depan anak itu harus berperan ya, berlakon seperti orang tua. Karena itu sosok yang enggak mereka dapatkan di luar sana. Ya. Sekarang mereka sudah remaja, banyak teman-temannya ya. Itu adalah sosok yang mereka temukan banyak di luar sana. Enggak perlu lagi kita jadi temannya. Ya, maka kapan kita ini orang tua jadi teman anak? Yaitu ketika anak itu di bawah 10 tahun, ya perlulah. Anak itu senang kita jadi temannya ya teman bermainnya. Ya, seperti itulah Nabi ya, bermain-main dengan anak. Itulah masa-masa indah ya, kenangan yang mungkin dia akan rekam sampai ya, akhir hayatnya. Kalau lewat masa-masa itu sangat disayangkan sekali, mungkin itu akan kita sesali sepanjang hidup kita. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tapi ketika remaja, anak itu masuk fase usia remaja, orang tua itu harus hadir di depan anak sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai bunda. Ya, nah demikian, yang mengarahkan, membimbing ya. Ya. Dan tugas-tugas pendidik lainnya, ya, menyertai, mengawasi, ya mengarahkan ya. Nah, demikian, memberikan motivasi ya, wallahu a'lam. Dia butuh sosok itu. Ya, ketika dia masuk usia remaja. Ya, sampai nanti dia lepas landas ya, pradewasa, siap menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Ya, seperti itu. Nah, demikian. Ya, mungkin cukup sampai di sini dulu, nanti kan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams kamathal naharin jarin ghamrin ala bab ahadikum yaghtasilu minhu kull yawmin 5 marrat. Rawahu Muslim.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
6: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
5: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
5: Fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
5: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: يقول كيف نحمي ابناءنا من الافكار المنحرفه.
8: نحميهم بان نلحقهم بتحفيظ القران، وان نكون دائما معهم، وان نسالهم عما شاهدوا، وان نحذرهم من المواقع السيئه الخبيثه، فان هناك مواقع في الاتصال الاجتماعيه مواقع خبيثه تدعو الى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الاخلاق الرذيله والدعوه الى هذه المذاهب الباطله ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر ابناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
9: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
2: Qala Rasul
5: sallallahu
2: alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
10: القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.
1: Fa idza nuqira fin naqur

0: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
0: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
0: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبَقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ.
0: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
1: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
0: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
1: فَمَا

0: آخرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: تذكرة فمن شاء ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: الله
1: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
2: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
4: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
2: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis Riwayat Muslim.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Oh.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Halo.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannatni. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra, innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
1: Woi,

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه
4: وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
7: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
8: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
11: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang. Yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual-beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu ta'ala a'lam.
8: Fatwa mukhtar.
9: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Amin.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan.

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak,

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
3: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين، فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبر إن الله مع الصابرين. ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
2: حفظكم الله.
4: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
7: Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
8: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: khashi'ah.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadith Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ

berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha fa inna ash-shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Rawahu Muslim.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يزيه من قلبك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كظمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يزيلها من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul
7: sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii' an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
9: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
6: Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: بِالْبَشَارَةِ.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: ma'akum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: yara.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotol Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu siang hari ini, kembali kami hadirkan kajian ilmiah secara langsung bersama Ustaz Abdurrahman Thayyib LC, Hafizahullah Ta'ala. Secara langsung dari Surabaya, kami hadirkan kajian dari bahasan kitab Aqidatul Ahlil Islam Fima Yajibulil Imam, yang akan kita simak dengan bahasan tema ibadah, sebagian ibadah, pelaksanaan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Berikut kita akan ikuti bersama. Semoga memberikan faedah bagi kita semua yang mengikuti dan menyimak kajian beliau di kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda semua. Barakallahu fikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab atau risalah Aqidatu Ahlil Islam fi ma yajibu lil imam, akidah kaum muslimin yang berkaitan dengan pemimpin mereka, atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pemimpin kaum muslimin, atau kewajiban kaum muslimin terhadap pemimpin kaum muslimin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada Al-Faslur Rabi, Ada'ul Ibadat Ma'al A'imah. Kalau di sini halaman 42. Pasal keempat, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Langsung saja kita baca. Kata Syekh Dr. Abdus Salam Barjas rahimahullah, An-Nazir fi kutubis salaf al-aqaidiyah yara ijma'ahum ala annal ibadah tu'adda ma'al wulad la yakhtalif isnani minhum. Orang yang memperhatikan kitab-kitab akidah salaf, dia akan melihat ijma' mereka, kesepakatan mereka, bahwasanya ada sebagian ibadah yang dilaksanakan bersama pemimpin kaum muslimin. Tidak ada yang berselisih tentang hal ini. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, yang juga sering kita sampaikan, khususnya ketika mau Ramadan, mau Idul Fitri, ya, dan ya yang semisal dengannya, karena ini adalah salah satu manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sudah alhamdulillah kita lewati beberapa kewajiban muslim terhadap pemimpinnya, di antaranya membaiatnya, menghormatinya, tidak mencelahnya, wajib mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, kemudian bersabar atas kezalimannya, menasehatinya dengan lemah lembut dan dengan secara tersembunyi, tertutup, tidak di hadapan umum. Ya, tinggal tiga pembahasan lagi. Ya, kalau ditambah dengan ini tinggal dua saja. Melaksanakan ibadah bersama mereka, kemudian mendoakan mereka dengan kebaikan, dan tidak memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita membaca tiga nukilan ijma' para ulama salaf tentang hal ini, sekedar untuk lebih memantapkan kita tentang pembahasan ini memang betul-betul ada dalam kitab akidah, ya, sebagaimana kata Syekh Doktor tadi, yang memperhatikan kitab-kitab akidah salaf, maka kita mau tunjukkan beberapa contohnya, agar kita lebih mantap lagi. Kita urutkan sesuai dengan abad hidupnya mereka. Dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, beliau menukil akidah Sufyan Ats-Tsauri. Seperti yang pernah kita ceritakan, Imam Al-Lalikai yang hidup di abad ke-5 Hijriah, dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, di jilid yang pertama beliau menukil beberapa akidah ulama salaf. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Al-Madina, Sal bin Abdullah At-Tustari, dan seterusnya. Di antaranya, akidahnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kita mau baca ucapan beliau. Ya Syu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara as-salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Syu'aib, ini muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri yang wafat tahun 161 Hijriah, artinya abad kedua Hijriah. Beliau berkata kepada muridnya, wahai Syu'aib, tidak bermanfaat bagimu apa yang engkau tulis sampai engkau berpendapat disyariatkannya, dibolehkannya salat di belakang setiap pemimpin yang baik ataupun yang fajir. Wal jihad madin ila yaumil qiyamah. Demikian pula berjihad bersama pemimpin itu berlaku sampai hari kiamat. Wasabar tahta liwa'i sultan jarin au adlin. Demikian pula bersabar di bawah bendera pemimpin kaum muslimin yang zalim, yang curang ataupun yang adil. Kemudian Syu'aib, sang murid, bertanya, fakultu li Sufyan, ya Aba Abdillah, as-salatu kulluha, apakah setiap salat di belakang pemimpin kaum muslimin? Qala Sufyan Ats-Tsauri menjawab, la, tidak. Walakin salatul jum'ati wal idain. Namun yang diperintahkan di sini, salat Jum'at dan Idul Fitri, Idul Adha, bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini adalah ucapan seorang ulama salaf yang bernama Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di abad ke-2 Hijriah. Ditekankan lagi oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 241 Hijriah alias abad ke-3 Hijriah. Dalam kitab beliau Usulussunnah, ya, dalam kitab Usulussunnah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, dan ini alhamdulillah sudah pernah kita kaji beberapa tahun yang lalu, Imam Ahmad berkata, wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizatun baqiyatun tamatun rak'atain. Salat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin dan di belakang orang-orang yang dipilih oleh pemimpin kaum muslimin itu boleh dan sempurna 2 rakaat. Man aadahuma fahuwa mubtadi. Barang siapa yang mengulang lagi salat Jumat di belakang pemimpin, maka dia ahli bid'ah. Ya, ini pembahasan yang merupakan salah satu usul sunnah. Prinsip-prinsip akidah al-sunnah yang menyimpang, yang menyelisihi, ini kata Imam Ahmad, mubtadi, dia ahli bid'ah. Tarikun lil asar, dia meninggalkan asar para salaf. Mukhalifun di sunnah, menyelisih sunnah Rasul. Laisa lahu min fadli jum'ati syai', ia tidak mendapatkan keutamaan salat Jumat sedikitpun. Idlam ya rasalah khalfala imma man kanu barri wa fajirin. Kalau dia berpendapat tidak sah salat di belakang pemimpin yang baik maupun yang fajir. Beliau tekankan lagi, fasunnah bi an yusalli ma'hum rak'atain, yang disunnahkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul, yaitu dia salat bersama pemimpin kaum muslimin salat Jumat 2 rakaat. Wa yadinu bi annaha tam, dan dia wajib meyakini salatnya sah di belakang pemimpin kaum muslimin. La yakun fi sadrika min dhalika syak, tidak boleh ada keraguan tentang hal ini. Sekali lagi, ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang harus betul-betul dipahami setiap muslim dan muslimah. Bahkan sebelum itu, Imam Ahmad mengatakan lagi, wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamah, al bar wal fajr la yutrak. Berjihad, berperang, itu berlaku bersama pemimpin kaum muslimin. Jihad talab ataupun jihad difa. Jihad menyerang negeri kafir atau bertahan membela negeri kaum muslimin. Harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Dan insya Allah akan ada perincian lebih lanjut tentang ibadah-ibadah tersebut secara khusus. Masalah jihad, haji, sholat, zakat. Ya. Namun ini intinya, pembahasan ini dimasukkan oleh para ulama karena ini merupakan usulus sunnah. Ya. Ini bukan masalah ikhtilaf ijtihadi. Ini bukan masalah ya al-ikhtilafat yang kita harus lapang dada. Kata Imam Ahmad tadi, bahwa mubtadi, kalau dia tidak menganggap sah salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula ini, ya, masalah jihad. Dan ini merupakan salah satu pembeda antara jihadnya ahlus sunnah dengan jihadnya ahlul bid'ah dari kelompok teroris, kelompok harokiyin, at-takfiriyin. Ya, kalau jihad ahlus sunnah harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya harus dibawa komando pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin yang sah, yang syar'i, bukan yang jadi-jadian. Ya, bukan pemimpin gerakan bawah tanah, tapi pemimpin yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Ya, jihad harus bersama mereka, di bawah komando mereka. Sebagaimana kata Rasul, innamal imam sunnatun yuqatalu min wara'i. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berjihad di belakang mereka. Kemudian yang berikutnya kata Imam Ahmad, wa qismatul fai' wa iqamatul hudud ilal a'imma madin laisa li ahadin an yat'ala 'alaihim wa la yunazi'ahum. Membagikan harta rampasan perang, menegakkan hukuman hudud itu harus diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak boleh membagi sendiri harta rampasan perang. Tapi itulah ahlul bid'ah, itulah kelompok khawarij. Jihadnya seenak sendiri tanpa komando pemimpin kaum muslimin, kemudian merampas harta orang tanpa hak, kemudian mereka bagi sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula menegakkan al-hudud. Qisas bagi orang yang membunuh. Rajam bagi yang berzina dalam keadaan dia sudah menikah. Itu serahkan kepada pemimpin. Bukan tugas orang perorangan individu-individu atau tugas swasta atau organisasi yayasan dan seterusnya. Tidak boleh. Ini adalah apa? Hak pemimpin. Dan termasuk bentuk memberontak, yaitu mengambil alih tugas seperti ini. Makanya kata Imam Ahmad, tidak boleh seorang pun mencela mereka dalam hal ini, dan tidak boleh mereka mengambil alih. Tadi diantaranya al-hudud, ini adalah wewenang pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga kata Imam Ahmad rahimahullah, wadaf'us sadaqati ilaihim ja'izatun nafidah. Membayarkan zakat kepada mereka. Kalau misalnya pemimpin kaum muslimin, mereka punya yang namanya amil zakat, yang mendatangi rumah-rumah orang-orang yang memang sudah ya wajib membayarkan zakatnya, diserahkan kepada mereka. Hukumnya sah. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang ada dalam kitab Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian juga dalam kitab Aqidatul Razi'in, ya, kalau di sini Al-Intisar Bisyari Aqidati A'immatil Amsar, syarah yang termasuk luas sekali dari Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, Esara Akidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi, atau kitab Aslus Sunnah wa Taqaduddin oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur Ar-Razi. Ini syarahnya yang sangat luar biasa, ya, istilahnya luasnya. Dalam Akidah Ar-Razi'in juga disebutkan pembahasan yang satu ini. InsyaAllah ada nukilannya dari Syekh Abdul Salam Barjas. Demikian pula dalam kitab Ijma' Salafil Itiqad oleh Imam Harib Al-Kirmani. Dan insyaAllah akan dinukilkan dalam risalah ini. Kita baca yang tidak dinukilkan di sini. Ini sekarang abad ke-4 Hijriah. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Kitab Iktiqat Al-Sunnah atau Imam A'imati Al-Hadith oleh Al-Hafid Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Ismail yang wafat tahun 371 Hijriah. Beliau berkata, wa yarawna jihadal kufari ma'ahum. Mereka, para imam-imam ahli hadis berpendapat, jihad melawan orang kafir harus bersama pemimpin kaum muslimin. Wa in kanu jawaratan. Meskipun mereka bukan orang yang adil, meskipun mereka orang yang zalim, yang curang, tetap berjihad di belakang mereka, bersama mereka. Dan sebelumnya beliau mengatakan juga, wa yarawna salat al-jum'ata wa ghairaha khalfa kulli imamin muslimin barang kana aw fajiran, melaksanakan salat Jumat dan selainnya, yaitu salat Idul Adha, Idul Fitri juga di belakang pemimpin kaum muslimin. Kalau sekarang ini waktunya harus bersama dengan pemimpin, tidak harus satu tempat, karena enggak mungkin muat seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Tapi waktunya mengikuti pemimpin kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, bukan ikut swasta. Baron kana au fajir, pemimpin baik ataupun yang baik, tetap salat di belakang mereka. Fa inna Allah azza wa jalla farada al-jum'ata wa amara bi ityaniha fardan mutlaqan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat Jumat secara mutlak, ma'a ilmi ta'ala bi anal qa'imin yakunu minhum al-fajir wal fasik. Dan Allah Maha tahu di antara pemimpin nanti akan ada yang fajir, yang fasik, tapi Allah tetap memerintahkan mereka kaum muslimin salat Jumat bersama mereka. Falam yastahi waqtan duna waqtin, tidak dikecualikan waktu dari yang lainnya, wala amran bin nida lil jum'ati duna amrin. Ini sekali lagi salah satu kitab akidah salaf yang hidup di abad 4 Hijriah. Tambahkan lagi Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wal hajju wal ghazwu ma'al imam madin. Berhaji, berperang bersama pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Wa salatul jum'ah khalfahum ja'izatun. Demikian pula salat Jumat di belakang mereka. Ini sekali lagi sesuatu yang sudah masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sangat disayangkan di akhir-akhir ini mulai ada syubhat atas skip tentang pembahasan yang satu ini. Sikit-sikit taat kepada pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kitab-kitab akidah salaf tentang akidah membahas yang satu ini. Kita tambahkan lagi dari kitab Akidah Salaf wa Ashabil Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi. Tadi sudah kita sampaikan dari abad kedua, tiga, empat, sekarang abad yang kelima Hijriah. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yara ashabul hadis al-jum'ata wal-idain wa ghairahuma minas salawat khalfa kulli imamin muslimin barran kana aw fajiran. Ashabul hadis ahlu sunnah wal jamaah berpendapat salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, dan selain keduanya bersama pemimpin kaum muslimin yang baik atau yang fajir. Ya, kita tekankan terutama ketika sholat Idul Fitri, ya, karena hampir tiap tahun selalu ada saja perbedaannya. Maka kalau kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ini kitab-kitab ulama Ahlussunnah mewajibkan kita ikut pemimpin pemerintah kaum muslimin. Eh, kurang apa ini? Lagi mulai abad kedua, tiga, empat, lima Hijriah, semuanya sepakat menyuruh kita, menganjurkan kita untuk sholat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin. Nah, demikian pula wa yarawna jihadal kafara ma'ahum wa inkanu jawaratan fajaratan, dan mereka berpendapat jihad melawan orang-orang kafir bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sekarang seperti yang kita contohkan misalnya di negeri Yaman, pemimpin kaum muslimin di negeri Yaman yang sah, ya, mereka meminta, mereka menyeru kaum muslimin di negeri Yaman untuk memerangi kelompok Syiah Rafidhah Houthi atau Houthiyah. Ya, semoga Allah menghancurkan kelompok Syiah Rafidhah Houthi, ya, dan menolong kaum muslimin Ahlussunnah di negeri Yaman. Ini sekali lagi salah satu contoh berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, dan insya Allah akan ada sekali lagi pembahasan lebih lanjut dalam risalah yang akan kita bahas. Namun intinya ini bedanya jihad Ahlussunnah yang ikut sunnah Rasul, diantaranya jihad bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, tidak seenak sendiri, berangkat sendiri, mengomandoi sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, ma'asal muslimin ikhwani filah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jelas sudah ini beberapa kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas masalah melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin di belakang pemimpin kaum muslimin. Dan seperti yang kita isyaratkan, Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah akan menukil ijma' akan hal ini. Beliau berkata, waqad haka hadzal ijma' ba'dul a'immati al-kibar. Dan ijma' ini telah dinukil oleh sebagian para imam-imam yang ya senior dari ulama Ahlussunnah. Fa min dzalik qaulul imam Harb bin Ismail al-Kirmani. Ya, seperti yang kita disyaratkan tadi, ini kitabnya Ijma' As-Salafil I'tiqad, atau dalam terbitan yang lain judulnya Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harb Al-Kirmani. Alhamdulillah kalau di Surabaya ini sudah pernah kita khatamkan, sudah kita kaji, ya, yang mau penjelasannya silakan lihat YouTube kita berkaitan dengan Ijma' As-Salafil I'tiqad atau Mu'taqad Ahlussunnah atau Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Harb Al-Kirmani yang wafat tahun 280 Hijriah. Beliau termasuk salah satu murid Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata dalam akidahnya yang masyhurah, ini mukaddimahnya di awal, beliau berkata, hadhihi madzahibu ahlil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnah al-mutamassikina biha. Inilah mazhab para ulama, ashabul asar, ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah, al-muqtada bihi fiha, yang merupakan suri teladan bagi umat dalam berpegang teguh dengan sunnah. Min ladun ashabi Rasulullah SAW ila yaumina hada. Mulai dari zaman para sahabat Rasul sampai hari ini, itu sampai zamannya Imam Harb Al-Kirmani dan juga sampai hari kiamat. Ya, karena ijma' adalah salah satu dalil dalam agama kita. Ya, apalagi dalam bab al-aqidah sebagaimana yang pernah diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-i'tiqad laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni, walakin yu'khadul i'tiqad min kitabillah wa min sunnati rasulillah wa ma ajma'a salaful ummah. Namun akidah itu diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan dari ijma' para salafu as-salih. Dan ini yang dinyatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani rahimahullah. Apa yang beliau tulis dalam kitab beliau tadi secara umum adalah ijma' salaf. Dari kalangan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai detik ya zaman beliau. Kemudian Imam Harab Al-Kirmani mengatakan, wa adraktu man adraktu min ulama'i ahlil Hijaz wa Syam wa ghairihim 'alaiha, dan aku mendapati para ulama di negeri Hijaz, kota Mekah Madinah, negeri Syam, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon dan selain mereka di atas akidah-akidah yang akan disebutkan oleh Imam Harab Al-Kirmani. Kemudian kata beliau, faman khalafa syai'an min hadhihi al-madhahib aw ta'ana fiha aw aba qailaha fa huwa mukhalifun mubtadi' kharijun 'anil jamaah. Barang siapa yang menyelisihi salah satu dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang akan beliau sampaikan dalam kitab tersebut, atau dia mencelanya atau mencela orang yang mengatakannya, maka dia orang yang menyimpang, mubtadi ahli bid'ah, keluar dari jamaah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini tidak saya langsung menyatakan siapa ahli sunnah yang mengikuti usulus sunnah, prinsip-prinsip akidah as-salaf ahlus sunnah wal jamaah. Siapa ahlil bid'ah yang menyelisihi salah satu prinsip-prinsip ahlus sunnah, prinsip-prinsip akidah ulama as-salaf. Bahkan beliau mengatakan lagi, za'ilun an manhaji sunnah wasabil haq. Ya, dan orang itu menyimpang dari manhaj sunnah dan keluar dari jalan kebenaran. Ya, maka sekali lagi kalau kita mengaku al-sunnah wal jamaah, pegang prinsip-prinsip yang ada dalam kitab akidah tadi Imam Harab Al-Kirmani, yang juga tadi kitab usul sunnah Imam Ahmad, dan sudah kita sampaikan kitab-kitab akidah al-sunnah akidah salaf satu kesatuan, enggak ada bedanya. Ya, sebagaimana kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, innaka law tara'ta kutubahum al-musannafa fil i'tiqad lawajata 'ala watiratin wahidah ma ikhtilaf buldanihim wa taba'udi azmanihim wa mimma yadullu 'ala anna ahlul hadis ahlul haq. Ya, antara yang menunjukkan ahlus sunnah as-salafiyun di atas kebenaran, apabila Anda meneliti kitab-kitab mereka dalam masalah akidah, meskipun penulisnya berbeda zamannya, jauh tempat tinggal mereka, negeri mereka, namun dalam masalah akidah mereka satu kesatuan. Di antaranya masalah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Dan dari sini pula kita bisa mengetahui siapa ahlu sunnah yang sejati dan mana yang imitasi, mana ahlu sunnah yang hak dan mana ahlul bid'ah yang batil. Qala Harab Al-Kirmani berkata lagi, wa huwa madhhabu Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Ibrahim bin Rahawi wa Abdullah ibni Makhlad wa Ubaid wa Abdullah bin Zubair al-Humaidi wa Sa'id ibni Mansur wa ghairihim mimman jalasna wa akhadna anhum al-ilma. Dan ini juga mazhabnya, ajarannya Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawi, Abdullah bin Makhlad, Imam al-Humaidi, Sa'id bin Mansur dan selain mereka, dari yang kami ambil ilmu ya dari mereka, artinya dari guru-gurunya Imam Harab Al-Kirmani. Wa kana min qaulihim, dan di antara ucapan ulama-ulama tadi, di antara ijma' para sahabat tadi, wal jihad madin qaimun ma'al a'immati baru au fajaru. Berjihad itu berlaku bersama pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ya, terutama sekali lagi ini bantahan kepada kelompok teroris, kelompok harokin, ya, yang mereka meneriak-neriakkan jihad tanpa ada komando pemimpin kaum muslimin. Itu jihad yang fit'i, itu jihad yang tidak syar'i. La yubtilu jawru ja'irin wala adlu adilin. Dan itu tidak dibatalkan oleh kezaliman pemimpin ataupun keadilan yang adil. Ini masalah jihad. Kemudian yang berikutnya, wal jum'atu wal idan wal hajju ma'as sultan wa illam yakunu baratan udulan atiya. Ibadah yang dilakukan juga dengan pemimpin kaum muslimin, salat Jumat, ya, salat Idul Fitri, Idul Adha, berhaji bersama pemimpin, meskipun mereka bukan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang adil, bukan orang yang bertakwa. Ya, maka enggak ada alasan pemimpin kita zalim, pemimpin tidak ada. Selama dia masih muslim, ya, maka sekali lagi, ibadah-ibadah yang tadi disebutkan harus bersama mereka. Ini hukumnya bukan mustahab, bukan sekedar hukumnya boleh-boleh saja, boleh ikut, boleh tidak. Ya, ini adalah ijma' salaf, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diikrarkan oleh ulama salaf di sini. Wadaf'us sadaqat wal kharat wal asar wal fai wal ghanaim ilaihim. Demikianlah yang sudah kita isyaratkan tadi, membayar zakat, ya, entah zakatul mal, zakat ternak dan seterusnya kepada pemimpin kaum muslimin. Dan insyaallah ada tiga yang ditekankan nanti, bab masalah sholat, zakat, haji dan al-jihad, atau kalau mau diperinci empat tadi. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ditambahkan ukil lagi oleh Syekh Abdul Salam Barjas dari tadi kitab Na'aslu Sunnah Wa'ati Qaduddin. Ya, tadi sekali lagi, ini syarah yang paling istilahnya luas sekali oleh Syekh Muhammad Nasr. Ya, Muhammad Musa Al-Nasr, salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasruddin Albani, muhaddis ya, abad ini, rahimahumullah ta'ala. Wa qala al-imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullah, berkata Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim, ya, putranya Imam Abu Hatim, sa'atu abi wa Abu Zur'ah, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah radhiyallahu ta'ala anhuma, an madzahibi ahli sunnah, tentang ajaran-ajaran ahli sunnah, yaitu tentang akidah, wa ma adrakna alaihil ulama'a fi jamil amsar, dan apa yang mereka dapati dari para ulama di seluruh penjuru negeri, wa ma ya'taqidani min dzalik, dan apa yang mereka yakini tentang hal tersebut. Ini juga sama, beliau tanya tentang ijma ulama tentang akidah. Apa kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razian? Adraknal ulama fi jamil amsar Hijazan wa Iraqan wa Misra wa Syaman wa Yamanan fakana min madzahibihim. Dan kami, kata sekali lagi, ini jawaban wa Imam Ar-Sunnah tadi, Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian, yang hidup di abad ketiga Hijriah, kami mendapatkan para ulama di seluruh penjuru negeri, Hijaz, ya, kota Mekah, wal Iraq, Irak, wa Misr, wa Syam, wa Yaman. Mereka semuanya sepakat mengatakan, di antaranya al-jihadu madin mundu ba'asallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'a ma'a ulil amri min a'immatil muslimin. Berjihad, ya, berlaku sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ma'a ulil amri, bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagaimana dulu zaman Rasulullah alaihi wasallam, beliau yang memimpin, yang mengomandoi ya, dan itu juga ada syarat yang lain, di antaranya ada kemampuan ya dalam diri kaum muslimin. Ketika di kota Mekah kaum muslimin ditindas, ada yang dibunuh oleh kaum musyrikin jahiliyah, tapi ketika belum ada kekuatan yang memadai, Rasul tidak menyuruh kaum muslimin untuk membela, menyerang ya orang-orang kafir Quraisy. Tidak, bersabar, tetap dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Wajahidhum bihi jihadan kabir, berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar, ay bil Quran, dengan Al-Qur'an, mendakwahkan mereka kepada tadi tauhid. Ya, sekali lagi, di zaman itu ketika Rasul di kota Mekah tidak ada jihad dengan senjata karena kekuatan kaum muslimin masih belum memadai dibanding orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika mereka sudah hijrah ke kota Madinah, punya kekuatan, kemampuan berjihad, maka mereka pun berjihad.

masalah kekuatan, kemampuan, agar kaum muslimin tidak dibantai oleh orang-orang al-kufar. Artinya jihad ada dawabit, sebagaimana salat ada tata caranya. Maka juga masalah jihad, Rasul sudah menjelaskan bagaimana syarat-syarat jihad yang syar'i. Di antaranya kaum muslimin harus punya kemampuan, kekuatan melawan orang kafir. Kemudian juga di antaranya harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Tidak asal-asalan. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Imam Abu Hatim dan Abu Zu'ar Razian, wal haju kadzalik. Demikian pula melaksanakan ibadah haji bersama pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh misalnya sekarang pergi senyelonong sendiri. Sekali lagi ini menyelisih ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wadaf'us sadaqati minas sawa'im ila ulil amri minal muslimin. Demikian pula membayar zakat ternak kepada pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana yang kita ingat dari ucapan Rasul kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u la syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, jadikan dakwah pertama kali di negeri Yaman kepada Alkitab tentang la ilaha illallah, tentang at-tauhid. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad ifrada 'alaihim khamsa salawat. Kalau mereka sudah mentaatimu, masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka bertauhid kepada Allah, maka beritahukan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu yang dilakukan sehari semalam. Fa'inhum ata'ulah kabidari, fa'akhbirhum anallaha iftarda alihim zakata amwalihim tu'khad min agniyaihim fatradu'ala fuqara'ihim. Kalau mereka sudah melaksanakan salat lima waktu, beritahukanlah kepada mereka. Allah memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat dalam harta mereka yang diambil dari orang yang kaya dari mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Kemudian kata Rasul, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati dengan harta benda mereka ya yang paling mereka cintai. Contoh tadi, zakat ternak. Misalnya mereka punya 40 kambing. Wajib mengeluarkan satu ekor kambing. Maka ambil zakat, pilih yang sedang-sedang. Dari sisi bentuknya, rupanya. Jangan mengambil kambing yang paling dicintai oleh pemiliknya. Wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Intinya ini, zakat kepada pemimpin kaum muslimin yang diambil oleh amil zakat dari pemimpin pemerintah, bukan dari yayasan atau yang semisalnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kata al-imam Abu Hatim ar-Razi atau wa fi lafzin li hadil aqidah ana bi Hatim annahu qala. Abu Hatim berkata, hadha madhabuna. Inilah ajaran kami, wahtiaruna, pilihan kami, wa mana taqid, dan inilah akidah kami, wa nadinullaha bihi, dan kita beragama dengannya. Ini inti sekali lagi adalah ijma' salaf yang dinukil oleh al-imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim ar-Razian dalam pembahasan terutama tadi salat Idul Fitri Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin atau afwan masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat beliau mengatakan wa narasalah wal hajj wal jihad malaa'imah wa daf'as shadaqatil mawashi ilaihim. Kita berpendapat salat itu tadi salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha bersama pemimpin kaum muslimin. Berhaji, berjihad bersama mereka menunaikan zakat juga. Ini nukilan yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas tentang

ibadah tadi harus bersama pemimpin kaum muslimin. Saya ulangi lagi, sholat ya di situ mencakup sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Ya, karena ini ibadah kolektif. Ya, dan sekali lagi kalau sekarang ini harus mengikuti waktunya, tidak harus tempatnya karena nggak mungkin semuanya sholat bersama pemimpin dalam satu tempat, sholat Idul Fitri misalnya. Kemudian yang kedua, berjihad. Entah jihad menyerang orang kafir, jihad talab atau jihad difa, ya harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Dan yang ketiga, ibadah haji. Dan yang keempat, membayar zakat. Nah, yang ketiga, waqala al-imam, yaitu nukilan yang ketiga. Nukilan yang ketiga, waqala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibni Abdullah ibni Abaz Zamanin, atau yang dikenal dengan Imam ibni Abaz Zamanin. Alhamdulillah, kalau di Surabaya kita masih mengkaji kitab ini. Ya, setiap Kamis Ba'dal Maghrib, kitab Usul Sunnah oleh Imam ibnu Abaz Zamanin rahimahullah ta'ala. Beliau mencantumkan babun fis salati khalfal wulad. Bab salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Qaul, beliau berkata, wa min qauli ahli sunnah anna salatal jum'ati wal idaini wa arafah ma'a kulli amirin barin au fajirin minas sunnati wal haq. Di antara ucapan ahli sunnah, melaksanakan salat Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha, dan Arafah bersama setiap pemimpin yang baik atau yang fajir, dan itu bagian daripada sunnah dan kebenaran. Beliau tegaskan, ini termasuk minas sunnati wal haq. Ini semuanya demi kemaslahatan kaum muslimin. Terutama salat Idul Fitri. Karena setiap misalnya yayasan, organisasi, atau komunitas pengajian berhak mendirikan sholat Idul Fitri sendiri-sendiri, maka kacau. Banyak ini syiar Islam yang luar biasa. Maka inilah Ahlus Sunnah menyeru kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinan tadi. Pemerintah kaum muslimin bersatu di atas sunnah Rasulullah SAW, di atas akidah as-salat. Wa anna man sallama ahum thumma aadaha faqad kharaja min jama'ati man madha min salihi salafi hadil ummah. Dan bahwasanya orang yang salat bersama pemimpin kaum muslimin kemudian dia mengulanginya lagi, sudah salat Idul Fitri, sudah salat Jumat misalnya bersama pemimpin, kemudian diulangi lagi karena dia meyakini yang awal itu cuma basa-basi, iseng saja, untuk permuka saja, tidak meyakini akan sahahnya. Kalau dia ulangi lagi, maka dia telah menyelisihi jamaah as-salaf. Dan kata Imam Ahmad tadi, fahuwa mubtadi, ia ahli bid'ah. Tsumma aqad al-imam Abu Abdullah rahimahullah baban fi daf'i zakat ilal wulad. Kemudian Imam Ibn Abi Zamanin menyebutkan dalam bab berikutnya tentang membayar zakat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian bab selanjutnya lagi, tsumma baban akhar fil haji wal jihad ma'al wulad. Sama dengan yang kita sampaikan tadi, ini empat ibadah yang dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin. Jihad, haji, sholat, dan zakat. Wasaqo adilatan ala kulli dalil. Dan Imam Ibn Abi Zamanin membawakan dalil-dalil dalam setiap bab tersebut. Ini sekali lagi tiga nukilan ijma' yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam Barjas tentang melaksanakan atau kewajiban melaksanakan empat ibadah tersebut bersama pemimpin kaum muslimin. Beliau menukil dari ucapan yang pertama Harun Al-Kirmani, muridnya Imam Ahmad. Kemudian dari Imam Abu Hatim dan Abu Zul Ar-Razian. Kemudian yang terakhir dari Imam Ibn Abi Zamanin,
rahim Allah. Satu nukilan saja ini sudah cukup bagi seorang muslim-muslimah. Apalagi bagi al-sunnah wal-jamah. Sami'na wa'ata'na. Tidak. Ngeyel. Tidak. Tapikan-tapikan. Dan seterusnya. Dikit-dikit taat. Dikit-dikit taat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi jauh dari ajaran as-salam. Kemudian kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah. Walau aratu an angkulalaka ayyuhal muwafaq jami'a ma'auda'ahu salaf rahimahumullah kutubahu fi hadin mas'alah lastastu ila mu'allaf

0: معاصى المسلمين فضيلتي فرجاء رحماني ورحمكم الله كاتا الشيخ الدكتور عبد السلام برجاس رحمه الله seandainya aku mau menukil semua ucapan ulama salaf dalam kitab akidah dalam bab ini, maka aku butuh satu jilid yang khusus tentangnya. It la yakhlu kitabun fil mu'taqad lisalaf illa wa fihi takhrirun lil mas'alah imma ala wajhil ikhtisar aw wajhil italah. Ya, karena hampir rata-rata kitab akidah salaf ya pasti ada pembahasan yang satu ini, entah secara ringkas atau secara panjang lebar secara luas. Ya, alhamdulillah sudah kita buktikan tadi, contohkan tadi beberapa kitab ulama salaf tersebut. Ya, dan sekali lagi satu nukilan ijma' saya sudah cukup samina watan, apalagi dalam ya kitab-kitab ulama yang kita bacakan tadi telah jelas. Maka sungguh sesat ya menyinyiri ya atau yang masih protes tentang pembahasan yang satu ini. Na'udzubillahi min dzalik. Atau cari-cari syubhat dan seterusnya. Sekarang Syekh Dr. Abdul Salam Barjas akan menyampaikan agak sedikit terperinci tentang empat ibadah tadi yang dilakukan harus bersama pemimpin. Di antaranya salat. Wa minal adilla ala dzalik. Di antara dalil-dalil tentang empat ibadah tadi wajib dilakukan bersama pemimpin kaum muslimin, di antaranya masa salat, dalilnya qauluhu ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kepada zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan ini yang sudah kita baca tadi dari ucapan para ulama. Faqad amara Allah Ta'ala bi'tiyanil jum'ah amran mutlaqan. Sebagaimana kata Imam Abu Bakar Ismaili tadi, Allah memerintahkan kita untuk mendatangi salat Jum'at secara mutlak. Ma'annau Ta'ala ya'lam anal qa'imin biha minal wulat minhum albar fal wajib. Dan Allah Maha tahu di antara yang menjadi imam, ini terutama di zaman dahulu kala ketika masih sedikit kaum muslimin, tidak luas wilayah mereka. Salat Jumat, pemimpin salat atau imam salat adalah pemimpin kaum muslimin itu sendiri. Ya, mereka bergabung di situ salat Jumat di bawah pemimpin kaum muslimin. Allah Maha tahu di antara mereka enggak semuanya saleh, tapi tetap Allah perintahkan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fa ulima annal wajib alqiyam biha ma'a kulli ahadin minhum, maka diketahui bahwasanya wajib melaksanakan hal tersebut bersama pemimpin kaum al muslimin. Demikian pula dengan salat tadi id, apalagi juga penentuan Ramadan. Contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, hadisnya insya Allah dalam Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. Taro annasu al-hilal fa'akhbartun Nabi Sallam anni ra'aituhu. Manusia mengklaim telah melihat hilal. Fa'akhbartun Nabi Sallam anni ra'aituhu. Aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Ini cara menentukan awal Ramadan dan juga Idul Fitri yang pertama dengan ru'yatul hilal. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Ini Sahih Bukhari Muslim. Kata Rasul, puasalah kalau melihat hilal, beridul fitrilah kalau melihat hilal. Kemudian siapa yang berhak mengetuk palu tentang masalah besok Ramadan atau Idul Fitri? Kata Abdullah bin Umar, fasama. Rasul pun berpuasa. Ketika mendengar aku mengatakan aku melihat hilal, Ya, penentuannya lewat ya ru'yatul hilal dulu. Fa'akhbartu anni ra'aitu fasama wa amara nasa bisyami. Lalu beliau pun memerintahkan manusia berpuasa. Ini yang berhak menentukan tadi ya puasa ya awal Ramadan ataupun Idul Fitri. Pemimpin kaum muslimin Rasulullah SAW yang apa? Mengumumkannya. Meskipun Abdullah bin Umar yang melihatnya bukan beliau yang mengumumkan. Namun Rasulullah SAW yang menentukannya. Nah, sekali lagi kembali kepada ulil amri minkum. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula di zaman as-salaf ya khulafa' rasyidin, mereka yang menentukan ya awal Ramadan, awal Idul Fitri, bukan pihak swasta. Kemudian kata Syekh, wali hadza shalla ibni Umar atau ibnu Umar radhiyallahu anhuma khalfal Hajjaj ibni Yusuf ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau salat bersama pemimpin yang sangat zalim pada waktu itu, yaitu Hajjaj bin Yusuf, yang kata para ulama sekarang enggak ada apa-apanya kalau ada pemimpin sekarang yang curang, yang zalim dibandingkan kezalimannya Hajjaj bin Yusuf, membunuh ratusan ribu ya kaum muslimin, di antaranya sahabat Rasulullah alaihi wasallam dan seterusnya. Intinya salat tetap bersama pemimpin kaum muslimin meskipun zalim, curang dan seterusnya. Wa khalfa Najd al-Haruri, dan Abdullah bin Umar juga pernah salat di belakang imam pemimpin dari kelompok Al-Khawarij. Dan dari sinilah ya kata para ulama, fah salat di belakang ahlil bid'ah selama dia tidak murtad dari al-Islam. Bahkan ulama mengatakan, man taraka salat khalfa mubtadi fa huwa mubtadi. Barang siapa yang meninggalkan salat di belakang ahlil bid'ah dengan keyakinan tidak sah salat di belakangnya, maka dialah yang ahlil bid'ah. Kenapa? Karena menyelisih salaf. Ya, kita as-salafiyun hanya mengikuti salaf. Salaf ke kanan kita ke kanan, salaf ke kiri kita ke kiri. Ya, bukan malah sebaliknya, salaf ke kanan kita ke kiri, salaf ke kiri kita ke kanan, tidak, ya. Nadhuru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah. Kemana sunnah itu berputar? Di antaranya sunnahnya para ulama, as-salaf al-khulafa ar-rasyidin di antaranya. Seperti yang akan dinukil di sini, bagaimana kalau dalam kitab yang aslinya, yaitu Mu'awatul Hukam fi dhul kitab wa sunnah, Syekh Barjas menukilkan juga salah satu sunnah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau dikepung ya di demo oleh Abdullah bin Sabah CS. Beliau tidak boleh keluar rumah. Kaum muslimin salat bersama salah satu tokoh pemberontak. Ya. Kemudian sebagian mereka curhat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wahai Utsman, ya, bahwasanya yang salat bersama kami adalah Imamul Fitnah, yaitu dari kelompok Al-Khawarij, dari kelompok Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Ya, kata apa kata Utsman bin Affan? Salat termasuk amalan yang paling baik dilakukan oleh manusia. Fa in ahsanu fa ahsin mahum. Jika mereka berbuat baik, berbuatlah baik bersama mereka. Wa in asau fa sani isaatahum. Kalau mereka berbuat jelek, tinggalkan kejelekan mereka. Artinya Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan membolehkan salat di belakang Imamul Fitnah. Demikian pula di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Ini adalah ya sunnahnya salaf, membolehkan meskipun mereka sangat membenci ahlil bidah, meskipun mereka sangat amat menghajar ahlil bidah, ya, namun dalam bab ini mereka membolehkan. Dan kita sebagai as-salafiyun ikut apa kata as-salaf. Nah, wa shallal Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma khalfa Marwan wa shalla Sa'id ya ibnu Jubair khalfa al Hajjaj. Hasan dan Husain ya cucunya Rasul sallallahu alaihi salat di belakang Marwan, ya, termasuk pemimpin yang zalim pada waktu itu. Ya, demikian pula Sa'id bin Jubair salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, para salaf. Nah, rahimahumullah ta'ala. Kemudian kesimpulannya kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas, waqad haka Ibrahim an-Nakhai zalika an Abdullah ibni Mas'ud wa ashabihi radhiyallahu anhum faqalu atau faqala kanu yusalluna khalfal umara ma kanu. Ya, Ibrahim an-Nakhai rahimahullah menukil dari para sahabat Rasul, di antaranya dari Abdullah Mas'ud dan yang lainnya, bahwasanya mereka para sahabat sholat di belakang pemimpin. Ya, bagaimanapun keadaan mereka. Ya, entah yang kalau istilah mereka ittihad al-hilal, ya, ataupun tidak, ya, wahdatu al-matali atau tidak, ya, tetap sholatnya di belakang pemimpin. Bukan di walam yaktafi salaf radhiyallahu anhum bisalah khalfahum bal angkaru asyaddal inkar ala man taraka salah khalfahum tadayyuna. Para salaf tidak hanya mencukupkan diri salat di belakang pemimpin kaum muslimin, bahkan mereka mengingkari dengan keras yang tidak mau salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Dengan keadaan dalam keadaan tadayyunan, ya, yaitu dengan keyakinan tidak sah ikut pemerintah dalam salat Idul Fitri pada salatnya berdasarkan ru'yatu al-hilal. Sekali lagi as-salaf keras mengingkar yang menyelisih dalam bab ini, bukan malah mengatakan ya silahkan ikut masing-masing kelompoknya, tidak. Ini sangat menyelisih as-salaf. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa khawatirah. Kitab aslinya tadi, Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah membawakan kisah bagaimana salaf dahulu sangat mencela, mentahdir orang yang enggak mau salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Di antaranya seorang yang bernama Hasan bin Saleh. Di zaman Sufyan Ats-Tsauri, Hasan bin Saleh mengatakan tidak boleh sholat Jumat bersama pemimpin yang dolim. Maka Sufyan Ats-Tsauri sangat keras mentahdirnya. Bahkan ada seorang ulama yang bernama Zaidah tidaklah masuk ke masjid kecuali mentahdir Hasan bin Saleh yang tadi tidak membolehkan sholat Jumat di belakang pemimpin yang dolim. Dan pernah Sufyan Ats-Tsauri berjumpa dengan Hasan bin Saleh di masjid dalam keadaan dia sedang sholat. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri menjauh dari dia seraya mengatakan a'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan kemunafikan. Jadi sekali lagi jangan mengatakan boleh-boleh saja ikut ini, ikut itu. Ketika sholat tadi Idul Fitri misalnya. Tidak. As-salaf mewajibkan hanya ikut pemimpin pemerintah kaum muslimin. Faqad qala Abu Hamzah As-Sumali. Berkata seorang yang kunyanya Abu Hamzah As-Sumali. La nusalli khalfal a'imah. Kami tidak mau sholat di belakang pemimpin. Faradda alaih Ali bin Husain rahimahullah. Maka Ali bin Al-Husain rahimahullah berkata, bal nusalli khalfahu, dibantah. Tidak diam seribu bahasa, apalagi mendukung. Kata beliau, bal nusalli khalfahum wa nunakihuhum bi as-sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa berpegang teguh dengan ajaran as-salaf, dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada wali amril muslimin. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, Bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi perbedaan waktu dalam melaksanakan sholat Idul Adha dengan alasan agar puasa Arafahnya mengikuti wukuf di Arafah, dan apakah ini termasuk ke dalam perkara manhajiyah atau khilafiyah? Kemudian bagaimana caranya membedakan antara perkara manhajiyah dan juga perkara khilafiyah? Mohon nasihatnya Ustaz dan jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita jawab dari yang belakang dulu tadi. Perbedaan masalah ya manhajiyah dengan khilafiyah. Kita katakan masalah khilaf ya, bisa dikatakan ada dua macam khilaf yang memang dalil dua kelompok, dua pendapat itu sangat kuat, sangat sama-sama kokoh, dan tidak ada yang menyelisih ijma', ya. Maka ini namanya ikhtilaf al-ijtihadi atau khilaf al-mu'tabar, yang ya harus kita lapang dada dalam pembahasan seperti itu. Ya. Seperti tadi masalah puasa ini ya Arafah, wallahu alam, termasuk bagian khilaf ijtihadi tadi ya, karena sekali lagi tidak ada pembahasan dalam kitab-kitab akidah masalah ya sekali lagi puasa Arafah secara khusus. Nah, wallahu taala alam. Adapun yang kedua, masalah khilaf yang memang salah satu pendapat menyelisih ijma, ya apalagi ijma dalam bab al-akidah ya, tentang masalah tadi jihad salat Idul Fitri bersama pemimpin kaum muslimin ya, ini sekali lagi menyelisih ijma, ini khilaf yang ghairu mu'tabar, yang tidak boleh apa diikuti, bahkan tadi salaf sangat keras ya, dan juga ini salah satu pembeda kalau yang khilaf itu di antara al-sunnah dengan al-bidah, itu yang dikatakan khilaf dalam masalah manhaj dan juga masalah al-akidah ya, seperti kita contohkan Imam Barbahari mengatakan man qaman idaro aytarajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa, apabila Anda melihat seorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, dia pengikut hawa nafsu ya, maka ini khilaf dalam masalah akidah wal manhaj ya, maka tidak boleh kita lapang dada, keras tegas ya, tidak boleh apa ya membolehkan dua kelompok yang mendoakan dengan kejelekan, yang mendoakan dengan kebaikan, tidak. Nah, atau ya lebih dalam lagi seperti yang sudah kita pernah sampaikan, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah ya, ini masalah usul sunnah ya, tidak boleh ada yang menyelisihi atau yang mencela-menceli dalam bab tersebut ya, kalau ada yang menyelisihi, oh tidak wajib taat kecuali kalau ada kemaslahatan, ini tidak ada ajarannya dari asalah sama asam wa ta'ah dalam hal yang tidak bermaksud kepada pemimpin kaum muslimin min usuli ahli sunnah wal jamaah, bisa keluar dari ahli sunnah kalau orang itu menyelisih dalam bab tersebut ya, wallahu taala a'lam ya. Cuma meskipun tadi tetap kita arahkan untuk kaum muslimin bersatu di bawah naungan pemimpin kaum al muslimin, wallahu taala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu alaikum Ustaz. Disebutkan tadi bahwa orang yang meninggalkan sholat di belakang ahlu bid'ah, maka dia adalah orang yang mubtadi atau ahli bid'ah. Pertanyaannya, bagaimana jika kita meninggalkan sholat di belakang ahli bid'ah karena sholatnya tidak sah disebabkan bacaan imam yang kesalahannya cukup parah? Apakah keyakinan seperti ini menjadikan kita sebagai ahli bid'ah Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Baik, ikhwani fillah wa khatir rahimani wa rahimakumullah. Ingat kata-kata yang kita sampaikan tadi, barang siapa yang meninggalkan sholat di belakang ahli bid'ah karena meyakini tidak sahnya sholat di belakang ahli bid'ah, maka dialah ahli bid'ah. Itu yang dimaksud ketika sholatnya ahli bid'ah itu secara sah sendirian, ya, maka kalau kita menganggap karena dia ahli bid'ah tidak sah, ini yang namanya ahlu al-bid'ah. Kalau sholatnya sendiri saja tidak sah, maka sah-sah saja kita apa? Enggak sholat di belakangnya, misalnya sholatnya tidak tumak nina, sholatnya kejar setoran, kita enggak mau sholat di belakangnya, enggak ada masalah, dia sendiri saja sholatnya enggak sah, gimana kita mau sholat di belakang orang tersebut. Demikian pula yang memang bacanya sudah hancur-hancuran misalnya, yang memang sampai tidak sah sholat, meskipun dia sendirian, maka demikian enggak ada masalah kita meninggalkan sholat. Atau kita meninggalkan sholat di belakangnya karena ada yang lebih afdol dari imam ahli sunnah. Maka urutannya kalau memang ada imam dari ahli sunnah, kita sholat di belakang imam yang ahli sunnah. Tapi seandainya kita enggak ada yang mengimami dari ahli sunnah, cuma mereka, sah sholat di belakang mereka selama sholat mereka itu sah secara apa? Sendirian secara zatnya. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, kita persilahkan kepada Al-Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidahullahu Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falatafaddal mashkura wa ma'jura.
0: Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja Raja di mana saya berada, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim-muslimah yang bijak harus betul-betul meyakini, memahami bahwasanya dalil dalam beragama hanyalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Imam Harab Al-Kirmani dalam kitab tadi, Ijma' salafil itiqad. Kata beliau, ad-din innama huwa kitabullah wa sunanun wa asarun wa riwayat. Bahwasanya agama Islam itu hanyalah qaul Al-Qur'an dan sunah Rasulullah alaihi wasallam. Maka setiap perselisihan sebagaimana kata Allah, fa in tanazatu fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Jika kalian bersih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan selalu berdasar dengan ini kan khilaf. Ajarkan mana yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam permasalahan tadi, ikhtilaf al-ijtihadi. Bahwasanya ikhtilaf bukan hujjah. Yang hujjah yang merupakan dalil adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sebagian orang mereka mengajarkan kepada kaum muslimin bahwasanya ini bukan masalah ijma, ini bukan masalah usul ahli sunnah Tapi kenapa kok enggak disampaikan sekalian usul ahli sunnah itu yang mana saja Kenapa mereka-mereka yang sedang jelas-jelas menyimpang dari usul sunnah enggak disikapi dengan tegas Sekali lagi, ini yang kita sangat sayangkan, dikatakan ini bukan masalah al-musallamat as-salafiyah, tapi enggak jelaskan sekalian apa itu al-musallamat as-salafiyah. Ketika ada orang yang tadi menyinyiri wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang mengatakan boleh ikut salat Idul Fitri bersama siapa saja, apakah itu bukan al-musallamat as-salafiyah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, wajib menghormati pemimpin, tidak mencela pemimpin, itu bukan al-musallamat as-salafiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada yang mengatakan jangan berteman dengan yang suka mencaci maki pemimpin. Sekali lagi, ini kadang hanya sekedar ucapan belaka, tapi di belakang itu beda nyatanya. Maka sekali lagi sampaikan kepada umat al-musallamat as-salafiyah yang mana saja, sebagaimana disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab usulu as-sunnah, ya, dan bagaimana sikap yang tegas kepada orang-orang tersebut yang menyimpang dari al-musallamat ataupun dari usul ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
8: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
9: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
8: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
9: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
8: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
9: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
8: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
9: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
8: Fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffas.
9: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
0: Dari ابن مسعود رضي الله عنه, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت.
6: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
5: وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
6: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
5: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
6: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
4: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
4: khususnya pada sholat isya dan subuh.
3: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dalam rangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min anwali bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan madarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman. Maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatril muslim bighairi haq, au kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita, la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain. Maka semua yang menimbulkan madarat, baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia. Dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad. Maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sanya sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme. Maka ketahuilah bahwa dakwah ini, dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihi Jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini, dakwah yang menebar kasih sayang. Dakwah ini, dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah. Karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi jahannam. Barang siapa mereka membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab oleh Allah kelak di jahannam dengan sesuatu tersebut. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari aksi-aksi yang menyimpang dari Islam, menjaga dakwah ini, dakwah yang mubarak ini, sampai akhir kiamat kelak. Dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayang umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم, الله
0: عليه وسلم.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Mutiara Salaf.
6: Mutiara Salaf.
5: Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
7: Al-Qur'an.
8: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kilohertz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin

0: ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa'a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa'a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن

0: وتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli shay'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ له الملك وله الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya. An yudzakkira nafsahu bijawanibi taqsiril ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadha al-amra alladhi hasala lahu min fadlillah 'alayhi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat dengan Nabi, oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Karun, innama utitu ala ilmin 'indi, harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub, an yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna, amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan, masih kurang ikhlas, masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام، أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنة pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu atau kamu mendapatkan murka Allah atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atu min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alayha wa da'uha fa innaha mal'una. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia. Karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran fa ka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam wa'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan sore yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah menemani aktivitas Anda, disampaikan oleh Ustadz Mubarok Bamu Alim LCMHI Fidhullah dalam format rekaman pembahasan dari Syarah Riyadhus Salihin dengan tema keutamaan dan anjuran berzikir mengingat Allah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat bertemu dan dapat saling memberi sesuatu yang insya Allah kita harapkan bermanfaat bagi umat dan bagi diri kita. Nah, pembahasan kita insya Allah pada kesempatan yang baik ini masih bersama kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Semoga Allah merahmati beliau dan rahmat yang luas. Pembahasan kita masih pada bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran untuk kita senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, salah seorang dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anha. Yang mana pada kesempatan yang lalu sudah dibahas tentang zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, karena ketika Nabi alaihi salatu wasallam akan pergi mengerjakan salat subuh, ketika itu Juwairiyah radhiyallahu anha sedang berzikir sampai Rasulullah SAW kembali dan beliau tetap berada di tempat sholatnya, yakni Juwairiyah radhiyallahu an. Sehingga Nabi SAW kemudian mengajarkan kepada istri beliau, ya, kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, agar mengucapkan yaitu kalimat-kalimat yang seandainya ditimbang kalimat-kalimat itu, maka kalimat tersebut telah memadai apa yang diucapkan oleh Juwairiyah radhiyallahu anha semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ke masjid sampai kembali, ya, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah, subhanallah wa bihamdih, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatih. Ini contoh yang pertama. Jadi ada beberapa cara, kaifiyah, atau apa yang dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam dalam membaca mengucapkan kalimat ini setiap hari di pagi hari tiga kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Kemudian yang kedua, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi, subhanallah wa bihamdi zinata arshihi, subhanallah wa bihamdi midada kalimatih. Ini cara yang kedua, dengan mengulangi subhanallah wa bihamdi. Kalau yang pertama tadi, tanpa pengulangan subhanallah wa bihamdi. Cukup satu kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ya, jadi kalimat subhanallah wa bihamdi hanya satu kali diucapkan di depan. Ini mungkin seorang ketika dia tergesa-gesa, ada urusan yang harus dia kerjakan, maka dia baca dengan yang singkat ini. Ya. Kemudian yang kedua, dengan mengulangi kalimat subhanallah wa bihamdi. Ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdi zinata arshihi. Subhanallah wa bihamdi midada kalimatihi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga yaitu seorang mengucapkan subhanallah, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi, subhanallah adada khalqihi. Kemudian subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah zinata arshi, subhanallah bidada kalimati, subhanallah bidada kalimati, subhanallah bidada kalimati. Jadi ini diucapkan yaitu tiga kali. Ya. Ucapkan setiap kalimat ini tiga kali. Baik. Dalam ucapan ini tentu kita melihat bahwa kalimat-kalimat ini semua adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang mengatakan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji hanya miliknya. Adada khalqihi, sebanyak ciptaannya. Dan tidak ada yang mengetahui ciptaan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang mengucapkan demikian banyaknya, dia memuji Allah taala dan dia mensucikan Allah taala sejumlah ciptaannya, dan Allah terus menciptakan. Ya. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Allah setiap hari Allah itu sibuk dengan yakni ciptaannya, dengan hamba-hambanya, dengan makhluk ciptaannya. Ya. Oleh karena itu Allah taala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak pernah ya ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah mengurusi hamba-hambanya atau ciptaan-ciptaannya yang maha luas ini. Ya, nah, maka seorang mengucapkan subhanallah wa bihamdi adada khalqihi, maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah, sejumlah bilangan makhluknya. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah taala. Ya, kemudian yang kedua, wa ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsihi. Maha suci bagi Allah, ya, dan segala puji hanya miliknya, sesuai dengan keridhaan dirinya. Ya, sesuai keridhaan dirinya. Ini juga satu hal yang tentu tidak terbatas. Ya, kita melihat dalam kalimat ini, ya, bahwa seorang mengucapkan maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, sesuai dengan keridhaan Allah dan keridhaan dirinya terhadap pujian ini. Ya, maka ini pun satu ucapan yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah bihamdi wa zinata arsyhi. Subhanallah bihamdi zinata arsyhi. Maha suci Allah. Ya, dan segala puji hanya milik Allah. Zinata arsyi. Seberat timbangan arsy-Nya. Ya, dari sini atau dari hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa makhluk Allah yang paling berat adalah arsy. Ya, makhluk Allah ya, yang paling berat timbangannya adalah arsy. Singgasana Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berada di atasnya. Bagaimana Allah berada di atas singgasananya, wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Tetapi Allah memberitahukan kepada kita. Dan kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Allah yang maha pemurah. Dia berada di atas arshnya. Di atas singgasananya. Seperti apa? Jangan ditanya. Dan jangan kita menggambarkan Allah Ta'ala. Atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Sama dengan sifat makhluknya. Tidak. Kita harus yakin keberadaan Allah di atas arsy-Nya bukan berarti Allah membutuhkan arsy, ya. Allah tidak membutuhkan arsy, tapi seluruh makhluk-Nya termasuk arsy membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah salaf. Akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, akidah yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim, diajarkan oleh sunnah Rasulullah sallam yang mana para sahabat berpegang teguh kepadanya, ya. Kepada akidah ini. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Ya. Tetapi jangan ditanya bagaimana. Ya, karena kita tidak mengetahui. Tetapi kita beriman. Dan kita meyakini. Ya, bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Allah tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Allah tidak menyatu dengan makhluk-makhluk-Nya. Ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Ya. Allah yang maha sempurna dengan segala sifat-sifat-Nya. Dengan kebesaran-Nya dan keagungan-Nya. Allah tidak bersatu. Tidak menyatu dengan hamba-hambanya. Tidak menyatu dengan makhluk ciptaan-Nya. Ya, maha suci Allah dari itu semuanya. Ya, ini adalah akidah Al-Quran dan Sunnah. Akidah para Anbiya dan para Rasul. Akidah para Salafus Saleh. Jadi kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Allah menginformasikan kepada kita bahwa Allah berada di atas arsy. Kewajiban kita beriman, ya. Bukan kemudian kita benturkan dengan akal kita yang sempit. Akal kita yang bisa pikun. Akal kita yang bisa lupa. Akal kita yang bisa lalai. Akal kita yang memiliki keterbatasan. Yang dia tidak mampu memikirkan sesuatu, ya, yang di luar jangkauannya. Ya, oleh karena itu, kewajiban seorang mukmin dia beriman kepada ayat-ayat Allah, ya, Quran dan Sunnah, ya, demikian pula ayat-ayat sifat Allah. Dia beriman semuanya. Kita tetapkan bagi Allah Ta'ala dan tidak menyerupakan Allah dengan siapapun dan apapun, karena kita tidak mengetahui Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini keyakinan kita. Ini akidah Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah para Anbiya, para Rasul. Dan ini akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya Allah memuji para Anbiya. Karena kebenaran akidah mereka. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Rabbul Izzah. Yang memiliki keperkasaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Ya, Allah maha suci dari semua yang disifatkan oleh makhluk-makhluk-Nya. Ya, dari hal-hal yang tercela, dari hal-hal yang tidak sepatutnya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Allah maha suci dari itu semuanya. Kemudian Allah memuji para Anbiya. Dan Allah menyatakan bahwa mereka selamat. Wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan atau salam sejahtera bagi para rasul. Ini menunjukkan bahwa mereka berada di atas jalan kebenaran. Akidah para anbiya, akidah para rasul, ibadah para anbiya, ibadah para rasul adalah benar. Demikian pula dakwah mereka adalah dakwah yang benar. Akhlak mereka adalah akhlak yang mulia. Para anbiya dan rasul. Makanya Allah memuji mereka. Dan Allah menyatakan keselamatan bagi mereka. Wassalamun alal mursalin. Dan salam sejahtera untuk para rasul. Para Rasulullah Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. dan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bacaan ini ya, subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyhi, sampai pada zinata arsy. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa arsy Allah adalah makhluk Allah yang paling berat. Makanya disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang malaikat pembawa arsy. Malaikat pembawa arsy itu antara pundak mereka ya dan ujung telinga mereka ini ya, itu jaraknya sejarak 700 tahun perjalanan ya. Betapa besarnya para malaikat itu, bagaimana wallahu a'lam, kita tidak mengetahui. Ini informasi dari Rasulullah SAW, kita wajib mengimaninya, tidak usah kita gambarkan dengan akal kita yang sempit ya, dan akal kita yang terbatas ya. Kalau makhluk Allah demikian besarnya, bagaimana dengan yang menciptakan makhluk yang besar itu? Ya, maka Allahu Akbar. Allah zat yang terbesar. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian subhanallah wa bihamdi midada kalimatihi. Maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah. Midada kalimatihi, sebanyak tinta yang mencatat ilmu Allah, yang mencatat kalimat-kalimat Allah. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, seandainya pohon-pohon menjadi pulpen dan lautan menjadi tinta untuk mencatat ya ilmu Allah, mencatat kalimat-kalimat Allah, maka akan habis itu semuanya. Bahkan seandainya didatangkan 7 kali lautan yang ada di seluruh muka bumi ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat Allah, maka semua akan habis. Semua akan habis dan kalimat Allah, ilmu Allah tidak akan habis. Ya, maka dengan kita pelajari hal-hal seperti ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya. Maka dari itu seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia menghadapi satu masalah di dunia ini, ingat ada zat yang maha besar. Dia yang memberikan jalan keluar. Dia yang maha kuasa. Dia yang maha agung. Dia yang maha pemberi dan seterusnya. Maka dengan demikian seorang akan tenang hidupnya dalam menghadapi apa yang dihadapinya di dunia ini. Kita tidak usah gusar. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, biarkan mereka berbuat. Kita tugasnya adalah menjalankan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan perintah-perintah Allah yang menjadi kewajiban kita. Dan menjauhi larangan-larangan Allah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seyogianya yang lebih utama bagi seorang wanita. Dia di rumahnya memiliki tempat sholat ya, yang khusus, atau di kamarnya. Ya, di tempat yang tertutup. Itu lebih afdal daripada di tempat yang lainnya dari bagian rumahnya. Ya, karena sholat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama, lebih afdal daripada sholatnya di masjid kampungnya. Ya, oleh karena itu seorang wanita dianjurkan dan lebih afdal dia sholat di tempat sholatnya di rumahnya. Ya. Kita melihat juga di sini Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, beliau setelah salat beliau duduk di tempat duduknya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini contoh-contoh dari ummahatul mukminin, dari ibu-ibu kita. Ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita seyogianya tempat salatnya di rumahnya. Ya. Kemudian dianjurkan berzikir setelah sholat dan duduk di tempat sholatnya sampai misalnya terbitnya matahari. Setelah kurang lebih 15 menit, 20 menit terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, yaitu sholat duha di awal waktu. Insya Allah dia pun mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Alaihissalam, yaitu pahala umroh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya seorang ketika dia keluar dari rumahnya, dia mengucapkan salam, ya, atau dia bertanya kepada keluarganya atau melihat keadaan mereka. Demikian pula ketika kembali ke rumahnya, dia melihat keadaan mereka sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan kepada istri-istri beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian juga dianjurkan, ya, bagi seorang pemimpin rumah tangga untuk dia selalu mengingatkan keluarganya agar berzikir kepada Allah Ta'ala, agar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah nugerahkan kepada mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan zikir yang baru kita dengar tadi itu, yang mana memiliki pahala yang besar, ganjaran yang besar. Seorang duduk berzikir dengan zikir yang lain sepanjang waktu yang disebutkan dalam hadis ini, itu cukup dengan zikir ini telah menyamai apa yang diucapkan oleh seorang ketika dia berzikir dengan zikir ini. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ya, kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kita cukup dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita membuat lagi zikir-zikir yang lain, ya, dari kepala kita atau dari guru kita. Hadis-hadis Nabi sallallahu sudah mencukupi untuk kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tidak perlu dengan zikir-zikir bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah SAW. Ya, maka apa yang diajarkan oleh beliau, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Itulah yang hendak kita pelajari, kemudian kita amalkan. Bukan zikir-zikir yang dibuat oleh manusia, ya, dari rekayasanya, atau dari manapun dia mendapatinya, ya, yang kadang-kadang jauh dari makna yang sebenarnya. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, dari azkar, zikir-zikir, hendaknya itu yang kita amalkan. Dan zikir yang baru kita dengar tadi ini salah satu dari zikir di pagi hari. Salah satu dari zikir di pagi hari. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa an Abi Musa al-Ash'ariyyi radhiyallahu anhu qala عن النبي صلى الله عليه وسلم قال داري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم لو برسبنا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت perumpamaan orang yang berzikir ya kepada Rabbnya, ya, perumpamaan seorang yang dia selalu berzikir kepada Allah, kepada Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, masalul hayyi wal mayyiti, perumpamaannya sama dengan seorang yang hidup dan seorang yang mati. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala diumpamakan oleh Nabi Alaihissalam sebagai orang yang hidup. Dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala diumpamakan sebagai orang yang mati. Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, warawahu muslimun, dan juga hadis semacam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Faqal, kata beliau bahwa Nabi alaihissalam bersabda, ya, mathalul bayti alladhi yudhikarullahu fihi, perumpamaan rumah yang ada zikirnya dalam rumah itu, yani orang-orang penghuni rumah itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wal baiti alladhi la yudhkaru Allahu fihi, dan rumah yang tidak ada zikirnya pada Allah, penghuninya tidak pernah berzikir pada Allah, mathalul hayyi wal mayyiti, perumpamaannya sama dengan seorang yang hidup dan seorang yang mati. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, hadis ini merupakan peringatan betapa pentingnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang menyebutkan, ya, kebutuhan hati. Hati kita ini kebutuhannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat kebutuhan ikan akan air. Ya, ibarat kebutuhan ikan akan air. Ikan itu kalau dikeluarkan dari air, dia akan mati. Ya. Kalau dimasukkan dalam air, dia akan hidup. Nah, demikian pula hati manusia. Hati itu akan hidup kalau dia senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Dia akan hidup hati itu. Ya. Akan hidup iman yang ada dalam hati seorang. Akan hidup keikhlasan yang ada dalam hati seorang. Akan hidup ketakwaan yang ada dalam hati seorang. Akan hidup rasa takutnya kepada Allah Ta'ala yang ada dalam hati seorang mukmin. Ya, dan semua amalan-amalan hati akan hidup apabila seorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati ini akan hidup. Tetapi tatkala seorang dia lupa kepada Allah, dia lalai kepada Allah, dia tidak mengingat Allah, maka dia ibarat ikan yang dikeluarkan dari air yang dia akan mati. Maka hati yang lalai kepada Allah, yang tidak berzikir kepada Allah taala, ini adalah hati-hati yang mati. Na'udzubillah. Maka dari itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi alaihissalam sangatlah tepat. Sangatlah tepat. Yaitu seorang yang banyak berzikir pada Allah Ta'ala sama dengan orang yang hidup. Ya, dan seorang yang tidak berzikir pada Allah Ta'ala sama dengan seorang yang mati. Maka mari kita tentukan diri-diri kita. Apakah kita mau sebagai seorang yang betul-betul hidup di muka bumi ini? Hidup dengan sebenarnya? Ataukah kita ini seorang yang hidup di muka bumi ini, namun pada hakikatnya kita adalah mati. Ya. Yaitu dengan kita berzikir pada Allah Ta'ala, kita akan hidup. Dengan kita melalaikan Allah Ta'ala, tidak berzikir pada Allah Ta'ala, berarti kita adalah mati. Amwat. Mayat-mayat yang berjalan di muka bumi ini. Ya. Karena tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga disebutkan di sini tentang perumpamaan yang kedua, ibarat rumah. Rumah yang di sana ada zikirnya pada Allah Ta'ala, ada baca Al-Qur'annya, ada zikir pagi petangnya, ada sholatnya, ya, di rumah itu, maka insya Allah rumah itu akan hidup. Hidup dengan keimanan pada Allah Ta'ala, hidup dengan rahmat dan barokah dari Allah Ta'ala. Namun rumah yang jauh dari ayat-ayat Allah, jauh dari orang-orang yang sholat dalam rumah itu, jauh dari zikir pada Allah Ta'ala, maka rumah ini akan ibarat neraka. Ibarat neraka. Ya. Rumah akan panas. Rumah yang penuh dengan musik. Na'udzubillah min dzalik. Dari pagi musik, siang musik, sore musik, malam musik, mau tidur musik. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang, ya, na'udzubillah min dzalik, ketika dia akan meninggal, ya, dalam keadaan sakaratul maut, dia meminta agar anaknya menyanyikan lagu yang disukainya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari su'ul khotimah. Dari mati yang jelek. Ya. Jadi ketika dia akan meninggal, minta dinyanyikan lagu. Padahal kita dianjurkan untuk menuntun orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Kita dituntun atau diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar apabila ada saudara kita yang akan meninggal, hendaknya kita tuntun dia dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Ya. Karena kata beliau, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya dia meninggalkan dunia ini, di akhir ucapannya dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Dia mendapatkan husnul khatimah, mati yang baik, yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati orang-orang beriman selalu berzikir.

hartanya ini. Ya. Tetapi kalau seorang menjadikan kekayaannya adalah zikrullah, maka dia akan tenang dalam hidup ini. Akan tentram dalam hidup ini. Dunia mau kiamat, silahkan kiamat. Kiamat harga naik, harga turun. Kiamat dolar naik, dolar turun. Itu silahkan. Dia tidak memikirkan hal itu. Ya, karena dia selalu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, berzikir pada Allah ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf dahulu. Sebagian dari salaf mengatakan. Zikrullahi dawa'un. Berzikir pada Allah ta'ala itu adalah obat. Wa zikrun nasi da'un. Dan mengingat manusia, ya, fulan, fulan, fulan, itu penyakit. Penyakit. Ya, maka sembuhkanlah penyakit kita dengan banyak berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin pada Allah azza wa jalla. Ya, Allah tempat kita mengadu. Allah tempat kita memohon. Allah tempat kita, yaitu untuk mendapatkan rahmat dan ketentraman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin dia tenang dalam hidupnya. Ya. Seorang mukmin karena yakinnya pada Allah ta'ala, dia tenang dalam hidupnya. Kita tidak perlu takut dengan ekonomi kita. Karena Allah telah menentukan rezeki seseorang. Apa yang akan masuk dalam perut kita, tidak mungkin nyasar ke perut orang lain. Apa yang akan masuk ke dalam perut kita, ke dalam mulut kita ini, tidak mungkin pindah ke orang lain, ke mulut orang lain, ke perut orang lain. Sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dan seorang tidak akan mati meninggalkan dunia ini, kecuali kalau rezekinya sudah habis, selesai. Ya. Kalau rezekinya sudah habis, maka dia akan meninggal. Sudah saat umurnya memang ditentukan oleh Allah, artinya rezekinya selesai sampai di situ. Selama masih ada rezekinya, maka dia belum mati. Selama masih ada rezekinya di dunia ini, maka dia tidak akan mati. Kematian itu bersamaan dengan habisnya rezeki seseorang yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit terjadi seorang yang dia sakit dalam keadaan koma, koma selama 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba sadar. Ketika dia sadar, keluarganya senang. Alhamdulillah, ayah kami, ibu kami, saudara kami sudah sadar. Apa yang diminta ketika sadar itu? Dia mengatakan haus. Minta dimasukkan air ke mulutnya. Maka diberikanlah air. 1 sendok, 2 sendok. Setelah minum air itu, ditelannya air itu, tahu-taunya meninggal. Apa artinya? Ketika dia dalam keadaan koma, masih ada rezekinya yang belum masuk dalam perutnya. Yaitu 1 sendok air atau 2 sendok air. Dan dia tidak akan mati kecuali setelah 1 sendok air atau 2 sendok air itu masuk ke dalam perutnya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat, wahai orang-orang yang memiliki Allah, jangan ragu dengan kehidupan ini. Jangan ragu dengan rezeki Allah Ta'ala. Bekerjalah, berusahalah, berbuatlah. Tapi jangan ragu pada Allah dan segala yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Yang harus kita takut, kita khawatir, itu amal perbuatan kita. Ya, dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ini yang harus kita khawatir. Harus kita tangisi. Ya, untuk kita bertobat dan minta ampun pada Allah Ta'ala. Adapun masalah rezeki, Allah yang mengaturnya. Allah yang memberikannya. Ya, maka tidak usah cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak benar dalam mencari rezeki, kita lakukan untuk yang menghalangi orang lain, untuk memutuskan rezeki orang lain, tidak. Jadi kita harus yakin semua rezeki itu ada datangnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada rezeki kita yang terkesan itu diputus, sebetulnya tidak. Tapi itu perintah dari Allah, teguran dari Allah Ta'ala kepada kita. Untuk apa? Agar kita introspeksi diri kita. Agar kita introspeksi diri kita. Baik kita muhasabatun nafs. Mengapa demikian? Ya. Oh, aku banyak dosa. Aku banyak maksiat. Aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ambil hikmah dari itu semuanya. Maka jangan mengadu pada manusia. Jangan curhat kepada manusia. Jangan curhat kepada jamaah, tidak ada gunanya. Ya. Curhat kepada jamaah kajian kita tidak ada gunanya. Tidak akan ada penyelesaian. Ya, curhatnya kepada Jalla Jalaluhu yang berada di atas ars singgasananya. Mohonlah kepada Dia. Dia di atas singgasananya dan Dia dekat dengan kita. Dia Maha melihat. Dia bersama kita.

semua yang ada dalam kehidupan kita Allah mengetahuinya. Padahal Allah di atas singgasananya, di atas arsy-Nya, tapi Allah bersama kita. Dia melihat hati kita. Dia melihat gerak-gerik kita. Dia melihat rumah tangga kita. Dia melihat keluarga kita. Ya. Maka dia tempat mengadu yang sebenarnya. Dia tempat mengadu yang sebenarnya. Ya, bukan kepada selainnya, apalagi kepada orang-orang mati. Ya, ke kuburan-kuburan, ngapain ke kuburan untuk mengadu pada orang mati? Kalau ziarah sekedar ziarah silahkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Jadi karena iman mereka masih lemah. Nah, setelah iman para sahabat, iman kaum mukminin kuat, Rasulullah menyuruh untuk ziarah ke kuburan. Karena apa? Akan mengingatkan kematian. Seorang ketika dia melihat kuburan, dia ingat, aku akan seperti mereka ini. Ya, cepat atau lambat, mau atau tidak, ridho atau tidak, aku akan seperti mereka yang telah meninggal ini. Nah, itu hikmah dari ziarah kubur. Kemudian hikmah kedua, mendoakan orang yang telah meninggal. Semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah melapangkan kuburan mereka, semoga Allah melindungi mereka dari azab kubur. Mendoakan mereka, bukan kita minta dari mereka, ya. Bukan kita mohon dari mereka, ya fulan, aku dalam keadaan sulit, ya, tolonglah aku, berikan jalan keluar pada aku. Ini jelas syirik pada Allah Ta'ala. Syirik pada Allah Ta'ala. Tapi mintalah pada Allah. Jangan minta kepada orang mati, siapapun dia. Mintalah kepada Allah, dan jangan minta kepada orang yang telah berada di dalam kuburannya. Orang yang telah mati, ya. Mereka didoakan. Kita mohon Allah kepada Allah ampunan untuk mereka. Rahmat untuk mereka. Bukan meminta dari mereka. Ini akidah kita. Ini tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang dengannya Allah menurunkan Al-Quran. Menurunkan kitab-kitab Allah. Yang dengan tauhid ini pula Allah mengutus para Rasulnya. Adalah untuk menegakkan tauhid di muka bumi ini. Agar semua manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berzikir kepada Allah Ta'ala akan menenteramkan hidup seseorang. Menenteramkan ke hatinya. Ya, ketenangan dalam dirinya di saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Ya, dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW sangat banyak. Tidak perlu kita membuat zikir-zikir baru. Produk-produk baru dalam zikir tidak diperlukan. Ya, tapi kalau dunia diperlukan. Produk baru untuk dunia ini diperlukan. Dan terus akan diproduksi hal-hal yang baru di dunia ini. Tapi agama tidak. Sudah cukup. Sudah sempurna. Ya. Semua masalah akidah, ibadah, adhkar, ya, muamalah dan yang lainnya. Semua sudah sempurna. Karena Allah yang menyempurnakannya. Maka tidak perlu ada produk-produk baru di dalam agama ini. Ya. Dalam ibadah, dalam adhkar. Dalam akidah tidak memerlukan produk baru. Karena sudah sempurna. Siapa yang menyempurnakannya? Rabbul Izzati. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam firman-Nya, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atnamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan bagi kalian nikmat-nikmatku pada kalian. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Maka apa yang sudah diridhoi oleh Allah, ya, yaitu Islam yang sempurna ini, jangan kita merusak, jangan kita menambahi atau menguranginya, tapi amalkan, lakukanlah, berimanlah, jalankanlah, ya, insya Allah hidup kita akan berkah, insya Allah akan dapat husnul khotimah. Kalau kita berjalan di atas Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kewajiban seorang mukmin untuk mengucapkan raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Sembahanku. Yang tidak sembahan kecuali dia. Wabil Islami dinan. Dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Yaitu Islam yang diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kemudian wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ini yang patut kita tanamkan dalam diri kita. Yang kita hidup di atasnya. Dan kita harapkan juga mati di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung pada prasangka hambaku kepada aku. Jadi Allah ta'ala tergantung sangkaan hambanya kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya. Allah bersama hamba ini, akan Allah menolongnya, membelanya. Idza dzakaroni, kalau dia berzikir mengingat aku. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau dia mengingat aku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakaroni fi mala'in, dan apabila hambaku berzikir mengingat aku di tengah keramaian orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku akan menyebut hamba ini di sekelompok yang lebih mulia, yang lebih baik dari kelompok orang yang dia bersama mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ya mengajarkan namanya adalah hadis qudsi. Hadis qudsi yaitu redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini Allah mengajarkan hamba-hambanya dan mendidik mereka agar supaya senantiasa husnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Dan itu seyogianya, seharusnya seorang mukmin kepada Allah Ta'ala. Kita berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah kita su'udzon pada Allah Ta'ala. Tapi berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Karena Allah mengatakan, ana inna dhanni abdi bi, aku tergantung pada prasangka hambaku kepada aku. Ya. Maka berprasangka baiklah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku akan bersamanya selama dia berzikir pada aku. Ini anjuran untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan tetap mengingat dan kepada seorang hamba. Fadhkuruni adzkurkum, fashkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni adzkurkum. Dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, maka ingatlah kalian pada aku. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Ya. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepada aku, dan jangan kalian kufur kepada aku. Jangan kufur dari nikmat. Ya. Tapi bersyukurlah pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Jadi Allah bersama seorang hamba, kalau hamba itu selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Fa in dzakaroni fi nafsihi, kalau hamba itu berzikir pada aku dalam dirinya, ini hatinya selalu ingat pada Allah, ya, lisannya selalu basah mengingat Allah Ta'ala, dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia, ya, hamba ini dalam diriku. Ya. Aku akan selalu ingat hamba ini dalam diriku. Karena dia selalu ingat pada Allah dalam dirinya. Maka dia, Allah pun mengingat dia dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa inda karoni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Kalau hambaku ini dia berzikir pada Allah, ya, mungkin didengar zikirnya oleh sebagian orang yang dia di tengah-tengah keramaian, dia berzikir pada Allah Ta'ala, maka Allah pun akan menyebut dia, ya, mengingat hamba ini, dan Allah sebutkan hamba yang berzikir ini kepada malak, sekelompok, ya, yang lebih mulia dari mereka, yaitu malaikat. Allah akan menyebut Fulan bin Fulan, dia berzikir pada aku, ya. Allah sebutkan, Allah beritahukan kepada para malaikat. Yang dengan demikian malaikat mendoakan orang itu, ya. Jadi hadis ini menjelaskan pada kita tentang atau anjuran untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Ta'ala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau seorang sendirian mengingat Allah itu, ya, mungkin lebih banyak. Tetapi kalau seorang di tengah keramaian, kelalaian, ya, biasanya lupa pada Allah Ta'ala.
Nah, kita kalau ada acara-acara yang menyenangkan, menggembirakan, kebanyakan kita lupa pada Allah Ta'ala. Ya. Pada itu hendaknya seorang berupaya selalu ingat, mengingat Allah kapan dan dimanapun dia berada. Ya, selama ada kesempatan untuk berzikir pada Allah Ta'ala, berzikirlah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun. Qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Adh-dhakirun Allah katsiran wadh-dhakirat. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa al-mufarridun, telah menang, ya, telah menang orang-orang yang mufarridun. Kata al-mufarridun, jadi orang-orang yang semacam orang-orang yang unggul, orang-orang yang pemenang, ya, mereka telah menang, ya, al-mufarridun. Para sahabat bertanya, qalu, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Apa sih yang dimaksud dengan al-mufarridun wahai Rasulullah? Jadi mereka pun ya bertanda tanya tentang makna dari al-mufarridun. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salam, yang dimaksud dengan al-mufarridun adalah adz-dzakirun Allah katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah, baik laki-laki maupun wanita. Yang banyak berzikir mengingat Allah, mereka disebut dengan al-mufarridun. Ya. Dan ini pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Ya. Pemenang adalah orang-orang yang selalu berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Mereka menjadi pemenang. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang anjuran untuk senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala. Ya, perbanyak berzikir, baik laki-laki maupun wanita. Ya, termasuk wanita di saat dia tidak sholat misalnya. Datang bulan, atau ketika dia nifas, sesudah melahirkan. Ya, wanita tidak sholat. Di saat dia haid, dia tidak sholat. Di saat dia nifas 40 hari misalnya, dia tidak sholat. Ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang dalam keadaan demikian? Dia berzikir pada Allah Ta'ala. Tidak ada ulama yang melarang seorang wanita berzikir di saat dia dalam keadaan haid. Yang ada khilaf dalam masalah membaca Al-Quran, memegang mushaf, memegang Al-Quran, membacanya. Itu ada khilaf di antara ulama. Tetapi berzikir pada Allah Ta'ala bagi seorang wanita dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ya, tidak ada ulama yang melarangnya. Maka dari itu, ya, perbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Ya. Orang berzikir pada Allah Ta'ala akan tenang. Dan itu betul. Apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala bahwa la dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, berzikir kepada Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman dalam hati. Ini adalah sesuatu yang hak. Justru orang yang lalai dari mengingat Allah, jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, ini yang hidupnya tidak tenang. Selalu gelisah. Selalu gelisah. Tidak nyaman. Walaupun hidupnya dari sisi materi nyaman. Hartanya cukup. Ya, kekayaan cukup. Semua ada. Tetapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Karena jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengingat Allah Azza wa Jalla adalah penawar bagi hati yang penyakit. Hati yang berpenyakit. Baik sembuh, berzikir pada Allah Ta'ala. Atau hati yang mati. Agar dia hidup, berbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qal. Dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi wa
qala hadithun hasanun. Zikir yang paling afdal, yakni secara mutlak, zikir yang paling afdal itu adalah mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ya. Riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih, hadis hasan yang baik sanadnya. Ini menunjukkan tentang keutamaan berzikir itu. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat tauhid yang tidak diputus, dipotong-potong. Tapi la ilaha illallah. Karena ada sebagian orang memutus kalimat ini. Ya. Nanti la ilaha, kemudian illallah, illallah, illallah. Nanti kemudian huwa, huwa, huwa, huwa, hu, hu, hu. Ya. Tidak. Ucapkan kalimat tauhid yang sempurna. Itu baru namanya kalimat tauhid. Jangan diputus-putus. Jangan dipotong-potong. Ya. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh para sahabat beliau. Juga demikian. Oleh karena itu kalimat sempurna ini jangan dipotong. Katakanlah kalimat la ilaha illallah. Berzikirlah dengan memperbanyak la, kalimat la ilaha illallah. Yaitu kalimat tauhid. Karena dia secara mutlak adalah afdalul dzikri. Ya, afdalul dzikri. Masih ada zikir-zikir yang lain. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Empat kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di atas lisan, berat dalam timbangan, paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Banyak zikir-zikir itu. Tapi secara mutlak, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ya. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Maka perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jangan nunggu ada acara tertentu baru baca la ilaha illallah. Tidak. Sewaktu-waktu seorang baca. Ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Jadi ini menunjukkan kalimat tauhid adalah kalimat yang paling afdal diucapkan oleh seorang hamba. Ya, maka perbanyak mengucapkan kalimat tauhid yang diketahui maknanya. Tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu apa artinya. La ilaha illallah itu artinya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya semua sembahan yang disembah selain Allah itu adalah batil. Tidak benar. Tidak boleh disembah. Tidak berhak disembah. Siapapun dia dan apapun dia. Selama disembah selain Allah, maka sepersembahan itu adalah sebuah kebatilan. Ya. Yang berhak disembah hanya Allah. Yang berhak diibadahi hanya Allah. Dan itu pun yang ibadah-ibadah Allah perintahkan. Seorang menyembah Allah bukan dengan semaunya. Bukan dengan sesukanya. Tidak. Ada tuntunannya. Ada ajarannya. Makanya Allah mengutus para rasul. Allah mengutus para anbiya. Untuk apa Allah mengutus para rasul? Para anbiya. Dan terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengajarkan pada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ibadah bukan hal yang dibuat-buat semaunya kita. Ibadah bukan sesuai selera kita. Ya. Tapi ibadah adalah ketentuan. Ibadah adalah ajaran. Ibadah adalah tuntunan dari Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ibadah ketentuan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beribadah pada Allah Ta'ala. Setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita beribadah pada Allah sesuai dengan syariat, ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh kita mengikuti syariat yang lain. Ya. Ibadah kepada Allah akan sah, akan diterima oleh Allah Ta'ala kalau kita mengerjakannya ya setelah kita ikhlas pada Allah, harus sesuai dengan ajaran, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau perintahkan, yang beliau anjurkan dalam masalah berkaitan dengan ibadah, kerjakanlah. Apa yang beliau larang dan beliau tidak mencontohkannya, maka jangan lakukan. Ya. Maka jangan lakukan.
supaya ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti beliau. Allah menyuruh kita untuk menjadikan beliau sebagai contoh teladan, bukan yang lainnya. Maka kewajiban orang seorang, kewajiban kita adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun selain Rasulullah, tidak ada kewajiban untuk kita mengikutinya. Kecuali kalau dia mengikuti Rasulullah Sallam. Tapi kalau dia membuat sesuatu kemudian kita diajarkan, lalu kita disuruh untuk mengikutinya, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh mengikuti orang itu. Karena kita wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang patut kita pahami, patut kita tanamkan dalam diri kita. Maka dengan belajar, insyaAllah kita mendapat ilmu. Ya, dengan terus belajar, kita mendapat ilmu. Dan kita akan tenang. Seorang kalau dia beragama di atas ilmu, ya ilmu yang benar, Quran dan Sunnah, dan pemahaman para salaf, ya pemahaman para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia akan tenang dalam beragama ini. Tetapi kalau dia beragama, dia tidak tahu. Yang penting aku terima dari guruku katanya begini, amalkan ini pada malam Jumat, pada malam Sabtu, pada malam Selasa, baca ini sekian kali, baca ini 1000 kali, baca ini sih, ya. Kasihan. Ya. Dan kita sia-siakan waktu kita. Umur kita terbatas. Maka terus belajar menuntut ilmu, agar kita beribadah kepada Allah di atas ilmu. Dan amal kita betul-betul, kita amalkan di atas ilmu. Bukan dari diri kita. Tapi dengan ilmu. Demikian mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam ta

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Fati shalom alaikumullah sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah edisi sore disampaikan oleh Ustaz Mubarok Ba Mualim LCMHI Fidhullah dalam pembahasan dari Syarah Riyadhus Salihin dengan tema keutamaan dan anjuran berzikir mengingat Allah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 17.14 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa jazakumullah, jangan lewatkan di kesempatan malam hari nanti. Ba'da maghrib insyaallah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhullah di setiap Sabtu pekan kedua. Kajian akan dimulai ba'da maghrib hingga selesai dan terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Transyogi, kilometer 7, nomor 756, Cilengsi, Bogor. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di Surat Al-Fatihah, dilanjutkan Surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah.

0: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
6: An Anas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن.
7: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
3: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
5: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
4: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Merekalah yang menjadi generasi umat ini, sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
8: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda: tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
0: Nurun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu
0: gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: الرحيم.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
5: Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
6: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
9: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Sabtu malam pekan kedua yang berbahagia ini. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhullah. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, kajian ini terbuka untuk umum. Baik ikhwan ataupun akhwat, silakan dapat menghadirinya secara langsung di kesempatan ini di Masjid Jami Al-Barkah, Jalan Transyogi, Kilometer 7, Nomor 756, Cilengsi, Bogor. Berikut kita akan simak sesaat lagi materi yang akan disampaikan. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Sabtu malam Ahad, malam yang ke-28 dari Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan 10 Oktober 2026. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kitab Usulud Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, yang ditulis oleh Fadilat Al-Syeikh Abdus Salam bin Barjas Al-Abdul Karim rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memulai membaca al-aslul khamis, pokok dakwah salaf yang kelima, al-ihtimamu bis sunnatin nabawiyah wal-hirsu ala al-amali biha wad-da'watu ila dhalik. Perhatian terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersemangat mengamalkannya dan mendakwahkan kepadanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca perkataan-perkataan para ulama salafus salih
yang menunjukkan kepada berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajakan-ajakan untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada halaman yang ke-51 dalam buku yang berbahasa Arabnya. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahumullahu ta'ala. Penulis berkata, walil ihtimami bis sunnati fawaidu kathiratun la tuhsa minha tahsilul multa mutalazzimi biha darajatal mahbubiyyati allati قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Yang artinya, perhatian terhadap sunnah memiliki faedah yang sangat banyak. Setelah penulis menyebutkan perkataan-perkataan para ulama salafus salih tentang perintah dan juga motivasi untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian penulis menyebutkan beberapa faedah dari berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya penulis berkata, orang yang menjaga sunnah akan meraih derajat mahbubiyah, yaitu derajat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah siapa yang berpegang teguh kepada sunnah di dalam kehidupannya sehari-hari, senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam perkara akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak, niscaya ia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dicintai oleh Allah adalah sebuah keistimewaan di dalam agama Islam. Dicintai oleh Allah lebih afdal daripada hanya mengaku cinta Allah. Imam Ibnu Katsir berkata, "Laisa asy-sya'n an tuhibba walakin asy-sya'na an tuhabba." Bukanlah yang menjadi ukuran kamu mencintai, tetapi yang menjadi ukuran adalah dicintai. Apakah kita ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti pepatah Arab mengatakan, kullun yad'i waslan bi laila wa laila la tuqirru bidzak. Setiap lelaki mengaku punya hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak menyetujui hubungan tersebut, bahkan kenal pun tidak. Maka walillahil matsalul a'la, Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi. Yang paling utama adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Bukan hanya sekedar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku.
niscaya Allah akan selalu mencintai kalian. Yang menjadi ukuran adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya dicintai oleh Allah? Salah satu keistimewaan dicintai oleh Allah apa yang disebutkan dalam hadis ini yang akan kita baca, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anggota tubuhnya senantiasa tidak mengerjakan apa yang ada dalam panca inderanya kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kemaluannya dan yang seputar dari perutnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Kemudian juga salah satu keutamaan dicintai oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang yang dicintainya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Sungguh demi Allah, Allah tidak akan memasukkan hambanya, orang yang dicintainya, ke dalam neraka. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang didapat oleh seorang hamba ketika dia dicintai oleh Allah. Nah, salah satu cara agar dicintai oleh Allah adalah senantiasa menjaga, mengamalkan selalu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, sebagaimana dalam hadis qudsi, ini dalilnya, orang yang menjaga dan selalu mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya akan dicintai oleh Allah, mendapatkan derajat mahbubiyah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis qudsi, Allah berfirman, "Hambaku senantiasa mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Ini menunjukkan bahwa siapa yang mendekatkan dirinya dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah akan mencintainya. Apabila aku, yaitu Allah, telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, penglihatannya yang dengannya ia melihat, kakinya yang dengannya ia berjalan, tangannya yang dengannya ia memegang. Ini menunjukkan bahwa sekujur tubuhnya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia istiqamah di atas sunnah, senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti beri. Jika ia meminta pertolongan, meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, yaitu diantaranya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi hadis ini menunjukkan, atau inti dalil dari hadis ini yang menunjukkan kepada keutamaan berpegang teguh kepada sunnah adalah mendapatkan derajat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inti dalilnya dari hadis ini adalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Hamba semangat mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka datang cinta Allah Subhanahu wa taala untuknya.
Ini inti dalilnya. Dan sisi pendalilannya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba sebesar kegigihan seorang hamba mengerjakan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Saya ulangi, kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba sebesar kegigihan seorang hamba dalam mengerjakan sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat para ikhwah, yang dimaksud dengan bin nawafili, amalan-amalan sunnah, bukan hanya sekedar amalan sunnah yang kebalikan dari wajib, tetapi ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berpegang teguh kepadanya, selalu perhatian terhadapnya, maka dia akan mendapatkan darajah mahbubiyah, derajat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah dari hadis ini adalah keutamaan dicintai oleh Allah sekujur tubuhnya akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-ra'su wa ma hawa. Ar-ra'su wa ma hawa. Kepalanya dan apa saja panca indera yang ada di kepalanya. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengerjakan dengan panca indera tersebut kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah, dan itu faedah dari hadis. Kemudian faedah dari hadis juga, salah satu keutamaan orang yang dicintai oleh Allah adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Jika ia meminta kepadaku, aku akan beri, pasti beri permintaan. Jika ia minta perlindungan kepadaku, aku akan pasti lindungi dia. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah. Maka di sini ada mata rantai. Mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan cinta Allah. Cinta Allah mendatangkan petunjuk kepada sekujur tubuh, mendatangkan keutamaan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga mata rantai. Mengerjakan ajaran-ajaran Rasulullah, amalan-amalan sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Jika dicintai oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah pada sekujur tubuhnya. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis berkata, "Wa min fawaidil tamassuki bisunnah annaha tajburul fara'id." Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah." فيقول الله لملائكته انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال الله عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. Yang artinya, di antara faedah berpegang teguh dengan sunnah adalah sunnah dapat menambal kekurangan amalan fardu. Fardu artinya wajib. Amalan sunnah dapat menambal kekurangan amalan fardu. Nah, di sini bisa diartikan kata amalan sunnah adalah kebalikan dari wajib. Seperti misalkan, sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah,
haji sunnah, umroh sunnah, ya. Salah satu faedah berpegang teguh kepada sunnah, di antara makna sunnah adalah amalan-amalan yang hukumnya tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah secara hukum fikih, dapat menambal amalan fardu. Mungkin sholatnya kurang maksimal pahalanya, ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa perkara pertama yang dihisap dari amal manusia pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholat fardunya kurang, Allah memerintahkan malaikat untuk melihat apakah hamba tersebut memiliki sholat sunnah. Jika ada, maka kekurangan sholat fardu tersebut disempurnakan dengan sholat sunnah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya artikan itu arti secara bebas tadi. Saya artikan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap manusia atasnya adalah pada hari kiamat dari amalan-amalannya adalah salat. Allah berkata kepada para malaikatnya, "Perhatikanlah sholat hambaku, apakah ia menyempurnakannya atau kurang? Jika ia menyempurnakannya, dituliskan untuknya pahala yang sempurna. Jika ia mengurangi sesuatu darinya, Allah berfirman kepada para malaikat, perhatikan, apakah hambaku memiliki amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah. Kalau seandainya ia memiliki sholat-sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah untuk hambaku amalan-amalan wajibnya dengan amalan-amalan sunnahnya. Taib. Inti dalil dari hadis ini adalah keutamaan mengerjakan amalan sunnah, amalan-amalan wajib ditambal dengan amalan-amalan sunnah. Jika amalan-amalan wajib kurang, amalan-amalan sunnah menambal kekurangan pada amalan-amalan wajib. Inti dalilnya mana? Atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakan untuk hambaku kewajibannya dari amalan-amalan sunnahnya. Ini keutamaan mengerjakan amalan-amalan sunnah, yaitu menambal kekurangan dari amalan-amalan wajib. Makanya semangat beramal amalan sunnah. Sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, haji dan umrah sunnah, dan seterusnya. Supaya menambal kekurangan pada sholat-sholat wajib. Ataupun pada amalan-amalan wajib. Taib. Faedah dari hadis ini, selain dari tema yang kita bahas, yaitu amalan yang pertama kali dihisap atas seorang hamba adalah perihal sholat. Ini menunjukkan keagungan kedudukan sholat bagi seorang muslim. Ada seorang salafus salih, beliau berkata, kalau tidak salah namanya Abul Aliyah, seorang tabi'i, beliau berkata, rahaltu ayyaman, aku bersafar berhari-hari untuk mengambil salah satu riwayat hadis. Dulu susah enggak dapat hadis, dia harus bersafar. Fa idza qadimtu atafaqqadu salatahu, kalau aku datang ke tempat orang yang meriwayatkan hadis tersebut, aku perhatikan salat nya orang yang meriwayatkan hadis tadi. Fa in aqamaha aqamtu indahu. Kalau orang yang meriwayatkan hadis ini menegakkan salatnya, menjaga salatnya, maka aku tinggal di situ untuk mengambil riwayat hadis darinya. Fa in dhayya'aha rahaltu minhu. Tapi kalau seandainya dia melalaikan salatnya, aku tinggalkan dia. Kemudian aku berkata dalam diriku, huwa
lima siwaha adhya. Dia, orang ini, terhadap selain sholat, pasti lebih melalaikan. Kalau sholat saja dia lalaikan, maka hafalan hadisnya pun dia akan lalaikan. Makanya tidak jadi dia ambil riwayat hadisnya. Ini pelajaran bagi para ikhwah, jika ingin belajar kepada seseorang, perhatikan sholat orang tersebut. Jika ingin menjadikan orang tersebut sebagai gurumu, perhatikan orang tersebut. Sholat orang tersebut. Fa'in aqamaha kum indah. Kalau seandainya dia menegakkan sholatnya, memperhatikan waktunya, memperhatikan kekhusyuannya, memperhatikan tumakninahnya, jamaahnya, maka belajarlah dengannya. Tapi kalau dia melalaikan, fawailul lil musallin, melalaikan sholatnya, mungkin dia tidak sholat, mungkin kadang sholat kadang tidak, mungkin sholat di luar waktu, mungkin sholat di akhir waktu tanpa uzur syar'i, mungkin sholatnya tidak khusyuk, mungkin sholatnya tidak tumakninah, mungkin sholatnya tidak berjamaah bagi laki-laki, maka tinggalkanlah. Kenapa? Karena orang ini terhadap selain sholat pasti lebih melalaikan. Sholat saja dia lalaikan, selain sholat pasti lebih melalaikan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pelajaran dari hadis ini selain tema kita, bahwa amalan yang paling pertama dihisab atas seorang hamba di hari kiamat adalah perihal sholatnya. Dan ini menunjukkan kedudukan yang tinggi tentang sholat di dalam agama Islam. Pelajaran yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini juga adalah berkaitan dengan sholat. Sholat adalah penentu nasib. Sholat adalah penentu nasib seseorang di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza salahat faqad aflaha wa anjah. Wa idza fasadat faqad khaba wa khasir." Kalau salatnya baik, maka dia beruntung dan sukses. Kalau salatnya buruk, maka dia rugi dan buntung. Maka salat adalah penentu nasib seseorang di dunia dan di akhirat. Kemudian juga yang ketiga tentang sholat. Sholat adalah penentu amalan-amalan lain baik atau rusak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah penentu amalan-amalan lain baik atau rusak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فَإِذَا صَلَحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِذَا فَسَدَتْ fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya jadi baik. Kalau sholatnya rusak, seluruh amalnya jadi rusak. Maka perhatianlah terhadap sholat, terutama kawan-kawan yang sudah mengenal dakwah sunnah, yang sudah mengikuti dakwah salaf, sangat perhatian terhadap sholat. Jangan melalaikan sholat. Baik itu dengan meninggalkannya walau sekali. Mengerjakannya terkadang. Meninggalkannya terkadang, mengerjakannya terkadang. Atau sholat di luar waktu tanpa ada uzur syar'i. Atau sholat di akhir waktu tanpa ada uzur syar'i. Atau sholat tidak tumaknina. Atau sholat tidak khusyuk. Atau sholat bagi laki-laki tidak berjamaah. Atau sering terlambat berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhiruhumullah finnar." Masih saja orang-orang terlambat berjamaah sampai Allah akhirkan dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah

yang akan dihisap oleh Allah pertama kali di hari kiamat adalah darah, karena darah hubungannya antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Makanya jangan pernah berhubungan dengan darah manusia, nyawa manusia, meneteskan darah tanpa kebenaran. Meneteskan darah tanpa kebenaran. Atau penyebab jadi terenggangnya nyawa tanpa kebenaran. Hati-hati itu. Jangan sampai. Saya pernah membuat status menasihati kaum muslimin agar jangan berdemo. Kalau itu tidak salah pada waktu kejadian 411. Jangan berdemo. Meskipun siapapun yang membolehkan. Saya ditelepon oleh seseorang. Ustaz Salafi, antum siapa yang nyuruh din? Saya bilang, enggak Ustaz. Ini yang kita pelajari. Bahwa diharamkan untuk melakukan demo. Karena itu bukan dari syariat Islam. Jika ingin menasehati pemerintah. Meskipun di negeri ini diperbolehkan. Dan lalu saya tantang beliau, siapa yang mau menjamin nyawa seseorang terenggut pada saat itu? Antum mau yang jamin? Jangan pernah ada hubungan dengan nyawa seseorang pada kiamat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu fi fushatin min dinih ma lam yusif daman haraman. Masih saja seseorang lapang hisapnya pada hari kiamat selama tidak ada kaitannya dengan darah seseorang yang diharamkan untuk diteteskan. Paham ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika berarti tidak ada pertentangan antara amalan yang pertama kali, perkara yang pertama kali dihisab, salat dengan darah. Salat hubungannya antara seorang hamba dengan Allah, darah hubungannya antara seorang hamba dengan hamba lainnya. Kemudian, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah keutamaan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang tidak wajib dengan syarat setelah menyempurnakan amalan-amalan wajib. Nah, itu jangan lupa itu. Keutamaan mengerjakan amalan-amalan sunnah dengan syarat setelah mengerjakan amalan wajib. Karena hadis ini ada awalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya dengan sesuatu ibadah yang lebih aku sukai dibandingkan yang aku wajibkan atasnya. Kerjakan dulu yang wajib, baru setelah yang sunnah. Mengerjakan yang sunnah mendatangkan pahala, yaitu dapat cinta Allah dengan syarat setelah mengerjakan amalan wajib. Disinilah dikenal yang disebut dengan skala prioritas, yaitu al-aula. Mana yang lebih utama? Amalan wajib, setelahnya baru amalan sunnah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut. Penulis kemudian rahimahullahu taala berkata, "Wa minha anna lil mutamassiki bis sunnati fi akhir az-zaman ajran kabiran." Li hadits Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala, "Inna min waraikum ayyam as-sabr lil mutamassiki fihinna yawma'idhin bima antum alayhi ajru khamsina minkum." Qalu, "Ya Nabi Allah, awa minhum?" Qala, "Bal minkum." Yang artinya, Rasul sallallahu alaihi yang artinya adalah di antara keutamaan berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berpegang teguh

0: diikuti dengan sunnah di akhir zaman, dan kita di akhir zaman mendapatkan pahala yang besar. Apa pahalanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh di belakang kalian, yaitu nanti di akhir zaman, ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Apa maksudnya? Sabar berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinih kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang batu api. Harus sabar. Ini yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar melawan, menghadapi syubhat seperti di zaman hari-hari terakhir ini. Ini sangat mengkhawatirkan, yaitu orang-orang dengan masif menyebarkan ajaran-ajaran tidak bertuhan, ateis, tidak percaya Tuhan. Atau dengan masif menyebarkan syubhat, bingung masih mencari Tuhan ada atau tidak, yang disebut dengan agnostik. Ini banyak sekarang diserap oleh anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda percaya akan hal ini? Salah satu sebabnya adalah malas. Mereka tidak mau beragama karena agama ada batasan-batasan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mempunyai batasan-batasan. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna hima Allah maharimu. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap raja ada batasannya. Dan batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Anak-anak muda suka ajaran agnostik, suka ajaran ateis, suka ajaran satanik, karena tidak ada batasan, bebas, tidak ada yang diharamkan, semuanya boleh, tidak ada yang memberatkan, semuanya nyaman. Makanya anak-anak muda banyak ikut. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sabar menghadapi ini, dan juga sabar menghadapi syahwat, syahwat perut, harta, syahwat tahta, dan syahwat wanita. Terutama syahwat wanita di zaman sekarang. Yang mana terkadang di sebagian sensus-sensus resmi, anak-anak yang perawan dari SD atau SMP, banyak sekali anak-anak yang sudah tidak perawan. Padahal keperawanan, kegadisan, kehormatan, kesucian seorang wanita muslimah adalah yang paling berharga setelah agamanya bagi seorang wanita muslimah. Tidak ada yang lebih berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya, setelah akidahnya, kecuali kesuciannya, keperawanannya, kegadisannya, kehormatannya. Tetapi di zaman sekarang, akhir hari-hari ini terakhir terutama, sudah menjadi normal bagi sebagian tatanan masyarakat, perempuan tidak suci. Perempuan berzina sebelum menikah. Bahkan perempuan yang masih di bawah umur sudah berhubungan badan. Ini sangat ironi sekali. Dan ini memerlukan kesabaran. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Saya jadi ingat hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidak pernah nampak perbuatan zina, keji, di suatu kaum sampai mereka menampakkannya dengan terang-terangan. Sudah dianggap normal. Wanita tidak perawan dalam masa SMP bahkan SD sudah dianggap normal. Sampai mereka terang-terangan menampakkannya. Melainkan akan datang kepada mereka penyakit ta'un, dan penyakit-penyakit yang mewabah dengan cepat yang belum ada sebelum masa mereka. Dalam riwayat yang lain, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat illa sallatallahu alaihimul halak. Tidaklah nampak di suatu kaum perbuatan zina kecuali akan Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kehancuran. Musibah-musibah bertubi-tubi. Tidak henti-hentinya. Nah, ini memerlukan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Sabar dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Sabar tentang haramnya musik. Bagaimana kalau seandainya para kiainya ikut konser musik? Ketika mendengar itu, terjadi itu, terlihat itu, benar-benar kita semakin percaya dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti ala qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azim. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, perzinahan, minuman yang memabukkan, dan alat-alat musik. Belum lagi ada hadis Rasulullah SAW, terakhir sebelum azan. Belum lagi ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yakunu fi akhiri ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi di tengah-tengah umatku khasfun, tanah longsor, gempa, likuifaksi, wa maskhun, perubahan bentuk wajah, wa qadhfun, hujan batu, hujan-hujan yang lebat, bahkan hujan-hujan es batu. Kapan itu wahai Rasulullah? Mata yakunu dzalika wahai Rasulullah? Kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, idza dhaharatil qayyinat wa syuribatil khumur. Jika nampak al-qayyinat. Al-qayyinat adalah biduan-biduan wanita. Di muktamar-muktamar, organisasi-organisasi Islam diakhiri dengan joget-joget biduan wanita. Ini harus kita nahi mungkar. Wal-ma'azif, alat-alat musik. Dan yang mengatakan, ini perhatikan, yang mengatakan musik itu halalnya halal, haramnya haram, tidak bisa mengingkari ini. Tidak bisa mengingkari. Makanya mereka ikut-ikutan. Harus sabar. Inna min waraikum ayyamas sabar. Di hari-hari belakang kalian, ada hari-hari sabar. Bada'al islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, dan kembali dalam keadaan asing, dan berbahagialah orang yang asing. Harus sabar para ikhwan dirahmati Allah, memegang teguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada sunnah, menjauhi bid'ah, berpegang teguh pada tauhid, menjauhi kesyirikan. Harus sabar. Orang-orang yang berpegang teguh pada masa itu dengan apa yang kalian berada di atasnya, baginya pahala 50 orang dari kalian. Yang sekarang berpegang teguh sebagaimana Rasul dan para sahabat yang berpegang teguh, dia akan mendapatkan 50 pahala dari amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keutamaan orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah azan? Baik, silakan azan.
1: Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Syafidullah di sesi yang pertama. Insyaallah akan dilanjutkan setelah sholat isya di sesi yang kedua. Berikut kita akan simak kumandang azan sholat isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: 100.1 FM Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindah-mindah. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inar rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah wa la yunza'u min shay'in illa shanah. Rawahu Muslim.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.

0: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
1: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad. Ikhwata islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Sabtu malam yang berbahagia ini, berikut kita akan simak kembali program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, Pokok-Pokok Dakwah Salaf. Di sesi yang kedua, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.

0: Baik. Saya lanjutkan sampai 15 menit dari azan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan bahwa orang yang berpegang teguh pada masa itu, masa kesabaran di atas sunnah dengan apa yang kalian berada di atasnya, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berpegang teguh, baginya pahala 50 orang dari kalian. Kemudian sahabat Nabi bertanya, wahai Nabi Allah, 50 dari mereka atau dari kami? Dari mereka maksudnya orang-orang setelah sahabat. Atau dari kami, para sahabat Nabi? Nabi Muhammad SAW menjawab, bahkan dari kalian. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala besar seperti orang yang mendapatkan pahala 50 amalan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita tahu amalan para sahabat Nabi besar pahalanya. Contoh misalkan hadis yang berbunyi, la tasubbu ashhabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian celak para sahabatku. Jikalau kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka niscaya tidak akan pernah sama pahalanya dengan infaknya seorang sahabat Rasul yang berinfak dengan satu mud atau setengahnya. Bukan emas. Kalau ada seorang sahabat Rasulullah bersedekah dengan makanan, satu mud itu adalah dua telapak tangan dewasa normal. Satu mud, entah bersedekah kurma, beras, atau apa saja. Atau bersedekah setengahnya. Pahala sahabat ini tidak bisa disamakan dengan orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Paham? Ini menunjukkan bahwasanya besarnya pahala para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka siapa yang bersabar, berpegang teguh di hari-hari penuh dengan kesabaran, terasa asing para ikhwah. Baik dalam urusan akidah terasa asing. Ya. Orang mendakwahkan tauhid diolok-olok. Orang mencegah perbuatan syirik diolok-olok. Orang mengajak kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencegah dari perbuatan bid'ah diolok-olok, asing. Orang bermuamalah, berusaha sesuai dengan ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak riba, tidak khianat, tidak menipu, dianggap asing, bahkan dimusuhi. Orang jujur di kantor dimusuhi. Gara-gara ente, kita gak naik jabatan. Gara-gara jujurmu, kita gak naik jabatan. Ada gak seperti itu? Ada. Ya, muamalah yang sesuai dengan sunnah, terasa asing, berat untuk mengerjakannya. Harus sabar mengerjakannya. Kemudian juga adab dan akhlak Islam yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dianggap aneh. Ya. Maka orang yang mengerjakan sunnah di hari-hari yang penuh dengan kesabaran, maka pahalanya seperti dia mendapatkan 50 pahala sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ini keutamaan mengerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian penulis berkata, wa qad kana as-salaf rahimahumullah yusaddiduna fi tarki ba'dhis sunan aw yalumuna tarikaha mutlaqan li'annahu qad yatanawaluhu 'umumu qawlihi sallallahu alaihi wasallam faman raghiba 'an sunnati falaysa minni. Yang artinya, para ulama salafus salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang dahulu sangat tegas terhadap orang yang meninggalkan sebagian sunnah. Maksudnya amalan-amalan yang tidak wajib. Mereka meskipun itu amalannya hukumnya sunnah tidak wajib, mereka mencela perbuatan tersebut kalau ditinggalkan. Mencela orang yang meninggalkannya secara mutlak. Secara mutlak artinya tidak pernah mengerjakannya. Ulama salaf sangat tegas akan hal itu. Karena dikhawatirkan masuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Makanya saya pesan pada para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari sekalian yang saya cintai karena Allah. Semangatlah mengerjakan sunnah Rasul. Baik itu sunnah yang dimaksud adalah ajaran Rasulullah. Ajaran tauhid. Ajaran sunnah. Atau yang dimaksud adalah sunnah di sini amalan-amalan yang hukumnya sunnah tidak wajib. Semangatlah mengerjakannya. Seperti qabliyah ba'diyah, salat sunnah rawatib, salat witir, salat tahajud. Semangatlah mengerjakan itu. Kenapa? Tadi dikhawatirkan orang yang tidak pernah mengerjakan amalan-amalan meskipun hukumnya sunnah tidak wajib, dikhawatirkan masuk ke dalam keumuman hadis. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Kita katakan bukan dia membenci, tapi kita katakan dikhawatirkan dia membenci sunnah Rasulullah SAW. Karena saking seringnya dia meninggalkan amalan-amalan sunnah yang tidak tidak wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sekarang penulis berkata, "Falidzalika qala al-Imam Ahmad rahimahullah, man taraka al-witra fa huwa rajulu su' la yanbaghi an tuqbala lahu shahadah." Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, siapa yang meninggalkan sholat witir, sholat witir hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Maka ia adalah orang buruk, tidak sepantasnya persaksiannya di pengadilan diterima. Padahal hukumnya adalah sunnah. Ya. Kalau kita perhatikan para ikhwah, soal hukum sholat sunnah witir secara fikih ya. Saya berbicara secara fikih. Hukum sholat sunnah witir, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Jadi ini mazhab jumhur. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan salah satu riwayat dari mazhab Hanafi. Kemudian ini juga pendapat Imam Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan dari mazhab Hanafi. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, ajma'a ahlul ilm ala anna al-witra laysa bifaridah, wa huwa sunnatun inda ammatihim. Para ulama bersepakat bahwa sholat witir bukan wajib dan dia adalah sunnah menurut kebanyakan para ulama rahimahullah. Al-Imam Al-Mawardi dari mazhab Syafi'i berkata, al-witr trufa 'inda asy-Syafi'i annaha sunnah wa bihi qala al-fuqaha'u kafa. Menurut Imam Syafi'i witir adalah hukumnya sunnah dan itulah pendapat para ahli fikih seluruhnya. Para ahli fikih seluruhnya. Jadi, lalu kenapa Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Bahwa siapa yang meninggalkan salat witir terus-menerus maka tidak pantas diterima persaksiannya. Apa maksudnya perkataan tersebut? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Yang dimaksud dari perkataan tersebut adalah orang yang senantiasa meninggalkan sunnah witir maka dia adalah rajulusu, orang yang buruk, tidak pantas diterima persaksiannya. Padahal Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan wa huwa sunnah muakkadah. Hukum salat witir sunnah muakkadah. Qala Ahmadu man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su. Barang siapa yang meninggalkan salat witir secara sengaja maka dia adalah orang yang buruk. La yambaghi an tuqbala lahu syahadah. Tidak sepantasnya persaksiannya diterima. Jadi Nukilan yang keras dari Imam Ahmad ini maksudnya adalah bahwa beliau memberikan, kata Imam dari ulama mazhab Hambali mengatakan, wa aradal mubalaghata fi ta'kidi lima qad warada fihi min al ahadith fil amri bihi wal hath 'alaihi. Yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad tadi, beliau adalah menekankan yang sangat kuat terhadap sholat witir tersebut. Kenapa? Karena telah datang hadis-hadis yang memerintahkan sholat witir dan menganjurkannya. Lalu perkataan rojul su' tadi apa? Orang yang buruk, yang tidak sholat witir dengan sengaja, apa maksudnya? Maksudnya adalah setiap orang yang sekali-kali ataupun kadang-kadang tertinggal sholat witir, maka dia adalah orang yang fasik jika meninggalkannya terus-menerus. Tidak pernah mengerjakannya. Kenapa? Karena sholat witir adalah sunnah yang sangat ditekankan. Itu maksudnya. Bukan berarti sholat witir hukumnya apa? Wajib. Lihat Rasulullah SAW bersabda, ij'alu akhiru salatikum billayli witra. Jadikan akhir sholat kalian di malam hari adalah sholat witir. Itu perintah dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi, jangan sampai salah perkataan Imam Ahmad tersebut. Kenapa? Karena beliau tidak mewajibkan sholat witir. Cuma beliau mencela orang yang sengaja terus-menerus meninggalkan sholat witir karena meremehkannya, padahal hukumnya adalah apa? Sangat ditekankan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, "Fa kullu ma thabata min sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam nas'a sa'yan shadidan li tatbiqihi wa ta'limihi linnas la'alla Allah Subhanahu wa taala an yahabana ajra man ahya as-sunan." Yang artinya, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, maka setiap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah sahih tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha keras untuk mengamalkannya dan mengajarkannya kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala orang yang menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, wallahu alam. Dengan begitu selesai pembicaraan kita tentang pokok dakwah salaf yang kelima, yaitu perhatian berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya, tanda-tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang paling besar adalah mengerjakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh di dalam Al-Qur'an banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka kerjakanlah takwa, niscaya itu adalah tanda Allah mencintainya. Kemudian juga Allah berfirman, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kerjakanlah sabar, niscaya itu tanda Allah mencintaimu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kerjakanlah tawakal, bersandar kalbu kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari mudarat dengan mengerjakan sebab yang disyariatkan. Maka niscaya itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, sebesar kita mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah, sebesar itu pula tanda cinta Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Mau bertanya, ibu dan bapak meninggal. Ada jin kafirnya. Enggak jelas pertanyaan, enggak jelas tulisannya ya. Mohon maaf. Apakah benar sebelum khamar diharamkan Ali bin Abi Thalib pernah memimpin sholat dalam keadaan mabuk? Saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya sering qadha sholat sunnah qabliyah subuh karena iqamah di masjid kami cepat sekali. Apakah sering qadha tersebut diberikan uzur dari Allah jika keseringan nanti berubah menjadi ba'diyah subuh? Yang disyariatkan dan disunahkan adalah qabliyah subuh. Jangan keseringan. Ya, para ikhwan. Taib, Ustaz, bagaimana solusinya kalau begitu? Karena masjid kami, di tempat kami, iqamahnya cepat. Bangunnya cepat. Ya, bangunnya cepat, kemudian pergi ke masjid lebih cepat. Ya. Misalkan sebelum azan dia pergi ke masjid, kemudian sholat qabliyah setelah azan, baru setelah itu menunggu iqamah. Karena kalau dicoba dia beberapa kali sholat di rumah, sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah, seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib, dia mencoba sholat di rumah, qabliyah, selalu terlambat. Maka dia perlu pakai taktik. Caranya, dia datang ke masjid sebelum azan, kemudian ketika azan dikumandangkan, setelah azan dia sholat qabliyah di masjid, kemudian setelah itu dia menunggu iqamah, sehingga tidak terlambat. Ya, karena jikalau dia merutinkan sholat qabliyah subuh menjadi ba'diyah subuh, maka ini belum ada dalil. Yang diperbolehkan adalah kalau seseorang sesekali terlambat. Wallahu a'lam. Saya sangat ingin anak masuk sekolah yang benar-benar manhaj salaf, lurus. Bukan sekedar tahfid-tahfid. Tapi jauh, saya mau pindah. Tapi istri takut pindah. Bagaimana solusinya? Jauhnya kemana nih? Ke Mars. Ya. Solusinya saya nasihatkan kepada orang tua. Ini berkaitan dengan sekolah anak. Kita sebelum mensekolahkan anak ke lembaga pendidikan, baik itu sekolah full days ataupun sekolah boarding, pesantren misalkan, maka pelajarilah sekolah tersebut. Tanya baik-baik kepada sekolah tersebut. Apa programnya? Apa kurikulumnya? Apa kegiatan-kegiatannya? Dan itu hak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan semestinya lembaga pendidikan tidak boleh untuk ketus di dalam menjawabnya. Ah, susah amat sih, daftar aja sekalian sudah. Enggak. Ya, dia bertanya, hak dia bertanya. Makanya saya sering mengatakan seharusnya lembaga pendidikan dia membuka apa yang merupakan program unggulannya, target lulusannya apa, kemudian visi misinya apa, target lulusannya seberapa yang dia dapat. Ya, harus dibuka. Kenapa? Karena agar orang tua tahu, sehingga tidak salah dalam masukkan anak. Maka saya nasihatkan tidak usah pindah, tetapi cari yang dekat. Kalau misalkan dia tidak tahu yang jauh, cari yang dekat, tetapi dia benar-benar tahu apa yang ada di dalam pesantren atau lembaga pendidikan tersebut. Wallahu a'lam. Dan sekolah yang dalam tanda kutip bonafit, yang benar-benar mumpuni sekolahnya, dia akan bisa menjawab dengan baik dan tanpa ragu-ragu. Karena lembaga pendidikan yang serius untuk mendidik anak-anak kaum muslimin, dia sudah mempunyai program, dia sudah punya manajemen, pengaturan di dalam sistem pendidikan, di dalam sistem pengajaran, pengasuhan, sudah begitu jelas. Jangan sampai memasukkan anak kepada sekolah yang belum pasti. Apa tujuan pendidikan di sini? Bagaimana sistem pendidikannya? Kemudian apa saja yang diajarkan? dan seterusnya. Dan ini juga nasihat kepada seluruh kaum muslimin yang ingin membuka sekolah. Ini kebagian kadang-kadang yang diluaskan rezekinya, ingin juga ikut andil di dalam membuka sekolah. Melihat ustadz aja yang seperti itu, miskin aja bisa-bisa buka sekolah, saya kaya bisa dong bisa buka sekolah. Maka saya sering katakan, semua orang mungkin bisa membuka sekolah, membuka pesantren. Bahkan tidak sedikit. Akhirnya sebuah lembaga pendidikan tidak ada ustadznya. Enggak sedikit itu. Enggak ada pimpinannya, tidak ada mudirnya. Baru nyari. Ya. Maka para ikhwah, dulu orang-orang menyantrikan anaknya ke seorang kiai ketika dia tahu betul kiai ini memiliki ilmu, kemudian memiliki program untuk mendidik anaknya ilmu agama. Nah sekarang terbalik, sebagian orang yang diluaskan rezekinya, bagus niatnya. Bangun sekolah, bangun bangunan, kemudian baru nyari. Maka saya katakan, semua orang bisa membuka lembaga pendidikan. Baik itu sekolah full days, SMP IT, SD IT, SMA IT, nanti ditambah lagi ITK, ya, SMP IT, Islam Terpadu Quran, atau ITTK, Islam Terpadu Tahfidz Quran, macam-macam istilahnya. Semua orang bisa buka, tetapi yang paling utama, apakah dia konsisten, punya visi misi, kemudian punya target lulusan. Bagaimana kurikulum yang diajarkan, bagaimana sistem pendidikan, bagaimana sistem pengajaran yang dia ajarkan kepada anak-anak kaum muslimin. Maka orang tua juga harus perhatian, jangan asal, oh di situ ada anak ustadz ke sana. Jujur saya pernah ketemu dengan seorang ustadz senior. Kemudian dia sekolahkan anaknya di sebuah lembaga sekolah pesantren. Dikarenakan yang membuka sekolah ini temannya si ustadz. Tidak tahu apa misi visinya. Ternyata setelah lulus sangat duniawi. Anaknya malah ingin setelah lulus dari pesantren tersebut ingin kuliah ke umum. Padahal tentunya ustadz ingin anaknya agar melanjutkan tugasnya sebagai ahli ilmu, pendakwah, dan seterusnya. Dan itu membujuknya, mengobatinya lama. Saya tidak mencela orang-orang yang di pesantrennya dari mulai STK, SD, SMP, SMA, sekolahnya Islam semua, pesantren, kemudian nanti ke umum, saya tidak cela. Itu pilihan. Tapi ini kasus seorang ustadz ingin anaknya melanjutkan tugas orang tuanya. Menjadi ahli ilmu agama, menjadi petunjuk bagi masyarakat, dan seterusnya. Menjadi pendakwah di tengah masyarakat. Ternyata ketika masuk ke dalam lembaga tersebut, berubah cara berpikir anaknya. Karena mungkin berhubungan dengan orang-orang yang menengah ke atas, cara berpikirnya jauh berbeda. Akhirnya ingin kuliah umum, jauh dari bidang agama. Nah, ini makanya harus hati-hati orang tua memasukkan anak kepada lembaga-lembaga pendidikan. Harus tahu betul apa yang diusung oleh lembaga pendidikan tersebut. Ya, wallahu a'lam. Apakah sebelum saya jawab kembali ke masalah tadi, karena memang pendidikan itu salah satu yang digeluti ya saat ini. Saya juga berpesan kepada para orang tua. Ketika mungkin anak kita dari TK sudah di TK Islam. Bahkan yang mengusung dakwah sunnah. SD di TK Islam. Bahkan yang mengusung dakwah sunnah sekolahnya. SMP, SMA masuk pesantren bahkan. Kemudian nanti dia mungkin terpengaruh dengan kawannya. Atau melihat dunia melalui media sosialnya. Akhirnya anak ini ingin ke umum. Maka Saya nasihatkan, kalau memang anaknya memaksa, kita tidak bisa maksa dia untuk ke agama. Karena yang menjalani siapa? Anaknya. Tapi orang tua tetap harus berusaha untuk mengarahkan dia kepada ke agama. Kalaupun terpaksa, akhirnya dia tetap, saya ingin umum, Mbak. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi ahli kimia, fisika, saya ingin bekerja di perminyakan, dan seterusnya. Maka pada saat itu yang harus dikerjakan oleh orang tua adalah terus menjaga anaknya. Jangan sampai terputus dengan majelis ilmu. Agar ilmu yang dia tuntut dari mulai TK sampai SMA tidak bias, tidak hilang. Ini kejadian para ikhwan. Ada alumni dari pesantren. Dia 6 tahun didoktrin oleh pesantren. Kamu adalah calon penuntut ilmu agama. Kamu adalah calon ahli ilmu agama. Kamu adalah calon pendakwah. Kamu adalah pewaris para nabi. Teruskan jalanmu untuk menuntut ilmu agama. Tetapi kita tidak bisa maksa orang. Akhirnya dia memilih ke kuliah umum. Apa yang terjadi? Baru beberapa bulan kuliah di umum. Dia curhat kepada salah satu pengurus pesantren. Aduh mas, saya bingung di sini. Bingung kenapa? Enggak bisa mengikuti pelajaran. Bukan. Bingung. Banyak sekali yang harus dikalahkan dari peraturan-peraturan yang dulu saya kenal di pesantren. Dulu tidak pernah kenal perempuan. Tidak pernah lihat perempuan. Sekarang di samping pakai rok mini, mas. Wangi sekali, mas. Nah, itu yang harus difikirkan oleh para orang tua. Bukan hanya sekedar anaknya saja dipikirkan, tapi yang di sekeliling anaknya harus dipikirkan. Lingkungan dia berinteraksi dengannya harus dipikirkan itu. Berapa banyak hafidh-hafidh Al-Qur'an ketika dia melanjutkan ke jenjang kuliah universitas umum hilang hafalannya. Karena kita tahulah apa yang terjadi kalau seandainya kuliah umum. Berapa persentase nilai agama yang ada pada kuliah umum? Berapa ada? Ada. Tipis sekali. Makanya saya berpesan kepada orang tua yang akhirnya anaknya memang harus ke umum. Padahal dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Dia di sekolah-sekolah yang mengusung dakwah sunnah. Maka pada saat itu tetaplah harus dihubungkan anak dengan majelis ilmu. Jangan pernah diputus anak dari majelis ilmu. Sayang. Anaknya jauh dari agama. Ya, pusing dia sendiri. Dia curhat kepada pengurus pesantren. Aduh mas, saya bingung. Tidak ada lagi, sudah hilang rasa berat melihat yang haram. Karena kebiasaan. Bagaimana hafalanmu, mas? Kita panggil karena dia alumni, mas. Bagaimana hafalanmu, mas? Ah, udah gak usah ditanya itu. Susah. Maka hati-hati para ikhwah, terutama para orang tua. Kita tidak bisa mewajibkan anak, apalagi nanti ada syubhat-syubhat, kan tidak semua orang jadi ustaz. Ini syubhat itu. Kan enggak semua orang harus jadi ustaz. Apalagi nanti anak-anak ini berdalil dengan tuh ada ustaz-ustaz yang umum jadi ustaz juga dia. Ya. Maka itu sebenarnya salah berpikir. Mereka itu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, umum, kuliah umum, lalu nanti ke agama. Yang dipakai agamanya. Lah ente sekarang, apa? Kebalikannya, TK, SD, SMP, SMA, di agama. Lah ente ke umum. Kan terbalik cara berpikirnya. Mereka jadikan tuh yang apa role modelnya ustadz-ustadz yang, itu kan ada ustadz yang umum tapi jadi ustadz. Nah itu hidupnya beda dengan kamu. Kamu dari awal sudah TK, SD, SMP, SMA, dari pesantren, lanjutkan ke agama. Mereka aja kalau itu takdir mereka mau rubah, saya langsung pernah nanya, dokter, ya, yang ikut dakwah sunnah, ustadz, kalau ditanya, Mana Ustaz yang akan antum pilih kalau Allah bertakdir mengembalikan umur antum? Oh, saya akan ke pesantren. Paham enggak maksud saya? Nah, itu. Itu harus dipahami baik-baik para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam. Mengenai olok-olok terhadap sunnah, tapi fakta sekarang yang diolok-olok di medsos juga untuk untuk syubhat, khurafat, syirik, mereka juga diolok-olok habis. Lalu pertanyaannya apa? Enggak ada cuma begini doang. Yang jelas, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala jamal. Akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang bersabar di atas agama, dia seperti memegang batu api, harus sabar. Dan para ikhwah, tidak semua didebatkan. Syubhat lawannya keyakinan. Enggak perlu didebatkan. Mendebatkan apakah khamar itu boleh di daerah dingin atau tidak. Mendebatkan apakah kumpul kebo boleh kalau ridho sama ridho. Enggak perlu. Kita punya dalil. Mendebatkan tentang Allah turun. Rahmatnya kah yang turun atau zatnya Allah Subhanahu wa taala kah yang turun? Karena kalau turun zat Allah berarti Allah tidak pernah di atas. Allah di Jakarta turun, nanti di Lampung turun, nanti Kalimantan turun. Berarti kapan ke atasnya? Itu karena dia mikir dengan akalnya terhadap tentang Allah terhadap makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Obatnya apa? Yang yakin. Yakinnya ayat Al-Quran. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Enggak usah ikut debat. Tidak semua harus didebatkan pada ikhwan dirahmati. Dan tidak semua yang menang debat kemudian dia benar. Ingat tuh baik-baik. Tidak semua didebatkan, tidak semua yang menang debat dia benar. Paham? Ya. Syubhat lawannya adalah keyakinan. Wa tudfa'u syubhat bil yaqin, kata Imam Al-Qayyim. Syubhat dilawan dengan keyakinan. Yakin itu adalah dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit, ayo debat. Orang Arab mengatakan lasna fadhin, apa artinya? Enggak ada waktu kosong. Kita bukan pengangguran. Apakah mengerjakan sholat witir satu rakaat mencukupi? Selama ini saya mencukupi sholat witir satu rakaat, cukup ya satu rakaat. Tapi tambahlah. Ya. Saya mohon doanya buat anak-anak saya yang memang berat godaannya hidup di akhir zaman ini. Padahal kita sudah sekolahkan, pondokan di sekolah sunnah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari pertanyaan ini, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya di zaman beliau. Zaman enggak ada medsos, zaman yang mungkin aurat tidak nampak. Seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idzin li bizzina." Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Di zaman itu. Bagaimana zaman sekarang? Zaman medsos, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa didengar. Apapun. Yang paling buruknya dari perkara akidah, dia bisa tonton. Yang paling buruknya dalam perkara syahwat, dia bisa tonton. Dia bisa dengar. Dia bisa nikmati, dia bisa kecanduan dengannya. Bagaimana kita bisa menjaga hal itu semua dari anak-anak kita? Enggak ada lain kecuali bersandar kepada Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ghafir dhambah, ya Allah ampuni dosanya. Wa tahhir qalbah, dan bersihkan hatinya. Wa hassin farjah, dan jaga kemaluannya. Bersandar kepada Allah. Ya, kita sudah sekolahkan anak kita ke sekolah sunnah, ternyata bangun subuhnya masih susah. Betul apa betul? Betul. Kita sudah sekolahkan anak kita ke sekolah sunnah, ternyata main gamenya lebih dahsyat daripada baca Qur'annya. Seakan-akan taatnya hanya di pesantren. Nah, ini termasuk daripada sistem pendidikan para ikhwan. Sistem pendidikan. Saya beri solusi. Baik untuk lembaga pendidikan ataupun orang tua. Tidak ada yang bisa mengobati itu semua kecuali agungkan Allah di dalam diri orang tua dan anak-anak. Agungkan Allah. Makanya ini rahasia Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah di dalam kitab Tauhid, beliau mengakhiri kitabnya dengan bab yang ke-67, babu qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Bab firman Allah yang berbunyi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu obat dari segala macam penyimpangan. Tanamkan itu kepada diri anak-anak kita. Diri kita sebelum anak kita. Agungkan Allah. Agungkan Allah di dalam diri kita dan dalam diri anak-anak. Niscaya. Kan kita capek, Pak. Jaga anak, main HP. Ngapain lo? Lihat apa lo? Capek kan? Gak bisa juga 24 jam. Kita perlu kerja, kita perlu makan, kita perlu ada urusan dengan orang lain. Ketemu tamu, ketemu kolega. Gak bisa kita 24 jam jaga anak. Yang bisa menjaga anak adalah khasyiatullah. Dan itulah puncak tingginya ilmu. Makanya Abdullah bin Abbas berkata, innamal ilmu khasyiatullah. Ilmu yang sesungguhnya adalah takut kepada Allah. Saya pesan kepada lembaga-lembaga pendidikan dan juga pada orang tua. Oke, oh, bolehlah kita melihat kepada, oh, kamar mandinya bagus, kamarnya bagus, ber-AC, ustadz-ustadznya beken-beken, dokter-dokter dari Timur Tengah dan seterusnya. Tapi lihat pendidikannya. Anak kita diajarkan takut kepada Allah enggak? Anak kita diajarkan mengagungkan Allah tidak? Dulu, Pak. Dulu. Ustadz-ustadz dulu yang ngajar-ngajar kita dulu. Kalau sedang ujian nih, kita sedang ujian. Maka ustadz kita mengatakan, dulu enggak ada CCTV, Pak ya. Ustadz kita mengatakan, ya syabab, atrukukum ma'allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat, sudah lembaran soal di bagikan, lembaran jawaban dibagikan. Kemudian ustadz ini berkata, wahai para pemuda sekalian, saya tinggalkan kalian bersama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran dulu ustadz-ustadz salaf kita. Mengagungkan Allah, muraqabatullah. Itu yang harus kita tanamkan sekarang. Oke, berlomba-lomba di dalam. Coba antum lihat sekarang, kalau lagi masa-masa pendaftaran, ya, pendaftaran-pendaftaran santri-santri baru, apa yang diperlihatkan? Gedung, fasilitas, ustadz-ustadz beken, betul? Iya, itu silahkan perlihatkan. Kita tidak menutup kemungkinan, kita tidak menutup mata itu juga diperlukan. Tetapi yang lebih diperlukan adalah sistem pengajaran, sistem pendidikan, bukan hanya pengajaran, pendidikan terhadap anak kita. Kita ingin anak kita saat di pesantren, ketika dia pulang ke rumah, benar-benar mengamalkan ilmunya karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia untuk melihat yang haram. Takut dia untuk mendengar yang haram. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak. Apa solusinya? Agungkan siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha besar. Ketika kita takbir, Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah ini, para ikhwah, itu yang mungkin harus kita gali dalam lembaga-lembaga pendidikan kita. Dan terutama di rumah kita sebelum kita mensekolahkan anak-anak kita. Ada sebuah lembaga pesantren, Pak. Santri nyontek itu tidak naik kelas. Nyontek. Ketahuan nyontek gak naik kelas. Banyak yang protes dari ahli-ahli pendidikan. Yang sekolah ke Eropa, ke Amerika. Ini gak sesuai dengan pendidikan. Enggak. Islam mengajarkan jujur. Jujur itu adalah muraqabatullah azza wa jalla. Kalau ada sekolah seperti itu, Pak, gak laku, Pak. Betul apa betul? Berat. Tapi itulah fenomena yang terjadi sekarang. Euforia banyak sekolah-sekolah sunnah yang menengah ke bawah curhat, Ustadz, sekolah-sekolah sunnah mahal. Dan seterusnya. Karena yang dipikirkan hanya fasilitas, tidak pendidikan yang diajarkan. Maka yang patut ditanyakan adalah tentang pendidikan. Seorang tamu datang ke sebuah pesantren. Kemudian anak-anak santrinya, setiap kali dia bertemu dengan tamu tersebut, anak-anak santrinya salam, senyum. Dan itu tidak bisa dibuat-buat, Pak. Itu gak bisa dibuat-buat. Ketika di masjid, anak-anak santrinya duduk dengan rapi. Sudah menjadi habit mereka. Kalau di masjid gak boleh ribut, gak boleh lari-lari. Gak bisa dibuat-buat itu. Itu namanya pendidikan yang ditanamkan. Dan itu yang harus lebih diperhatikan oleh orang tua. Dibandingkan hanya sekedar, apa tadi? Fasilitas. Fasilitas ada gym. Ya. Mau jadi apa ente? Mau jadi binaraga? Saya tidak menghina orang nge-gym, tetapi bukan itu yang menjadi ukuran utama. Bisa dimaklumi ini? Wallahu a'lam, mohon maaf terlalu lama. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, pokok-pokok dakwah salaf, disampaikan oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Syafidhullah di setiap Sabtu pekan kedua. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 20:47 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Fadilatul Syekh Mishari bin Rasid Al-Afasi di Surat Al-Imran dengan nomor urut surat ketiga. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Ya. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.

0: إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
3: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, masa para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda SAW, kata Nabi, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Gak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau udah jelas dari Quran, gak boleh tafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
1: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Al-Quran.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول
3: صلى الله عليه
2: وعليه وسلم
4: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
5: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam, kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
7: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita, yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya menjadi seorang Al-Aziz, seorang menteri yang mulia yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayominya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka. Dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil, tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam

0: menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Anas Burhanuddin MA Fidahullah dalam pembahasan dari syarah hadis Arba'in Nawawi yang ke-16 dengan tema Jangan Marah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kita untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis pokok dalam Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaid Al-Ahkam, 40 hadis tentang pokok-pokok Islam dan hukum-hukum paling penting. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas bersama hadis nomor 15, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Kali ini bersama hadis nomor 16 dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih berjumpa dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Wasiatilah saya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan engkau marah. Jangan engkau marah." Beliau mengulang-ulang kata-kata ini beberapa kali. Beliau mengatakan lagi, "La taghdab, jangan engkau marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sangat sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, itu nama asli beliau, wafat pada tahun 59 Hijriah, sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Maka hadis yang kemarin hadis Abu Hurairah, hadis nomor 16 ini juga hadis Abu Hurairah. Dan ternyata Abu Hurairah ini di Arba'in Nawawiyah saja memiliki 9 hadis. Dari 42 hadis, yang 9 adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Maka hampir seperempatnya adalah hadis riwayat beliau. Ini menunjukkan keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Yang seperti kita ketahui bersama, agak belakangan masuk Islamnya, hanya 4 tahun menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Namun 4 tahun ini sungguh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Abu Hurairah menjadi sahabat dengan riwayat hadis paling banyak, yang jumlah hadis beliau totalnya mencapai 5374 hadis. Allahu Akbar. Dalam hadis ini beliau menceritakan bahwasanya ada seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Ausini. Ada seorang pria yang oleh Ibn Rajab Alhamdulillah dikatakan kemungkinan beliau adalah Abu Darda. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain riwayat At-Tabarani disebutkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan atau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah." Qala la taghdab wa lakal jannah. Di sini Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beliau meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada beliau suatu amalan yang bisa membuat beliau masuk surga. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW adalah la taghdab. Senada dengan hadis Abu Hurairah, jangan engkau marah dan engkau akan mendapatkan surga. Ini menunjukkan bahwasanya menghindari amarah, menahan amarah adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak Islam. Ini adalah kemuliaan dalam Islam. Ini adalah amal soleh yang akan diganjar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menahan amarah adalah salah satu sebab yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Nah, jadi di hadis ini disebutkan bahwasanya yang bertanya adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau adalah Umaymir bin Zaid Al-Khuzraji yang wafat pada tahun 32 Hijriah. Jadi kata Ibn Rajab, kemungkinan yang bertanya adalah Abu Darda, namun beliau tidak memastikan. Karena bisa jadi yang seperti ini bisa terjadi pada orang lain. Karena para sahabat masing-masing punya wasiat dari Rasulullah SAW. Mereka memanfaatkan momen kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW untuk mengeruk keuntungan akhirat, menimba ilmu akhirat dari beliau. Jadi obrolannya adalah obrolan yang berkualitas. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikan wasiat kepada saya. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya pada amalan yang bisa membuat saya masuk surga. Maka Abu Hurairah sendiri mengatakan, awsani khalili bithalath. Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada saya dengan 3 perkara, yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian 2 rakaat solat duha, dan solat witir sebelum tidur. Ini wasiat Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sang sahabat penuntut ilmu. Jadi ini adalah sebuah tradisi di kalangan para sahabat Rasulullah SAW yang perlu kita teladani, perlu kita lestarikan. Jadi jadikan obrolan kita adalah obrolan yang berkualitas, obrolan yang bermanfaat, obrolan yang berorientasi akhirat. Tidak hanya obrolan dunia yang memang kadang-kadang mengasyikkan, melalaikan. Jangan malu untuk mengatakan, wahai Syekh, berikan saya wasiat. Wahai Ustaz, nasihati saya. Wahai Pak Guru, tolong motivasi saya. Manfaatkan kebersamaan kita bersama para sahabat kita, para Ustaz kita, para guru kita dengan obrolan-obrolan akhirat seperti ini. Dan ini adalah teladan dari para sahabat Rasulullah SAW. Maka wasiat-wasiat ini banyak. Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat sesuai dengan kondisi dan karakter para sahabat ini. Maka jawabannya beda-beda. Dan sebagian ulama atau peneliti sudah membuat tulisan-tulisan khusus tentang wasiat-wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengarang 55 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menulis 20 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Dan salah satu wasiat itu adalah apa yang disebutkan di hadis nomor 16 dari Arba'in Nawawiyah. Seorang pria berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Wasiatkan saya. Beri saya wasiat. Wasiat adalah pesan yang penting untuk disampaikan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdhab." Jangan marah. Beliau ulang lagi beberapa kali. Jangan marah. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali, pengulangan beberapa kali ini menunjukkan pentingnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini menunjukkan pentingnya wasiat beliau ini. Itu berarti bahwasanya hal ini penting karena yang pertama diwasiatkan, kemudian yang kedua diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau itu orang yang punya jawami'ul kalim, kata-katanya pendek tapi syarat makna. Di sini beliau malah mengulang. Ya, maka setiap muslim harus berusaha untuk menguasai skill yang satu ini. Skill tidak marah. Bagaimana caranya agar kita tidak marah atau tidak mudah marah? Karena ini adalah wasiat Nabi Muhammad SAW. Ini diulang-ulang oleh beliau. Ini adalah sebab kita bisa masuk surga. Maka mari kita mengupas bersama bagaimana caranya agar kita bisa mempraktekkan dan menguasai ilmu tidak marah yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW ini. Para pemirsa sekalian, para ulama menjelaskan bahwasanya marah itu tidak bisa dihindari. Marah itu pasti sesekali terjadi pada diri kita. Karena marah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa sepenuhnya kontrol. Kita tidak mengharapkannya, tapi kadang-kadang kita terpicu untuk marah. Karena sebab urusan duniawi atau urusan ukhrawi kita. Jadi dia tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun para ulama mengatakan marah ini bisa ditahan untuk terjadi jika belum terjadi. Dan jika sudah terjadi maka dia bisa dikelola, bisa di-manage. Agar kita bisa tetap santai, tenang, tidak dikuasai oleh amarah dan angkara. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya la taghdhab, jangan marah, artinya yang pertama adalah menahan agar jangan sampai marah itu terjadi. Menahan agar jangan sampai sering-sering kita terpicu untuk marah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mempelajari akhlak-akhlak Islam. Kalau kita belajar akhlak-akhlak Islam, maka insya Allah, ketika suatu saat ada suatu momen yang membuat kita marah, kita akan santai saja. Kita tidak akan jatuh dalam marah, insya Allah. Jadi, ada pancingan untuk marah, tapi kita tidak marah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan akhlak Islam. Jadi, resepnya yang pertama adalah mempelajari akhlak-akhlak Islam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Qur'an. Artinya, semua apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an beliau amalkan. Apa yang dilarang oleh Islam, maka beliau akan tinggalkan. Akhlak budi pekerti yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan dipuji oleh Al-Qur'an, beliau akan kuasai itu. Beliau akan amalkan itu. Dan akhlak-akhlak yang buruk, perangai yang buruk yang dicela oleh Al-Qur'an, beliau akan tinggalkan itu semuanya. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah marah untuk urusan duniawi. Beliau enggak pernah marah untuk urusan beliau diejek, beliau direndahkan, beliau dihina, beliau enggak akan marah. Seperti yang disebutkan dalam berbagai riwayat yang menjelaskan hal itu. Dan tentunya di antara akhlak yang diperintahkan oleh Islam dan dipuji oleh Al-Quran adalah kadzmul ghaiz, menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhimin al ghaiz, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Ini konteksnya dalam ayat yang memuji orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka bisa menahan amarah dan memberikan maaf kepada manusia. Maka tentunya Nabi Muhammad SAW juga memiliki sifat ini. Maka lihat bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan. Saya 10 tahun menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tidak pernah mengatakan uff sama sekali. Beliau tidak pernah memukul dengan tangan beliau kecuali di medan perang. Beliau tidak pernah protes dengan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Tidak pernah mengatakan kenapa kamu begini atau kenapa kamu tidak begini. Beliau tidak pernah lakukan itu seperti persaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian juga beliau menahan amarah. Kalau terpicu marah maka beliau menahannya. Ada banyak momen di mana beliau diuji dengan kemarahan, maka Nabi Muhammad SAW tidak keluar kata-kata yang buruk. Beliau tidak memaki, beliau tidak memukul. Dan para sahabat menunjukkan bahwasanya ketika beliau diuji dengan kemarahan ini, maka biasanya terlihat di wajah beliau. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, kana an-nabiyyu alaihi salatu wasalam ashadda haya'an min al-'adhra fi khidriha. Fa idza ra'a shay'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhihi. Nabi Muhammad SAW itu lebih pemalu daripada perawan di tempat pingitannya. Dan jika beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, maka kami bisa melihat hal itu pada wajah beliau. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika diuji dengan kemarahan, beliau tidak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Beliau tidak beraksi dengan aksi yang tidak baik. Tapi kelihatan ada perubahan pada wajah beliau. Dan seperti itu caranya menahan amarah. Bayangkan ketika ada seseorang Dzul Khuaisirah yang mengatakan, hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah. Ketika Nabi Muhammad SAW membagi harta kepada para sahabat beliau, maka ada seorang yang mengatakan, ini adalah pembagian yang tidak benar. Ini bukan pembagian yang membuat Allah ridha. Kata dia seperti itu. Maka kata para sahabat, ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, syaqqa 'alaihi dzalik. Perkataan itu berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taghayyara wajhu, beliau berubah. Wa ghadib, disebutkan beliau marah. Tapi lihat, beliau tidak keluar sumpah serapa. Beliau tidak keluar aksi-aksi yang buruk. Yang kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, marah ini bisa membuat perhara yang lebih besar. Marah ini bisa membuat orang membunuh. Bisa membuat orang jatuh dalam kriminalitas. Kadang-kadang spontan. Gak ada angin, gak ada apa-apa. Sedang ngobrol sama teman, kemudian keluar kata-kata yang tidak baik dari temannya. Nah, ketika kita tidak bisa mengontrol diri, maka kadang-kadang kita jatuh dalam pembunuhan, jatuh dalam tindakan kriminal yang akhirnya membuat kita repot sendiri setelah itu. Masuk penjara, tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarga, dan lain sebagainya. Ini Nabi Muhammad SAW dihina. Beliau sebagai seorang Nabi, sebagai juga pemimpin negara. Dan ada salah satu rakyat yang berani mengatakan, ini adalah pembagian yang tidak adil. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak adil, siapa yang bisa adil? Tapi beliau menahan amarah ini. Wajah beliau berubah. Kelihatan beliau merasa berat dengan ucapan itu. Tapi kata Ibnu Mas'ud, walam yazid ala an qala qad udhiya Musa bi akthara min hadha fasabar. Nabi Musa alaihi salam sudah diuji dengan yang lebih berat dari ini dan beliau mau sabar. Maka beliau memilih untuk meneladani Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang terbiasa dengan akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Al-Quran, maka insyaAllah dia akan terhindar dari rasa marah. Dia tidak akan banyak jatuh dalam kemarahan. Terutama akhlak seperti kesabaran, kemudian juga al-hilm, ya, kemampuan untuk menahan diri. Al-anah itu santai. Tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau kedatangan tamu wafdu Abdul Qais, utusan atau rombongan dari kabilah Abdul Qais. Maka ketika mereka tiba di kota Madinah, mereka segera berburu-buru untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Capek setelah perjalanan yang begitu panjang, mereka sudah rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi ada satu dari mereka yang namanya Ashaj, Ashaj Abdul Qais. Ini dia santai, dia letakkan dulu tunggangannya, dia bersih-bersih dulu. Karena itulah yang layak untuk Rasulullah SAW. Maka melihat perbedaan kontras antara Ashaj dengan mayoritas anggota kabilahnya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ashaj, "Inna fika khoslatain yuhibbuhumullah." Wahai Ashaj, kamu ini punya dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-hilm wal ana. Al-hilm adalah kemampuan untuk menahan diri. Jadi mirip dengan sabar, menahan diri. Kemudian al-anah itu adalah santai, ya, tenang. Ini juga adalah akhlak Islam. Nah, kalau orang sudah terbiasa dengan akhlak seperti ini, sabar, tenang, suka memaafkan, agak cuek dalam beberapa hal, maka ketika suatu saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa marah, maka dia akan terhindar dari jatuh dalam marah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, cuek saja. Jadi ini adalah makna la taghdhab yang pertama, yaitu menahan agar jangan sampai terjadi marah, menahan agar jangan sampai sering-sering marah. Caranya bagaimana? Dengan mempelajari akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW, kemudian membiasakan diri dengan akhlak-akhlak itu. Sedangkan makna yang kedua dari la taghdhab adalah menahan amarah dan mengolah hati kita saat kemarahan sudah terjadi. Yaitu ketika pemicunya sudah ada. Kita dihina orang, direndahkan orang, dicela orang, diumpat orang, dimaki-maki orang, disumpahi orang, diserang oleh orang lain, dizalimi oleh mereka. Nah, ini waktunya untuk mempraktikkan la taghdhab dalam artinya yang kedua, yaitu apa? Menahan diri. Marah itu dari setan. Marah itu pintu kepada keburukan. Maka jangan sampai kita tergoda untuk masuk ke sana. Karenanya di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, U'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Mereka adalah orang-orang yang menafkahkan harta mereka dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tetap berusaha membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas, dan mereka juga adalah orang-orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan manusia. Ini di antara keutamaan menahan ghaiz, menahan amarah ini. Kemudian di antara keutamaannya juga adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang tidak bisa dikalahkan, Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai diri saat dia marah. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad SAW menjadikan kemampuan untuk menahan diri, kemampuan untuk menguasai diri saat marah sebagai tanda kekuatan seseorang. Itulah orang yang kuat yang sesungguhnya. Ini dua-duanya disifati dengan sifat yang kuat. As-sur'ah di sini, ya. As-sur'ah bacanya begitu. Ala wazan fu'alah seperti humazah. Laisa syadidu bis-sur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang tidak bisa dikalahkan dalam gulat atau dalam perkelahian atau yang semacamnya. Meskipun itu adalah kuat. Dia adalah orang yang kuat secara fisik, tapi bukan itu yang utama. Kekuatan yang utama adalah kalau seseorang bisa menguasai dirinya saat dia marah. Itu yang hebat benar-benar. Senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul da'if wa fi kullin khair. Mu'min yang kuat itu lebih baik daripada mu'min yang lemah. Dan masing-masing dari keduanya punya kebaikan. Kuat di sini mencakup segala hal. Tapi yang paling utama adalah kuat dalam urusan-urusan akhirat. Kuat iman, kuat Islam, kuat ihsan. Kuat takwa, itu yang paling utama. Meskipun kuat fisik juga baik, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah kekuatan iman dan kekuatan takwa kita. Kuat dalam urusan akhirat seperti dalam hadis ini. Yang lebih dijadikan patokan untuk menilai seseorang kuat apa tidak dalam Islam adalah apakah dia mampu menguasai dirinya saat marah apa enggak. Orang yang tidak bisa mengontrol dirinya saat marah, saat dipicu oleh kemarahan. Mungkin marahnya karena faktor eksternal, faktor orang lain yang nakali kita, yang menyerang kita, yang mengganggu kita. Tapi di sini kita dituntut untuk bisa menguasai diri. Jangan sampai kita keluar kata-kata yang buruk, sampai keluar aksi-aksi yang justru malah membahayakan diri kita sendiri. Membuat kita diqisas na'udzubillahi min dzalik, atau dipenjara, atau terkena denda yang justru malah merepotkan kita atau keluarga kita. Dan itu yang banyak terjadi. Kalau kita membaca berita-berita, ya ada banyak berita yang menjelaskan bahwasanya itu hanya dalam hitungan detik. Orang awalnya ngobrol baik-baik, tiba-tiba keluar kata-kata yang buruk dari salah satunya. Maka akhirnya pihak yang menjadi korban merasa disakiti, mencabut senjatanya, kemudian tusuk atau pukul atau gorok dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan muslim yang baik yang seperti itu. Muslim yang baik bisa menahan amarahnya saat diuji dengan kemarahan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan menahan amarah juga adalah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang hasan dari Mu'adz bin Anas al-Juhani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunaffidhah da'ahu Allah yawm al-qiyamati 'ala ru'us al-khalaiq hatta yukhayyirahu min ayy al-hur sya'a. Barang siapa yang menahan amarah padahal dia mampu untuk melakukannya, dia mampu untuk melepaskannya, maka orang yang bisa menahan amarah ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di depan seluruh makhluk untuk kemudian dia disuruh memilih dari bidadari mana yang dia suka. Nah, ini kadang-kadang bisa memotivasi kita. Insyaallah juga bisa memotivasi kita. Kaum pria ini, kalau kita bisa menahan amarah, maka kita akan masuk surga. Dan di sana juga bisa menikmati berbagai kenikmatan yang ada di sana, di antaranya diberikan kebebasan untuk memilih bidadari-bidadari yang sangat cantik di sana. Juga hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min jar'atin ahabba ila Allah min jar'ati ghaidhin yaqdhimuha 'abdun." Tidak ada suatu penahanan, tidak ada aksi menahan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menahan amarah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma kadzama 'abdun lillah illa mala'a Allahu jawfahu imanan. Tidaklah ada seorang hamba yang menahan amarah karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan penuhi kecuali Allah akan penuhi perutnya dengan keimanan. Jadi dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan menahan amarah sebagai jar'u ghaiz atau jar'atu ghaiz, artinya sebenarnya menelan. Jadi kalau ada amarah ditelan saja sudah, seolah-olah seperti itu. Kiasannya seperti itu. Jadi ditelan, ditahan, salah satu bentuknya dengan kalau ada telan saja sudah. Ya. Tidak ada suatu aksi menahan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menahan amarah yang dilakukan oleh seorang hamba, dan tidaklah seorang hamba menahan amarah karena Allah Subhanahu wa taala kecuali perutnya akan dipenuhi dengan iman. Karena ini berbicara tentang menelan. Jadi maka perutnya, jadi badan kita, jiwa kita akan diisi dengan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hati sudah penuh dengan iman, jiwa kita sudah diwarnai dengan iman, maka kita tinggal menunggu berbagai hal positif. Karena iman tidak membawa kecuali kebaikan-kebaikan saja. Ini adalah beberapa keutamaan menahan amarah yang disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Di samping menjelaskan tentang keutamaan menahan amarah saat kita diuji dengan kemarahan, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita beberapa kiat untuk bisa meredakan kemarahan. Jadi ini masih dalam itar, ya, dalam konteks, dalam rangka menjelaskan makna la taghdhab yang kedua, yaitu menahan amarah saat ada pemicunya. Kita jelaskan tadi caranya adalah dengan menahan amarah, mengelola dan memanage diri kita agar tidak terpancing terus marah. Sehingga akhirnya rasa marah ini hanya sebentar saja mampir. Sehingga seolah-olah kita enggak pernah marah, itu artinya la taghdhab. Jadi memang dia tidak bisa dihindari sama sekali. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya bisanya adalah diminimalisir agar jangan sampai terjadi dengan belajar akhlak. Kemudian yang kedua, kalau sudah terjadi maka caranya adalah dengan menahan amarah dan mengelola hati, memanage diri kita agar jangan sampai terpancing untuk marah atau terlalu lama marah. Di antara kit yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bisa mereduksi amarah, untuk bisa mengurangi kadar marah kita ketika harus terjadi, itu adalah dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Karena amarah itu dari setan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sungguh setan itu ingin untuk menjatuhkan atau menimpakan permusuhan dan kemarahan di antara kalian. Itu sifat setan. Maka kalau kita sadar itu, hendaknya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada dua orang yang saling mengumpat di hadapan Nabi Muhammad SAW dan kami sedang duduk-duduk bersama beliau. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang punya sifat seperti ini, kurang menghormati Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan kemungkinan mereka ini munafik, atau kalau tidak mereka adalah orang-orang badui yang belum banyak belajar ilmu Islam. Jadi berani mengangkat suara, bahkan berani saling mencela di hadapan Nabi Muhammad SAW. Adapun para sahabat yang sudah lama mengenyam Islam, merasakan manisnya iman, maka akhlak buruk seperti ini sudah tidak terjadi lagi. Salah satu dari keduanya memaki temannya dengan marah dan wajahnya sudah merah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha ladhaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang kalau dia ucapkan maka akan hilang marah yang dia dapati sekarang. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaitu kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Terkutuk artinya terlaknat. Terlaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya marah ini dipicu oleh setan, setan yang mancing-mancing, setan yang menggoda teman kita untuk mengejek kita, maka ketika akhirnya kemarahan itu muncul, seorang muslim yang baik sadar, ini dari setan. Daripada saya lebih buntung lagi, jatuh dalam perkara-perkara yang lebih buruk. Ya, menahan amarah itu kadang-kadang berat juga. Sudah diejek, kita sudah dizalimi, sudah dihina. Tapi kita harus berpikir. Kalau kita berpikir jauh, di belakang itu kalau saya tusuk, saya masuk penjara, mungkin saya diqisas, saya akan digini-digini-gini. Kita berpikir jauh. Maka kita akan mengurungkan diri. Sudah. Lebih baik kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan dicoba resep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ini resep nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan kita. Melarang kita untuk marah, kemudian beliau jelaskan caranya. Kalau terpaksa dihadapkan pada ujian marah atau kita sudah sempat marah, segera ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian di antara wasilah atau saran yang bisa membuat kita bisa memanage, mengurangi dan mereduksi tingkat kemarahan kita adalah dengan merubah posisi. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang dilemahkan oleh Al-Albani tapi disahihkan oleh yang lain termasuk Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, di mana beliau mengatakan rijaluhu rijalu muslim, para perawinya ini perawi muslim. Jadi beliau mengisyaratkan hadisnya sahih. Dari Abu Dhar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa in dhahaba anhu alghadab wa illa falyattaji'. Kalau seorang di antara kalian

praktekkan. Barangkali kita pernah mendengar hal ini, tapi sudah lama kita tidak mengingatnya, maka kajian surah ini menjadi pengingat lagi, tazkir. Besok lagi kalau marah, segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau posisi kita berdiri, kita segera duduk. Kalau posisi duduk, kita segera telentang. Dan menurut sebagian ulama juga adalah dengan berwudu. Tapi ini diperselisihkan karena hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama, di antara Syekh Al-Albani dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga tidak menyebutkan terapi yang ketiga ini. Jadi beliau mencukupkan dengan dua saja dalam Fathul Qawil Matin. Kitab beliau yang menjelaskan hadis-hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu cukup ta'awudz dan merubah posisi. Adapun wasilah yang ketiga yang dilemahkan oleh para ulama ini adalah hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wa inna syaitana khuliqa min nar, wa innama tutfa'un naru bilma, fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadha." Marah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api, dan api itu matinya dengan air. Maka kalau seorang di antara kalian marah, hendaklah dia berwudu. Ya, sekali lagi, wasilah yang ketiga ini diperselisihkan di antara para ulama, karena para ulama hadis melemahkan hadis ini. Ya, jadi intinya, la taghdab, jangan marah yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang bertanya kepada beliau, baik itu Abu Darda atau yang lain. Ada kemungkinan-kemungkinan. Sabda beliau ini artinya yang pertama adalah hendaknya kita mempelajari akhlak-akhlak Islam, terutama sabar, hilm, ya, kemampuan untuk menahan, kemudian juga al-anah, ya, santai atau tidak tergesa-gesa, tenang, ya, ini adalah sifat yang bisa membuat kita terhindar dari rasa marah. Kemudian makna yang kedua adalah mengolah hati dan memanage diri ketika dihadapkan pada marah. Ketika marah sudah terjadi, kita sudah terpancing untuk marah, kita kelola hal itu. Ya, dengan menahannya dan juga mempraktikkan beberapa hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya dengan berta'awud, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, kemudian juga merubah posisi kita. Dan ada marah yang dikecualikan, marah yang perlu untuk ditunjukkan, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu marah karena Allah Subhanahu Wa Taala, marah ketika syariat Islam diinjak-injak, marah ketika ada hal yang haram dilakukan oleh umat manusia. Ini adalah marah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW direndahkan, diejek, dibilang tidak adil, dibilang sahir, ya, tukang sihir, dibilang kahin, dukun, dibilang majnun, gila. Beliau tidak pedulikan itu semuanya. Tapi beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika hurumatullah, ketika halal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilanggar oleh umat beliau. Ini adalah kemarahan yang harus ditunjukkan, bahkan dengan aksi. Tentang Abu Darda yang sempat kita singgung di awal, ada sebuah faedah tentang kisah masuknya Islam beliau. Jadi Abu Darda ini termasuk sahabat yang paling akhir masuk Islam, terutama dari kalangan Ansar. Bahkan disebutkan beliau adalah orang Ansar yang terakhir kali masuk Islam. Suatu saat Abdullah bin Rawaha, juga Muhammad bin Maslamah, ya, Abdullah bin Rawaha adalah saudara seibu beliau, masuk ke rumah dan mendapati di rumah Abu Darda ada patung. Maka mereka menghancurkan patung ini. Ini karena kesyirikan, ya, kemusyirikan. Maka Abdullah bin Rawaha yang masih merupakan famili dari Abu Darda, ini masih bisa diterima. Dia menghancurkan patung tersebut. Maka ketika Abu Darda pulang, dia segera membereskan patung yang hancur tadi itu. Dia kumpulkan pecahan-pecahannya,

0: Kemudian Abdullah bin Rawaha mengatakan, "Wahai Abu Darda, tidakkah engkau tinggalkan Tuhanmu ini? Tuhanmu yang telah hancur." Dan sambil beliau mengais pecahan-pecahan patung itu, Ummu Darda istri beliau mengatakan, "Wahai Abu Darda, kalau seandainya dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah, maka dia pasti akan bisa membela diri." Maka kalimat Ummu Darda ini mengguncang Abu Darda, dan beliau saat itu juga segera mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislaman beliau. Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling beliau cintai, istri beliau, ya. Dan di rumah Aisyah ini ada tasawir, jadi ada kain yang bergambar makhluk bernyawa. Maka melihat pemandangan ini, Nabi Muhammad SAW marah. Disebutkan, fatalawwana wajhuhu. Wajah beliau berwarna. Wajah beliau berubah menjadi merah. Seperti yang diketahui, kalau beliau marah, kelihatan di wajah beliau. Wahatakahu. Kemudian beliau menjatuhkan kain itu atau menariknya. Wahatakahu. Wa qala, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati alladhina yusawwiruna hadhihi as-suwar. Beliau mengatakan, di antara orang yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang melukis lukisan-lukisan seperti ini. Yaitu lukisan-lukisan yang memiliki nyawa, ya. Lukisan makhluk yang memiliki ruh atau nyawa. Yaitu lukisan manusia, lukisan binatang. Ini yang dimaksudkan oleh hadis ini. Dan syahidnya atau yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini adalah bahwasanya di sini Nabi Muhammad SAW marah. Ya, beliau keluar aksinya. Beliau jatuhkan itu kain yang mengandung unsur gambar. Beliau tarik, beliau jatuhkan, kemudian beliau jelaskan kepada Aisyah, "Wah, Aisyah, ini enggak boleh. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan inilah kemarahan karena Allah Subhanahu wa taala yang justru malah terpuji. Ini tidak masuk dalam keumuman la taghdab, jangan engkau marah. Justru malah kita harus marah kalau ada hal yang haram yang dilakukan oleh tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita harus marah. Nabi Muhammad SAW melihat sebagian sahabat beliau dikomplain oleh jamaah solat di masjid. Mereka protes karena imamnya terlalu panjang membaca. Ini juga enggak boleh, ini fitnah. Ini juga dilarang dalam agama kita. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, fattanun fattanun ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, engkau telah berbuat fitnah. Ya, engkau telah menimbulkan masalah. Engkau telah menimbulkan permasalahan di tengah para sahabat. Itu namanya fitnah. Beliau marah, beliau tampakkan itu. Bahkan disebutkan beliau ghadiba washtadda ghadabuh. Beliau marah, bahkan marah besar. Wa wa'adha an-nas wa amara bit-takhfif. Beliau kemudian menyampaikan nasihat kepada umat manusia, kepada para sahabat beliau, dan memerintahkan mereka untuk meringankan bacaan dalam solat. Ya, ini beberapa contoh marah karena Allah Subhanahu wa taala yang dikecualikan, justru ini terpuji dan dia tidak termasuk larangan dalam wasiat Nabi Muhammad SAW untuk sahabat yang bertanya, yaitu la taghdab, jangan engkau marah. Para pemirsa sekalian, ini adalah penjelasan untuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berisi wasiat Rasulullah SAW bagi kita semuanya umat beliau untuk tidak marah, la taghdab. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa pelajaran. Yang pertama adalah pentingnya wasiat dan pentingnya untuk membiasakan tradisi ini, saling memberikan wasiat. Ya, kemudian juga memilih obrolan yang berkualitas saat kita berbincang dengan teman-teman kita, seperti yang dicontohkan oleh para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah larangan untuk marah. Dan juga pentingnya hal ini untuk agama kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menjadikan ini sebagai wasiat beliau dan juga mengulang-ulang perkataan ini. Maka setiap muslim harus mengangkat derajat urusan ini. Masalah ini masalah penting. Kita harus berikan perhatian dan kita semuanya harus berusaha untuk mengamalkan wasiat ini. Yang ketiga, arti dari la taghdab. Apa artinya? Artinya dua, yaitu menahan amarah sebelum terjadi, jangan sampai terjadi. Caranya dengan mempelajari akhlak Islam, akhlak Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga insya Allah kalau kita menguasai akhlak-akhlak dan budi pekerti itu, kita tidak akan mudah jatuh dalam amarah. Kemudian yang kedua adalah mengelola diri dan menahan amarah saat kita diuji dengan kemarahan atau sudah mulai marah. Jadi kita harus tahan, kita harus kelola, kita harus manage. Ingat surga, ingat jangan sampai merugi lebih banyak. Kemudian juga berusaha mereduksi amarah itu dengan ta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan juga dengan merubah posisi kita. Kemudian yang keempat, keutamaan menahan amarah. Ya, disebutkan tadi, ini termasuk sifat orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan ini adalah sebab untuk masuk surga. Kita akan dipilih. Kita akan diberikan pilihan bebas. Atau bebas memilih para bidadari di surga sana. Kemudian juga ini termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, bahwasanya akhlakul karimah bisa melindungi kita dari sifat pemarah. Jadi ini keutamaan akhlak karimah. Kalau kita terbiasa dengan akhlak-akhlak yang baik, maka insya Allah kita akan terhindar dari menjadi orang yang sifatnya pemarah. Kemudian yang keenam, wasilah untuk menghilangkan amarah ketika terjadi. Hadis-hadis menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua untuk mengganti posisi, kalau berdiri kita ubah menjadi duduk, kalau duduk kita ubah menjadi telentang. Dan menurut sebagian ulama juga adalah berwudu ketika kita sedang marah. Yang ketujuh, ada kemarahan yang dikecualikan dari hadis ini, yaitu kemarahan yang justru terpuji, yaitu kemarahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemarahan ketika kita melihat orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tujuh pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang pendek ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Al-kalimatu at-tayyibah. Alam

0: Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: وهو العزيز الرحيم.
1: Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabb-nya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu duhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Allah.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
1: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح ولا بأس أن يمسوه، لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. نعم.
2: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan.
3: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahilhamdu wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil. Dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara. Sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas sami'ul 'alim," sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbana waj'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada

0: kami, wahai Tuhan, bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat, wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah Zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim. Wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, Engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, wa tub alaina, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun, yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya, yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah, ketika Ibrahim mengatakan, wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami, Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah SWT. Setiap orang mukmin khawatir, jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas sholat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yani dalam ucapan beliau, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Semoga Engkau, wahai Tuhan, Engkaulah Zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. متفق عليه.
7: Dari سهل بن سعد رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
6: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: ballighu anni walau ayah وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
7: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
0: Nurun minal Qur'an.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj, ia telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka, wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya, hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya, tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga, maka tanggung jawab itu telah berpindah. Ya, dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendaknya para wanita, kaum wanita benar-benar memperhatikan hal ini. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya yang menaati suami ini. Apabila seorang wanita ya telah mengerjakan salat 5 waktunya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita telah mengerjakan salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, kemudian dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya tentunya sudah rajin mengerjakan sholat 5 waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri yaitu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan ya atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita. Ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
7: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Di qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
2: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
2: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: ولقد رأى

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqaz zawj

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

Dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

0: dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah, laysa laha min dunillahi kashifah.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
2: As-sirat al-mustaqim dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in. Makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam. Ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran. Ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah.
0: Yang keempat,
2: yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu
0: alaihi
2: iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
3: اهدنا الصراط المستقيم.
2: Banyak dari firqah-firqah yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman

Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam
4: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu al-islam khair, qala: tut'imu at-ta'am وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun min al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufiq serta inayahnya. Para akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslimah sebelum muslim adalah sifat syukur. Pandainya seseorang muslimah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sifat syukur ini yang jarang dimiliki oleh para akhwat dan ummahat. Sehingga dengan tidak bisanya atau kurangnya belajar tentang sifat syukur, banyaknya para wanita masuk neraka karenanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu ala ahli an-nar." Aku melihat kepada penduduk neraka, maka aku melihat yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Dijawab oleh salah seorang, ditanya oleh salah seorang sahabiyah radhiyallahu anha, "Kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa kami para wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya jawaban ini menjadi selalu ada di pelupuk mata setiap muslimah yang cinta kepada Allah dan Rasulullah, "Li'annakunna tukfirna al-la'na wa takfurna al-ashir." Karena kalian semua memperbanyak menggerutu dan yang paling banyak pula mengingkari kebaikan suami. Sering menggerutu dan sering mengingkari kebaikan suami adalah salah satu tanda seorang wanita muslimah tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan belum lagi belajar bersyukur. Kalaulah kita telaah syukur yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan ia adalah tabiat yang sangat mulia. Tidak boleh seorang muslim tidak memilikinya. Syukur kepada Allah Azza wa Jal akan melahirkan syukur kepada suami melahirkan syukur kepada manusia. Ia saling erat, saling mengikat, saling mengebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man lam yashkurin nas." Allah tidak akan mensyukuri manusia jika seandainya manusia tersebut tidak mensyukuri manusia sesamanya. Syukur adalah kebahagiaan hidup bagi orang-orang yang bahagia. Sesungguhnya mereka tidaklah naik pangkat ke derajat yang lebih tinggi karena kecuali karena mereka bersyukur kepada Allah. Dan iman itu terbagi dua, setengahnya syukur dan setengahnya sabar. Barang siapa yang telah mensifati dirinya dengan sifat syukur dan mensifati dirinya dengan sifat sabar, berarti ia telah merealisasikan iman di dalam kehidupannya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah, apa itu definisi syukur? Asyukru huwa al-i'tirafu bil ihsan. Syukur secara bahasa adalah pengakuan, ikrar atas kelakuan baik seseorang. Maka syukur secara bahasa maknanya adalah menampakkan sesuatu kebaikan atas perbuatan kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan syukur juga bermakna di dalam bahasa adalah pujian bagi orang yang telah berbuat baik dari apa yang telah ia dianugerahkan dari kebaikan tersebut. Syukur juga bermakna menambah dan berkembang, ziyadatun nama. Karena ketika seseorang bersyukur kepada zat yang ia syukuri, berarti ia akan ditambahkan rasa syukurnya tersebut, kebahagiaannya tersebut. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat iman, Allah tambahkan nikmat iman padanya. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat harta, Allah tambahkan kepadanya nikmat harta. Ketika ia bisa mensyukuri nikmat badan dan memenuhinya dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat badan tersebut. Berarti ia adalah annama wa ziyadah. Disebutkan juga istakaratis sama'u ay istadda wa matariha. Langit bersyukur, maksudnya adalah bertambah derasnya hujan turun dari langit tersebut. Itulah makna firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan untuk kalian. Jadi syukur secara bahasa mempunyai makna yang banyak. Dia adalah tambahan, dia adalah pengembangan dari syukur itu sendiri, dia adalah pujian kepada orang yang bersyukur, dia adalah pengakuan terhadap kebaikan. Dan apa pula makna syukur secara istilah? Syukur secara istilah adalah menampakkan pengaruh nikmat ilahiyah atas seorang hamba di dalam hatinya dengan iman, di dalam lisannya dengan pujian dan zikir kepada Allah, dan dengan anggota tubuhnya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi istilah menampakkan pengaruh nikmat yang Allah berikan kepadanya tersebut dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan. Hati dengan mengakui dan berikrar, lisan dengan memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah dengan zikir, dengan doa dan munajat dan amal saleh anggota badan, yaitu dengan amal saleh dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga nikmat yang sedikit yang Allah berikan kemudian kita syukuri tersebut akan mengantarkan kita untuk diberi nikmat yang jauh lebih besar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kedudukan syukur di dalam Islam kedudukan yang sangat tinggi. Derajatnya adalah derajat siddiqin, syuhada dan salihin. Derajatnya para rasul. Letih belajarnya lebih letih daripada mengambil S2 atau S3. Terus terang saya katakan, kita harus mulai belajar bersyukur. Kalau seandainya sekarang kita baru tingkat TK-nya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kita pada derajat yang insyaallah tidak dicela kedudukan kita nanti sebelum kita diwafatkan oleh Allah. Lihat doa para nabi dan para rasul, ia diinginkan wafat di atas syukur. Diwafatkan agar ia bersyukur. Para nabi meniatkan diri agar ia berada wafat dalam keadaan syukur. Maksudnya ia berada pada derajat syukur yang tertinggi ketika ia wafat. Baru ia sampai S3 ini. Kalau seandainya S3 adalah mengambil doktorah, adalah tingkat tertinggi dalam derajat pendidikan, maka doktorah di dalam ilmu syukur itu adalah sangat berat, jauh lebih berat daripada. Pertanyaannya ibu-ibu dan para akhwat, sudah seberapa letih kita belajar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Atau sebelumnya, sebelum kita letih mengerjakan makna syukur, sudah seberapa letih pendalaman kita tentang makna syukur sehingga kita bisa mengamalkannya? Atau kita masih di dalam kegelapan, tidak mengerti siapa yang hendak disyukuri, tidak tahu bagaimana cara bersyukur, bagaimana besar syukur itu di dalam mata Islam? Ini yang harus hendak kita pelajari. Sesungguhnya sesuatu itu berarti jika seandainya kita mengetahui makna dan hakikatnya, mengetahui faedah dan keuntungannya. Maka hari ini kita akan mempelajari kedudukan syukur di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan yang hadir ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, kedudukan syukur di sisi agama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan syukur dengan zikir. Orang yang berzikir, dialah orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur, dialah orang yang berzikir. Tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepada aku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Dan syukurlah kepada aku, niscaya aku akan bersyukur kepadamu. Itu kata Allah. Lihat bagaimana Allah mengaitkan zikir dengan syukur. Wala takfurun. Dan janganlah engkau kufur terhadap nikmatku sehingga engkau tidak berzikir dan tidak bersyukur. Ini ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan jatuh seorang hamba ke dalam dua hal, dalam lalai sehingga ia tidak berzikir, lalai sehingga ia tidak berzikir, dan kufur sehingga ia tidak bersyukur. Lalai akan mengantarkannya kepada tidak berzikir, dan kufur mengantarkannya kepada tidak bersyukur. Masya Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, Allah mengikat dan mengebat syukur dengan iman. Sesungguhnya iman tanpa syukur maka adalah kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Madza yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum?" "Ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum?" Apa yang dapat diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla sekiranya kalian bersyukur atau kalian beriman? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada umatnya sekira umatnya sedang beriman atau sedang bersyukur. Beriman atau sedang bersyukur. Dan yang ketiga, orang yang bersyukur adalah orang-orang spesialisasi, orang-orang khas, orang-orang istimewa mendapatkan keutamaan Allah Azza wa Jalla dari hamba-hamba yang lain. Ahlu syukur adalah orang istimewa Allah dari hamba-hambanya. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah, maka orang yang bersyukur adalah orang yang istimewa di mata Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin liyaqulu ahaula'i alladhina manna Allahu 'alayhim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin." Begitulah kami mencoba sebagian mereka dengan sebagian mereka agar mereka mengatakan, agar mereka mengatakan, apakah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala utamakan, istimewakan tersebut dari kami? Apakah mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah istimewakan dari kami, yaitu orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah mereka-mereka itu yang Allah istimewakan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala menghardik mereka? Alaysallahu bi'a'lama bisyakirin. Alaysallah, bukankah Allah yang paling mengetahui siapa yang bersyukur kepadanya? Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang Allah berikan minnah, Allah berikan keutamaan. Yang keempat, bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang Allah cintai, sebagaimana orang yang kufur adalah orang yang Allah benci. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya jalan. Apakah ia hendak bersyukur atau apakah ia hendak berkufur? Yang kelima, kedudukan syukur di dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencoba hamba-hambanya untuk agar mereka bisa bersyukur kepada Allah. Adanya cobaan, adanya musibah, agar hamba tersebut bisa keluar dari cobaan tersebut sebagai hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza melalui lisan Nabi Sulaiman alaihi salam, "Hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Apa kata Sulaiman alaihi salam, nabiullah, nabi Allah, nabi yang raja, raja yang nabi, anak dari Nabi Dawud alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ujian dan cobaan harta dan kedudukan dan pangkat? Apa kata Sulaiman? "Hadza min fadli rabbi." Inilah keutamaan yang Allah berikan dari Rabbku agar mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur. Harta yang aku dapat ini kedudukan dan pangkat yang aku peroleh adalah keutamaan dari Allah. Apakah aku bisa bersyukur atau aku menjatuh ke dalam kekufuran? Barang siapa yang bersyukur, berarti ia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha kaya dan maha mulia. Jadi kekayaan seperti kaya Sulaiman, kedudukan seperti kedudukan Sulaiman, dia adalah cobaan. Menguji kita apakah kita bisa di atas kekayaan tersebut, bisa kita bersyukur kepada Allah atau kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jika seandainya bersyukur, yang untung adalah kita. Jika seandainya kita kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan syukur kita. Syukur kita itu faedahnya untuk kita, bukan untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hamba-Ku, jika seandainya kalian berkumpul jin kalian dan manusia kalian, dari awal kalian sampai akhir kalian berkumpul di atas padang yang luas, semuanya berhatikan orang yang paling jahat di atas dunia ini, semuanya dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya berkumpul, berhatikan semuanya dengan hati iblis, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah." Maka syukur itu adalah faedahnya untuk hamba, bukan untuk Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu untuk dirinya. Yang keenam, kedudukan syukur di dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin penambahan nikmat bagi orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Sungguh ingatlah ketika Rabbmu telah mengizinkan kepadamu, sekiranya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah. Dan sekiranya kalian kufur, niscaya azabku azab yang sangat pedih. Allah akan menambahkan orang-orang yang bersyukur, menambahkan nikmat. Janji Allah. Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat dengan bersyukur. Mensyukuri apa yang Allah anugerahkan dengan menempatkan pada ketaatan kepada Allah, akan ada penambahan nikmat dari Allah. Tapi jika seandainya nikmat itu kita lalaikan, maka Allah akan mencabut nikmat itu. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala redha terhadap semua amalan orang yang bersyukur dan redha terhadap syukur tersendiri. Allah redha terhadap semua pekerjaan orang yang bersyukur. Pekerjaan apapun yang ia kerjakan, Allah redha. Subhanallah. Dan Allah juga redha terhadap orang yang bersyukur, terhadap perbuatan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Sekiranya kalian kufur, sesungguhnya Allah maha kaya dari kalian, maha tidak membutuhkan kalian, dan Allah tidak redha bagi hambanya perbuatan kufur. Dan jika seandainya kalian bersyukur, niscaya Allah akan redha kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala redha terhadap amalan orang yang bersyukur. Orang yang sudah berada pada derajat syukur, maka semua perbuatannya sudah diridhai oleh Allah. Tinggi derajat orang tersebut. Orang yang sudah tinggi derajatnya dalam syukur, semua perbuatannya sudah diridhai oleh Allah. Lihat bagaimana syukur Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika ia paham bagaimana mengolah harta untuk disyukuri, ia membawa 1,000 unta dari Syam dengan semua perlengkapan unta tersebut dari barang dagangan dan semacamnya. Ketika banyak penawar-penawar dari tengkulak-tengkulak tersebut, apa kata Uthman, siapa di antara kalian yang hendak menawarnya dengan 700 kali lipat dari apa yang aku bawa dari Syam? Semuanya menggeleng, tidak bisa membelinya. Apa kata Uthman bin Affan, seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Sesungguhnya semua yang kalian lihat ini aku telah persembahkan kepada Allah. Telah ia persembahkan kepada Allah. Dia bawa kepada Rasulullah SAW, ia persembahkan, ya Rasulullah, ini unta dari Syam dengan semua perbendaharaan, dengan kekayaan, dengan apa yang ia bawa dari gandum, korma dan semacam, aku telah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada perbuatan Uthman bin Affan tersebut? Bersinar dan berbinar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Uthman, ya Uthman, atau ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidak membahayakan bagi Uthman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Tidak membahayakan Uthman apapun yang ia perbuat setelah hari ini. Jadi Allah mensyukuri, meredai semua perbuatan orang yang telah sampai pada derajat syukur, dan Allah meredai kesyukuran. Masya Allah. Tidakkah ada seorang muslim tergerak hatinya untuk sekolah dengan sekolah syukur? Insyaallah ta'ala ada di antara kita, insyaallah ta'ala, bahkan semuanya berharap mudah-mudahan jadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih luar biasa lagi, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam syukur ada keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah penambahan nikmat tanpa batas. Penambahan nikmat tanpa batas Allah berikan. Bahwa orang yang bersyukur, Allah akan berikan kepadanya ganjaran tanpa batas. Berbeda dengan amalan lain. Kadang-kadang amalan tersebut dibatas oleh Allah. Lihat di dalam masalah ganjaran amalan lain, Allah mengatakan, فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengayakan kamu jika seandainya Allah berkehendak. Jadi Allah berkehendak baru Allah kayakan. Berbeda dengan syukur, bahwa tidak ada kata-kata masyiah, kehendak Allah, semuanya lepas. Di dalam doa, di dalam pengkabulan doa, Allah mengatakan, fayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Maka Allah akan membuka tabir apa yang mereka doakan tersebut jika seandainya Allah berkehendak. Masih ada masyiatullah. Di dalam pengampunan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki. Mesti ada orang yang minta ampun kemudian tidak Allah ampunkan. Dalam taubat Allah mengatakan, wa yatubu Allahu ala man yasha. Allah memberi taubat kepada orang yang Dia kehendaki. Adapun syukur, tidak ada pembatas. Tidak ada yang dimaksud oleh Allah kehendak Allah atau keinginan Allah, akan tetapi Allah melepaskannya. Allah mengatakan, wa sanajzi syakirin, dan kami akan beri ganjar orang-orang yang bersyukur. Tidak ada pembatas. Setiap yang bersyukur kami beri ganjar, bukan keinginan kami. Wa sanajzi syakirin. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa sayajzillahu syakirin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran bagi orang yang bersyukur. Dan Allah tidak mengatakan insya. Dan yang kesembilan, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan bahwa iblis salah satu tujuannya untuk menghalangi hamba-hamba Allah adalah tujuan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Maka iblis berjanji di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan segala cara agar hamba-hamba Allah itu tidak bersyukur. Maka lihat banyak orang-orang yang tidak bersyukur dan tidak paham tentang makna syukur, karena memang ini adalah perbuatan iblis, itu yang paling utama yang ia lakukan. Apa katanya? Di hadapan Allah Ta'ala, iblis berkata di hadapan Allah, ketika ia telah dikalahkan, tidak dimenangkan di hadapan Allah, tetap Adam saja yang Allah muliakan, Allah hinakan iblis. Karena anda, dia adalah anak Adam. Begitu mulianya anda di sisi Allah, nenek moyang kita di sisi Allah, Allah kalahkan iblis. Akan tetapi lihat iblis, dia tidak pernah mengalah. Semangatnya masih tetap bersemangat dia, sekalipun di hadapan Allah. Dia mengatakan, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian ya Allah, aku akan datangi mereka di hadapan mereka, atau dari belakang mereka, atau dari kanan mereka, atau dari kiri mereka, sehingga engkau akan dapatkan kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti iblis menginginkan anda agar tidak bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur akan turun keberkahan, akan turun darah, akan Allah turunkan semua kenikmatan kepada anda. Iblis tidak menginginkan itu. Dan yang ke-10, kedudukan syukur di dalam Islam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang bersyukur dari hamba-hambanya itu sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasyakur." Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang berdoa, dia mengatakan, Allahumma ij'alni minal aqallin, ya Allah jadikan aku dari orang-orang yang sedikit. Maka berkata Umar, apa pula doa yang seperti ini? Maka menjawab orang tadi, ya Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman dengannya tersebut kecuali yang sedikit. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan alangkah sedikitnya mereka itu. Berarti orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang ikut bersama para nabi dan rasul adalah orang-orang yang sedikit. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Shadaqt." Engkau benar. Engkau benar dalam doamu, mintalah agar engkau dijadikan dari orang-orang yang sedikit tersebut. Allahu Akbar. Perhatian laki-laki ini begitu detil. Sebagaimana detilnya kita di dalam memperhatikan dunia. Masya Allah. Detil kita memperhatikan dunia. Ya Allah, belikan aku satu paku payung untuk memaku atap rumahku. Detil sekali pemerintahan. Permintaannya detil. Ya Allah, jauhkan anakku dari sakit lumpuh, dari sakit demam, dari sakit pilek, dari sakit semuanya detil. Walaupun itu terpuji, ikhwan. Akhwat yang dirahmati, walaupun itu terpuji, Akan tapi kalau seandainya kita detil dalam meminta di dunia, seharusnya detil juga kita meminta untuk akhirat. Nah. Yang berikutnya, yang ke-11, bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Nuh bahwa dia adalah rasul yang pertama Allah utus ke permukaan bumi ini karena dia adalah rasul yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh." Innahu kana 'abdan syakura. Zurriyyat man hamalna. Keturunan yang kami bawa bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya Nuh adalah hamba kami yang bersyukur. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, wahai anak manusia, jika seandainya engkau hendak diselamatkan seperti diselamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang mengikutinya, bersyukurlah kepada Allah. Seandainya engkau mendapatkan musibah seperti musibah Nabi Nuh, maka belajarlah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Yang ke-12, Allah mengabarkan bahwa orang yang tidak bersyukur berarti adalah orang yang belum beribadah kepada Allah. Dan orang yang telah bersyukur berarti dia adalah orang yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menantang hamba-hambanya dengan ucapan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, Washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah engkau kepada Allah jika seandainya engkau benar-benar beribadah kepada-Ku. Jika seandainya engkau beribadah kepada Allah, maka bersyukurlah. Kalau seandainya tidak ada syukur, berarti ibadah engkau selama ini adalah gurau. Adalah senda gurau, adalah permainan, adalah leha-leha, adalah sia-sia atau semacamnya. In kuntum iyyahu ta'budun. Washkurullah, bersyukurlah kepada Allah jika seandainya sekiranya kalian benar-benar beribadah. Berarti orang yang tidak bersyukur berarti selama ini belum lagi ia benar-benar beribadah kepada Allah. Berarti ibadah yang paling besar adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah layaknya setiap muslim setiap harinya belajar bersyukur kepada Allah. Selalu ditalkinkan pelajaran syukur. Pelajaran syukur yang jarang-jarang kita dengar. Masya Allah. Yang ke-13, amatallah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya Musa alaihi salam dari semua yang Allah berikan kepadanya, dari kenabian, dari risalah, dari beban syariat, harus dengan dialasi dengan syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa inni istafaituka alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minash syakirin. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau dari sekalian manusia dengan risalahku, dengan ucapanku kepadamu. Maka ambillah semua yang aku berikan kepadamu dengan bersyukur. Ambillah kenabian, ambillah risalahku, ambillah semua penghalalan dan pengharaman dengan syakirin, dengan bersyukur kepadamu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada hamba-Nya bahwa semua risalah yang kita baca, yang kita amalkan, semua Islam yang kita lakukan, semua halal dan haram, jika seandainya tidak dialaskan dengan pelajaran syukur, maka ia adalah keletihan, maka ia adalah beban, maka ia adalah tugas yang sangat berat. Harus dialas dengan syukur kepada Allah. فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ambillah semua yang aku berikan kepadamu dan jadilah hamba yang bersyukur kepadamu. Dan yang ke-14, kedudukan syukur di dalam Islam. Allah mewasiatkan wasiat yang pertama setelah manusia baligh, agar ia bersyukur kepada Allah, agar ia belajar syukur kepada Allah, kemudian ia belajar bersyukur kepada kedua orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir." Kami wasiatkan manusia kepada kedua orang tuanya yang telah membawanya dalam keadaan lemah di atas kelemahan, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun, agar ia bersyukur kepada aku dan kedua orang tuanya, dan sungguh kepadakulah mereka kembali. Allah mewasiatkan pertama kalinya bagi orang yang telah berakal, orang telah baligh, mulai mengerti tentang alam sekitarnya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Yang ke-15, Allah mengabarkan bahwa redanya pada syukur. Allah mengatakan, "In tashkuru yardahu lakum." Caranya kalian bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan redha kepadamu. Wahai orang-orang yang hendak redha kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Belajarlah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya kita bersyukur, berarti Allah akan redha kepada kita. Dan yang ke-16, Allah mengabarkan kekasihnya yang mulia Ibrahim, agar ia belajar bersyukur terhadap nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih wajtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim." Sesungguhnya Ibrahim adalah umat tersendiri. Ibrahim, dia adalah umat tersendiri. Satu kampung ia sendiri. Subhanallah. Ummah. Berapa banyak orang-orang yang Allah pilihkan, dia umat dalam kesendiriannya. Dia satu generasi. Allah mengatakan Ibrahim adalah satu umat yang tunduk patuh kepada Allah, hanifan, suci, walam yakum minal musyrikin, dan ia tidaklah musyrik, hamba Allah yang qanit, yang tunduk, ia yang hanif, dan beliau pula yang tidak masuk ke dalam orang-orang yang musyrik, dan beliau pula yang bisa bersyukur kepada Allah. Allah pilih beliau, Allah berikan hidayah beliau di atas jalan siratal mustaqim. Jika seandainya ada sifat hamba-hamba seperti itu, hanif, qanit, syakir, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hidayah. Dan yang terakhir, syukur adalah tujuan segala penciptaan manusia. Syukur adalah tujuan segala penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
3: لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
2: Dan sesungguhnya Allah mengeluarkan engkau dari perut ibu kalian, ibu engkau tidak mengetahui sedikit pun. Dialah yang menjadikan pendengaran, pandangan dan hati agar kalian bisa bersyukur. Ini adalah tujuan khalq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tujuan semua perintah Allah agar semua hamba adalah bersyukur. Tujuan semua perintah Allah. Semua perintah Allah dari sunnah, dari yang wajib, dari yang fardu adalah untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, fattaqullaha la'allakum tashkurun." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian dalam perang Badar. Maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Jadi takwa kita kepada Allah agar kita bersyukur. Ibadahnya kita kepada Allah agar kita bersyukur. Bertauhidnya kita kepada Allah agar kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita bersyukur kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada doa agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Ada doanya. Doa itu adalah doa Nabi Yusuf. Sulaiman atau Yusuf, lupa saya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Itu dalam Al-Quran. Jadi doanya ada agar kita bisa belajar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu juga tolong ditulis juga. Makasih banyak bagi bapak-bapak. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa di dalam Al-Qur'annya yaitu dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah." Rabbku, anugerahkan aku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan anugerahkan pula aku agar bisa melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Ini masya Allah, ini doanya luar biasa. Ini minta agar bisa bersyukur dan beramal saleh, inti ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Sekarang ayat tadi sunnah. Cukup dua itu insyaallah taala untuk kita biasakan membaca doa agar menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan doa-doa yang lainnya. Apakah termasuk hamba yang bersyukur apabila kita memohon rizki pada Allah? Ya, tidak ada penghalang antara kita bersyukur dengan memohon rizki. Bahkan memohon dan meminta kepada Allah adalah bentuk kita bersyukur kepada Allah. Naam. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Saya cukup dulu sampai di sini dulu kajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Qala Rasul,
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. Fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaih.
2: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkaru al-insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang manfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga.

0: sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunianya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Qur'an.
3: Qala ar-Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab. Dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: عليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: راديو رجاء منبر شهاية سنة.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Wa ma

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang berada di masjid dari subuh menyambung dari kajian tadi kitab Bulughul Maram min adatil ahkam, sambung dengan adda' wa dawa. Para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin. Tidak lalai, tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Karena yang namanya perbuatan dosa itu ada dampak, ada konsekuensinya. Di antaranya yang akan kita bahas, ya, faslun, pasal baru, al-ma'asi tud'ifu ta'zimar rabbi. Perbuatan dosa maksiat melemahkan, ya, seseorang dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika siapapun kita mudah berbuat dosa, udah pasti itu apa? Melemahkan diri kita untuk apa? Mengagungkan Allah. Kenapa? Karena dosa adalah larangan. Kalau yang melarang adalah Allah Rabbul Alamin. Yang melarang adalah Allah Rabbul Alamin. Maka ketika orang itu, siapapun dia, suka berbuat dosa, pada hakikatnya dia telah melemahkan dirinya di dalam mengagungkan Allah. Ya. Allah berfirman, وَذَلِكَ وَمَا يُعَذِّمْ شَعَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبَ ذَلِكَ وَمَا يُعَذِّمْ شَعَيْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبَ. Dalam surat Al-Hajj, ayat ke-32. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu merupakan ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 30-nya, ذَلِكَ وَمَا يُعَذِّمْ حُرُمَةِ اللَّهِ fahuwa khairul lahu inda rabbi. Barang siapa yang mengagungkan hurumat, kehormatan Allah, maka yang demikian lebih baik di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang tidak mengagungkan Allah, tentu saja dia orang yang hina, orang yang rendah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah taala, wa min uqubatid dhunub annaha tud'ifu fi qalbi ta'zimar rabbi jalla jalaluh. Di antara sanksi akibat dari perbuatan maksiat dosa, bahwa perbuatan dosa itu akan melemahkan seseorang, ya, melemahkan apa dalam hatinya, melemahkan pengagungannya kepada Allah rabbu jalla jalaluh. Ini para jemaah. Sekarang kita lihat sendiri, misalkan kita di rumah buat aturan di rumah, ya, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dilanggar sama anak, ya, kira-kira orang tuanya tersinggung tidak? Pasti tersinggung. Itu menunjukkan apa? Melemahkan kemuliaan orang tuanya di kantor, ya, melanggar peraturan. Udah pasti nih, itu merongrong kewibawaan pimpinan. Bukankah demikian? Ini, ya, Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka orang berbuat dosa maksiat berarti apa dia? Telah melemahkan

kekuatan Allah dalam hatinya melemah. Wala Buddha itu pasti sya'am aba, mau tidak mau pasti itu terjadi. Ya, jadi dampak otomatisnya apa? Ketika seseorang berbuat dosa, maka dengan sendirinya merendahkan Allah Ta'ala, melemahkan pengagungan terhadap Allah. Sementara Allah diagungkan, Allah dipuji, kita baca suratul Fatihah, ya, sampai Allah mengatakan, qasamtu sholah, ya, baini wa baina abdi nisfain, aku bagi sholat antara aku dengan hambaku dengan dua bagian. Apa sholat di sini? Al-Fatihah. Ketika hambaku mengatakan, alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alaya abdi, hambaku telah memuliakanku. Malik yaumiddin, majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Jadi kita sudah mengagungkan, memuji Allah, memuliakan Allah. Maka ketika kita terjerumus ke dalam dosa dan terus-menerus seperti itu, ya, maka kita telah merobek-robek keagungan Allah, Rabbul Alamin. Walau tamakkana waqarullahi wa 'azamatuhu fi qalbil 'abdi lama tajarra'a 'ala ma'asih. Nah, maka di sini penting menjadi perhatian. Seandainya ya kemuliaan dan keagungan Allah itu bercokol dalam hati seorang hamba, kuat mengakar, lama tajarra, maka dia tidak akan berani ya alama asihi untuk berbuat dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak istighfar ya, wasari'u ila mafirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah seluas langit dan bumi dan surganya, ya. Segeralah menuju kepada ampunan Allah dan surganya seluas langit dan bumi. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ulam yusiru ala ma'fa'aluhum ya'lamun. Dan orang-orang yang melakukan kedoliman pada dirinya atau perbuatan keji, langsung dia ingat Allah, langsung mohon ampun pada Allah. Tidak ada yang bisa berikan ampunan kecuali Allah, dan dia tidak terus-menerus dalam berbuat dosa sementara dia sadar dan dia tahu. Itu sifatnya ahli surga. Ya. Karena manusia pasti salah. Kullu bani Adam khotto wa khairu al-khotto'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti salah. Yang paling baik yang mau kembali, mau tobat. Yang dicela di sini, dia terus-menerus sementara dia sadar. Yang diberikan peringatan di sini, orang yang tidak mau kembali sementara sudah diberikan teguran, sudah diberikan peringatan dengan berbagai macam peringatan. Ya. Maka ketahuilah, dosa itu akan melemahkan hati kita di dalam mengagungkan Allah. Kalau tidak mengagungkan Allah, berarti meremehkan. Kalau meremehkan Allah, ya, Allah akan remehkan dia. Ya. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memberikan kemuliaan para jemaah. Ya. Warubama ihtarral muktar wa qala innama yahmiluni ala al-ma'asi husnul raja wa tam'i fi afwihi la dafa adamatihi fi qalbi. Boleh jadi ada orang tertipu, terkecoh, ya, sadar atau tidak terkecoh dengan apa? Dengan mengatakan, sesungguhnya yang membawa saya, membuat saya melakukan maksiat adalah baiknya harapan saya, rojaknya saya, bagusnya rojak, rojak itu harapan, ya, dan harapan serta tamaknya saya, keinginan saya untuk mendapatkan ampunan Allah, bukan karena lemahnya pengagungan kepada Allah dalam hati saya, bukan itu. Itu namanya orang yang tertipu.